Lalu baca Injil kita itu diungkap ke minggu itu, diambil Injil Saint Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil Saint Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu tahun pada kita bebuk jangkut baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai datuk kena kemacau gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dia nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk, barang siapa temerik secangkir air celap, kada irup siku arih murid aku ti penghabis mit. Laban ya murid aku tetap ke jambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ingat Jesus nyebut gentran jaku kepa Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tanda dikena balau rajudah mayanya kliok. Badat basau rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakenya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kadekirum ke raja, sida asalkan nerima setelah masa raja nyampu. Bok runia orang judah, basa ti diberi ngagai pengari, sebako ngepengawak ti masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenerima orang di dalam penemu ngau orang ti ngerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku arebala rabai ura judah, ia ti nunjuk ke baso ngau pemanah ngagai orang di dalam penemu tu sebako ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya ndang orang tinggari kalah talo, lebuh kita nerima sidok, kita yang mega nerima Allah Ta'ala tinggirum ke sidok. Kita orang Kristian tahu benda ndak ngingat ketu, lebih lagi ke baso kita nge orang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala baik klisya kita. Baso kita suagi nitiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisi pengawal muka maya nikah, tau ke mayang itu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida, tibisi dia tau nadai dia tabi. Anak saruk menyadi, ndak dia tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benda reti. Laban hari gaya tabi nuan ngepengari Allah Ta'ala, nya megak nunjuk ke bahasa nuan ngau Allah Ta'ala mpu nada milih orangnya padri tau ke ketikis tau ke lerida aja. Anak muti nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia tang kingat ke megak orang tingari ke Allah Ta'ala tigawak ke iklisya kita munyi kumadah tali nada milih hanturannya bisup ke tau ke muti lerida dalam pangkat sidok. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih kurangnya nyadi ke pengaruhnya dalam eklesia kita. Nyalai pulai ke baca kita tadi, lebuh kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala ti nyelamat kita mensia, bisi empat bengkah orang ti bakar ti pemain, ti ngasuh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu yampu tingemun ke pengawak di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita mensia.
Lalu ketiga, ianya bala mensia tinya disruan. Bala Nabi timri ajar. Mensia tulis pengawak badas nunjuk setelah di kecuntung. Bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerbai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngakai urang bukai. Lalu keempat, ianya orang tiarap ting lalu ke pengari Allah Ta'ala. Serta nerima pesan Allah Ta'ala. Sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketu megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar. Kebala kita itu berat ke Allah Ta'ala. Ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala, serta mengajar teka merita pejakut Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi, teka nyari pastor. Tang enti kita boleh ngayan ke bahasa serta merik sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dia nerima upah dari Allah Ta'ala sebakal dengan penyuruh nyampu. Buat dunia tu, mayuh mesia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang bakal orang ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur ngerja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebri, bala ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, buat mua mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang bisi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisa merik sedang makai lalu nyedia ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak di kerja di belakang di suah tidak ditemu orang tenyukung orang pan derun yang besar reti bermua lah talong. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki. Pengawak tidak kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, labania orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang ti ngayan kulah nya di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk mendar bala tinjadi padri, teka pastor. Amat bala ti masuk pengarap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala ti deka merik dari impu, gawak penuh ke gereja teka eklesia pan, nyau nada tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai kita tidak boleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tahu mereka ngambil bagi diri nyukung bala ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemerik teka sedekah kita. Lawan sidak ke gawak ke gereja teka eklesia, kita pan berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayuh mereka besi anak, ngau bini tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh dikena ngaji bala pederi dengan pastor. Tak boleh mereka dikena belanja ungkus bala di training jadi pederi atau ke pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Jesus, barang siapa temerik secangkir air celap,
kadi ruap siku ari murid aku ti pengabis mit. Taban ia murid aku tetap dekat nyambut upahyo. Barang siapa ti merik secangkir ai celap kadi ruap siku ari murid aku ti pengabis mit. Labannya murid aku tetap dengan jambut upahil. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benda berunding yang kena biak tegi mit serta biak. Nyalai bersentang tu menyadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tegi biak atau ke mit pasal Injil ngga pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melau tak ke ngerja utai kena ngintu sidak ti mit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandia, tahu nadai penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak tegi mit. Ndang mengok ngerja penekak lah talau. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding kebala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah keliak, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menyadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil tak kebob kudus. Serta boleh ngajar orang tak tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil ada kita tinunjuk ke ia. Dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang. Menyiku aku semadah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi kebob kudus, dia boleh daripada. Tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian tak kong lalu Tuhan. Tuhan Jesus yang minta benda-benda kita sudah nyadi orang Kristian tu mah nyadi ke penampak dunia, nyadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tinunjuk ke kita tadi sudah lalu Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngau ngi Tuhan Jesus. Tuhan ku dah nyelamat kita, di disembah kita, di dititiah ke kita. Nyalai tugas ke nyadi saksi ke Tuhan, tugas ke nyadi pengari Allah Ta'ala bermua ramai nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu delengkak ke aku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku maik bala peninga sama dia jenua. Serta lup sampai ngu aku ngagalah tala tip taro ngu apai kita ngenak sampai ke diungkup keminggu tu nya minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala tip nyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu untindak hari tulun wan nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih nuan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke nuan. Kami boleh tak terkait butai dunia tu. Di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apai kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau suku aja, detuk lo datai belum lama ya. Amin. Nyala yang nanti kita ke penemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku sampai awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita, lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

nya nak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Ikin jadi tu peninga dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca aku ba pes Facebook berita RTM Sarawak ke bisik nyadi di Seratuak ya. Jadi sikut pengeraja pengawak kasau muju ditangkap polis pengudahaya tu tadi di pelabak ke Malu bini yang kena tayar tau ke Mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ya ke berumur 47 tahun ya tadi di pelabak ke nyerang bini ya pengudah sedoya tu tadi ke belayak serta bersawut-sawut ya maya ke belayak tu tadi ne sedoya bertimah jakok mai sedoya tu tadi ne. Jadi bekau hari ke belayaknya tadi peninga bini ya ke berumur 40 tahun.

0: Mahyempu di Melinggo Lama seratu ak kena arek empat tu tadi jadi pansiat tumu tetemu ke layaknya nyadi sepengudah suspek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau lelaki bukai meh bini ya tu ne jadi maya penusahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeru dadah ko kita ini jadi kes tu dipansi hari baru section 324 kanun keseksaan ketegal sengaja ngemedis ngenak senjata tau ke perengka ti tau mai penusah. Okey, ya tadi Siti berita ke dikunci kaku ngok kita ba awak pengerak pagi kak nemu ngasih lagi oh, ambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak Facebook berita RTM Sarawak ABC badia kita boleh maca ini. Okay, jadi dah lepas tu lagi peninga mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau paste Geriman Ujang sitik program tik dikeluar ke Ken Mike lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninga pukul 9 lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ia ke di Tabur Terus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ia kebukai nangkan ketul lagi ba Y9 12.
1: Jadi bekerja mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan au sidak ke berjual pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega e-peraduan jadi e-peraduan ia kemai ia manah lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari keperudinya kita bisa jadi dia ke empat itik motosikal empat itik motosikal jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena laban ukai seminak bukan seminar motosikalnya udah habis dibayar. Tau, udah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran. Nyengkawum registration. Tau, nyembunyi kaku tadi tak. Nadai mai utain wan. Tau, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai jelah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si, namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke perudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya
2: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

Selamat datang ke semua bala kita lalu selamat ninga program Tunggat Semangat pagi itu lalu ke semua bala kita lalu sebenarnya awak ke kita ngemon ngepun ketau ngau sampi Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merekat, lalu terus merekat program Tunggat Semangat tu Tuhan. Awak ke dengan program tu mayuh bala diperansang, diangkat, di, lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga, ngagai jari nuan siku ajak dalam nama Jesus Tuhan ngau. Penglepas kami, kami dah bersampi. Amin. Bila peninga, utekak di baik aku ngagai kita pagi tu, berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama, dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab, ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Ya, bak musim tu, bak maya tu. Tuhan ngangau ke kita, datai ngagai ya. Ya, ngerja pengawak ni, ngerja penekak ya. So, awak ke kita ti mengkang berjaga, okay, berlama lalu anang sekali tindua, anang sekali ngantua, awak ke kita terus dani lalu dani berlama lalu namarti jakuk dani dito ianya kita nemu nama utaitik nyadi ya, nemu nama utaitik ngelingi kita, kita dikangau madah ke pasal pengamat tu ngagai kita. Nah bak leka jakuk Tuhan bak buat Matthew 25 dito bisik berjakuk pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tindua ngagai orang ti Kristian ti tindua. Lekai Yakub ditok madah 10 ekor inuk bungas tok mah gamal gereja gereja ti tindua. Kita dia suah Tuhan nyadi ke pemadah ya ngangau ke kita nyadi ke pengangau tang kumpulan ti nak tindua, siapa kumpulan ti nak tindua ianya bak baris keenam ya, bak baris keenam bak baris ke satu terus ngagai baris ke 7-8 menyakuk ke pasal ya sidaknya tindua sidak ya nak terdani ke diri tang bak ayat keenam leka jaku ayat ke, ayat keenam ditu tu mah kumpulan ti dani sidak sidak dani sidak nak tindua sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya lalu sidak ti nemu tu sidak ti nak tinduak tu ti bergerak ti ngerak orang ti tinduak ti ngangau ke orang ti tinduak namarti ke jakuk tinduak di tu bala peninga arti jakuk tinduak di tu ianya sidak ti nak nemu utai ya nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita nya alai bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti nemu Jesus ya mah jalai pemenal go penghidup awak ke kita nya ti nyadi ti mengkang dani belama lalu terus nyadi ke orang ti pengangau, orang ti ngerak sidak ti agik tindua. Nah, menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bungas tu nama penyadi sidak ya. Ya, penyadi sidak ya jakuk Tuhan madah ingat 5 ekor kepintal ya, ngau 5 ekor ti belik, 5 ekor pintal, 5 ekor belik. Ta 5 ekor pintal lebuh mempelai lelaki datai, lebuh sidaknya belak dani udah digerak tadi, lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap derempu ngau minyak lalu sidak oleh tamak lalu ngau orang ngamat mempelai laki datai tan sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah sidak ti nak nyikap diri derempu 5 ikutnya tadi penyadi sidak ya dinga lebuh mempelai lelaki datai semua orang udah tamak pintu ditutup nama titik nyadi 5 ikut ti beliknya tadi lalu na uliah tamak na uliah tamak. So nama penyadi lebuh sidak enak ya, uliah tamak penyadi sidak ya nak ngagai begulai ngau mempelai lelaki tik ngamat tik tik tik ngau ke semua orang datai ngagai ya. Ya, jakut Tuhan madah Tuhan nak ngelala sidak ya. Nama kebuah nak ngelala bak Matthew 7 ayat ke-21 nya buat tu. Tuhan nak ngelala sidak laban sidak endak ngerja nama utai ti diasuh Tuhan. Sidak tu nak ngerja utai ti diasuh Tuhan. Nak nyikap derempu, nak ngadang, ya, nak nak nadai nadai pengadang mimet. So sidak tu ti jakuk ke pasal ya pen, nang nang lesap nang terundak-rundak ngerja pengawak ti bak dunia tu. Ba alun kin ban alun kitu ngerja utai ke nama-nama utai ke pendekat isik sidak ya. Nama-nama utai ke pendekat asai sidak ya. Tang sidak
yang nak nemu nama utai ke daripada Allah Ta'ala ngagi penghidup si daya. Anak makanyak menyadai au. Nah, Bak Matthew 7 ayat ke 21 nya buat ukai semua orang kengangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga tang semina orang kengerja peneka apai aku lekan jakut riak madah ku danduk nya baru belap ninga ya ukai semua orang ti kengangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga tang semina orang kengerja peneka apai aku di serga. So nama ajal ditu, nama padah ditu, nama tangkan ditu, ajal ditu, tangkan ditu ngagi kita, awak ke kita ingin lapal dekat ngerja peneka Allah Ta'ala. Nama uti kedah suahya, nama uti kedah jalbak leka jakuk ya. Anang nyadi anak ti mancal, anang nyadi anak tinggai ninga. Ya, tang awak ke kita terus dekat ninga, lalu dekat ngerja, nama utai ti ko leka jakuk Tuhan. Ingat leka jakuk Tuhan tu, ianya ukai bunyi kenuk ke orang, oh, kelama leka jakuknya puluh tahun keliak, dinga. Ya, ti puluh tahun keliak sebaka ngau dia tu. Nama kebuah, laban Tuhan kita sebaka keliak, subak, sarito, ngau jemahilah. Tuhan kita nak berubah. Amin. Ya nak berubah. Nyak lai menyadik dalam Tuhan. Jakuk ya nyak mah. Dekenak kita berlalau. Dekenak kita bertengau. Dekenak kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan. Lalu awak ke kita terus ngasi. Terus ngasi ke leka jakuk ya. Amin. Matthew 25 ayat ke 6 daripada ditok tadi. Dengar tadi. Kita nak tinduak. Kita bak kumpulan ti. Nak tinduak ya. Nak sebaka ngau 10 ikut inuk bungasnya tadi. Ting lamang ke orang mayuah. Amin. So sampai aku awak ke semua kita bala peningah. Kita bakal orang ti bak kumpulan. Ayat ke-6-nya. Sebut lekan jakuk ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6. Sidak ti ayat ke-6-nya. Ya, Matthew 25. Sidak ia berjaga-jaga. Sidak ia bersedia. Sidak ia nganti penatai mempelai lelaki datai. Lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menjadi dalam Tuhan. Ingat kota itu. Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda anang sekali kita itu terikut-ikut ni tiah ke pengawal orang ti bak dunia tu ya ti kesedik semak ke tinduak dan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya awak ke sidak ya nak nyau terperajuk lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya nak dikelala oleh Tuhan sidak ya dekat napik pemedias dekat napik pengerusak ya lebah Tuhan datai kedua kali ingat leka jakuk so gambaran ti daripada aku ditu bala peninga bisik duit ti gamal ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 ikut induknya tadi au nemu satu leka jakuk gamal ditu debai aku penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse artinya kuda ti udah dijinak menyadi dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak uliah ngenaknya nak uliah menunggangnya okey nak uliah depan bak ya okey berkenyak megak penghidup kita nanti penghidup kita bakal kuda lial Tuhan nak uliah ngenak penghidup kita tang awak ke penghidup kita bakal kuda ti uliah kena tuannya dijinak ke dulu awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan awak ke kita belajar semak ngau Tuhan awak ke kita pasal belajar rino ke ngerja pengawal Allah Ta'ala. Amin. Anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial. Nitiah ke pendeka orang bak dunia tu. Lial ngerja tu. Lial ngerja aja. Ya macam-macam utai ti. Dia kena ngidup derempu. Tang, penghidup ti lial bersenyak. Ti ngerusak penghidup derempu. Ti ngemedis ke penghidup derempu. Ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derempu. Nyak alai menyadi dalam Tuhan awak ke kita bakal
kudati bijina, kita jina datai ngagai Tuhan, kita rindu datai ngagai Tuhan, kita deka datai ngagai Tuhan, lebah kita rindu, kita jina, kita semak ngagai Tuhan, nyak ti ngasuh kita nemu nama utai ti dipadah ke Allah Ta'ala ngagai penghidup kita. Amin. Tadi kita semak ke bakal orang ti tindua, biar kita nak tindua. Haleluya. Itu ianya bakal awak kita berkuda di jinak Tuhan yang oleh ngenak ya, oleh menunggang ya, berkenyak megak penghidup kita. Allah Ta'ala oleh ngenak kita, oleh ngenak kita jadi ke pemadah, jadi ke pengangau. Siti nak gambaran ti debrai aku debaik ku ngagi kita ba Ezekiel, ba Ezekiel 37 ayat 1 bala peninga ya, lalu kebaruhkin baca kebaruhkin au. Debak Ezekiel 37 tu berjakuk ke pasal rangkah tulang di tu, dry bone, okey, rangkah tulang. Nama tu terpedak, nama arti gambar rangkah tulang di tu, gambar rangkah tulang artinya nadai penghidup, artinya mati ya, ke arti nadai penunga. Tang dingo tang lebuh Tuhan udah berjakuk lalu ngidup ke ya, nak nyala nyagah lebuh Tuhan udah milih kita, okey, nadai utai oleh nagang bekenyak mega lebuh kita medak tulang ti rangkainya tarik. Lebuh Tuhan udah milih ya, lalu ngesuah kesepot ngagai ya, ka ya mati rangkai ya ti rangkai tulang nya tadi, tulang ti rangkai dia tu ulih nyadi bisi gumpal isi, lalu ulih nyadi kering, lalu ia deka ulih nyadi so dadu Allah Ta'ala ti besai. So sampai aku menjadi dalam Tuhan, dinga tu awak ketiap ikut kita, yes, penghidup kita dulu subak bakar rangkah tulang ya ti nadai bermaya, ya ti nadai penghidup mimik. Tang lebah Tuhan udah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau penghidup. Lebah Tuhan dah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau pengering dia tu, ya nak limpang, ya nak terundak-rundak ngerjau tai ti bak dunia tu. Tang yang mengkang fokus, mengkang merenyang ngagai siapa Jesus Kristus, ngagai siapa Tuhan ya. Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup, nadai siku orang oleh ni datai ngagai apa inti nak nengah aku penghidup ya nang aman-aman. Oh dilempai dipangai kia ngagai Tuhan Jesus ti nyadi ke Tuhan ya. Amen. Ingat nyadi dalam Tuhan kita ini kesembah ke bakal dan kayu Jesus nyak pun ya. Amen. So lebah kita yang mengkang beringgap bak puan ya, kita dekat berbuah lebat. Dinga menjadi dalam Tuhan. Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan. Tuhan bisik perambu bak penghidup kita. Nyak kebuah anang nyadi Kristian mancal. Oh, mengkang datai semak ngagaya. Mengkang datai semak ngagai Allah Ta'ala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak ulih dikerja nuan, utai ti nak ulih disadang nuan, utai ti nak ulih nuan dulu subak lebuh Tuhan dah milih nuan, lebuh Tuhan udah ngau nuan, lebuh Tuhan udah ngenak penghidup nuan. Menyadi dalam Tuhan nang amat nuan orang ti biasa, tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah ukai Tegal pengeriang nuan, ukai Tegal pemandai nuan, ukai Tegal pengelandiak nuan, ukai Tegal pemisik nuan, tang Tegal Allah Ta'ala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka jakuk tu disebut bak pemansut 14 berjakuk Allah Ta'ala berperang ngari ke nuan. Haleluya. Bak pelipi bak pengujung bak pelipi leka jakuk dia madah ngau Tuhan, aku ulih ngerja semua utai, aku ulih nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyatik nyadi ke penolong, nyadi ke penyukuan kita. Nya alai bala menyadik dalam Tuhan, berpuan dari dia tu lempai panggai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang terunak-runak ngau penghidup kita itik dulu kelia. Ingat Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan nyadi ke pemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu Allah dalamnya. Anang ngikat derempu ngagai utai itik bak dunia tu. Berindik, berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan itik nyebut munyi tu. Entik nuan nemu pengamat. Pengamat dekat ngelepas kenuan. Awak ketiap ikut kita itik nemu pengamat leka jakuk Tuhan yang lepas ke kita ari utai itik ngemuta, ari utai itik ngemula, ari utai itik ngasuh pediang kita nyak tulik, ngasuh mata kita nak terpedak ke utai ya. Tang awak ke
Allah Ta'ala ti udah nau kita, udah milih kita, nya tinggal soh mata kita terang lagi ninga meda uti kepada Tuhan. Pendiang kita itu terang lagi ninga nama jaku Allah Ta'ala ngagai kita. Lalu leka jaku inya nyadi ketengau, nyadi kelalau, singkang pejalai kaki kita. Lalu dininu kita berindiak, dininu kita berjalai, pemenang deka entudi kita, bersama-sama ngau kita. Amen. Menyadai pulai ngagai puan, dia tu mah maya ya, dia tu mah musim ya, Tuhan ngangau ke kita, datai ngagai ya, awak ke kita terus datai ngagai ya, lalu dikena Allah Ta'ala, dikena enyak nama, nyadi ke pemadah, nyadi ke pengangau, bakal bak Matthew nyak tadi, okay, bak ayat ke-6, kita itu nak ukai orang ti tinduak, tang orang ti dani, amen, ukai orang ti nak nemu tai, tang orang ti nemu tai, kita bersedia belama, mempelai lelaki dekat datai, kena mah penghidup nuan, awak ke penghidup nuan, penghidup ti bisik reti bak dunia tu, penghidup ti nang amat-amat nyadi dikena Tuhan, bakal kuda tuan yang oleh ngena, oleh nepan kudanya berkenyak megak Tuhan, oleh nepan, oleh ngena penghidup nuan, ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa, ngau menua, nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kita nyadi ke pengubah, nengah penghidup tiap ikut kita itu ngelala Tuhan, kita jadi ke penampak, awak kita jadi ke pengubah, awak kita jadi ke penampak, awak kita jadi ke garam bak dunia tu. So Tuhan berkat kita, selamat hari Minggu. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkas Semangat tu agik Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berkelimpahan datai rinuan sikuk aja. Nadai sikuk diseliah kenuan, nadai sikuk ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut bala peninga ti dinga tu Tuhan, sidak ingat saya keberkat ti datai ri syurgawi, ti datai ri nuan, ari Tuhan Jesus ikut aja. Terima kasih Tuhan, turut pinta aku dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semuanya buat, amin. Tuhan berkat. Bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: WiFan dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya yang 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta ringgit kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta ringgit kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemarahan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah jadi ke Pampang Baru, Mita Cake House buat King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu di penyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Y 19.

Okay, wahai fans, sekolah sejalan wahai 9-12 hari itu pukul dengan aku Daniel Stephen 28 bulan 6 2026, ujung bulan 6 kita tahun 2026 tu nyau datang bak dengan tahun 2026 pemegak ba ujung minggu tu kebagi di malam mayuh kita bisa ngatur pengeraming ilmi dari tau kang ilan tikai laban nanti nyau masuk ngagai bulan 7 nyau kain tung ilan bidai tau kang ilan tikai lagi ya laban nyau lebih ada sebulan kita ke pegawai. Okay. Selamat ngilin bidai, mah ngagi kita ke besi ngilin bidai atau ke ngilin tikai pagi tu atau ke tengah hari tu pergilah lusa kini untuk ngagai penghujung bulan 6 2026. Terus buka lengok kami bahawa YFM dah terlalu ngelansak berita berkau dengan pemutus World Cup 2026.

0: 26 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Segulai sejalai dengan kami, Bak YFM.

Okay, lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Merina kita bawa YFM Y912. Hari tu lagi berjam ke terubah kita bergulai bawa Y912. Okay, menyika di padang aku tadi aku dekat ngelansar berita berkawan World Cup 2026. Kalau bawa berita World Cup 2026, main ke baru tempoh diatur dalam grup K. Colombia dengan Portugal dah seri 0-0. Tajapan Colombia berbendar pada aku. Berbendar dekat hingga gol dan tak boleh masuk ke gol. Tang sedaya berpuas hati dengan penduduk ke dia tu seri 0-0. Kalai ting ujung ke Colombia bertangga ke 1 dalam grup K. Portugal bertangga ke 2 dalam grup K. Lalu City lagi main dalam grup K. Congo udah ngalah ke Uzbekistan 3-1. Main ke megak baru tembok diatur empai lama tu tadi. Kira ke agi angan meh stadium pun agi bisi penyokong buat stadium ke Datuk Laban baru amat tembok diatur main Kongo dengan Uzbekistan serta Colombia dengan Laban Portugal. Ok, 10 pagi tu lagi bisa mega main ke dekat diatur. Jadi 10 pagi tu lagi main ke penudi dalam rangkap grup. Ianya dalam grup J, Algeria bersatu dengan Austria pukul 10 pagi. Lalu setiap main berjam kesama Jordan dekat bersatu dengan Argentina. Argentina sudah ditemu kita, sudah boleh masuk dengan rangkap round of 32. Jadi kenganti Argentina buat round of 32 ianya Kevin. Kalai Argentina ngelaban Kevin 4 hari bulan 7 2026. Jadi mayuh tim ke udah ditemu kita boleh masuk ngegar-renggar round of 32. Pergilah menggap bisa dekat diatur main renggar round of 32. South Africa dekat bersatu dengan Canada. Lalu lusa Brazil ngelaban pengari Asia yang Jepun pukul 1 dini hari. Jadi tu meh ia ke sekedar main ke dekat diatur buat round of 32. Okey, jadi merik pengagati ngagai tim ke mujur ngagai masuk ngagai renggat round of 32 bekal Portugal tadi ia ke udah boleh nombor 2 round of 32. Kita mendak dini no Portugal tau ke siapa ke dekat ngelaban Portugal buat round of 32. Padahal di tetap ke di tu laban lagi nganti pemutus antara tim ia ke bisik bermain buat grup J. Okey, jadi inti bisik berita ke pemadu baru berkawan dengan round of 32 tim ti dekat berlaban dengan Portugal. Dan tu lagi kudekan lansak baru bekal dengan World Cup 2026. World Cup 2026 boleh dipedah kita bahawa RTM Klik buat TV1, TV2, channel Sukan Plus dengan megak channel TV All.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Genevi lenya di tundi no one. Okey, baru dah ditemu kita tim ti dekat melawan dengan Portugal, dekat bersatu dengan Portugal barang of 32 dekat melawan Croatia. Sidak ya, melawan 3/7/2026 pukul 7 pagi. Lalu Colombia dekat melawan Ghana 4/7 pukul 9.30 pagi. Okey, jadi juga lengkap semua meh. Round of 32 World Cup 2026 tu semina tim ke Bedau ditemu kita berlaban round of 32 Spain dengan megak Switzerland. Ke Bedau ditemu kita tim di dekat bersatu dengan dua tim tu. Kemudian sudah ditemu Mimi tentang kita dekat ganti ni bagi tim ke nentu ke poin ke mana atau ke poin ke cukup. Kebagi tiga atau ke penduduk ketiga. Lapan tim ya ke pemaduk nyulut ba nombor tiga au ba tangga ketiga renggan grup ni ke dekat ditentu ke ba round of 32 di dekat bersatu ngau dua agi tim ya ke Bedau ditemu kita. Okey, lalu berkawan ngau SKS ke sekali tu kita ngue ngaga berita di Kapit Sarawak ku sayang Kapit 2026 ke benon diatur udah berangkat diatur hari 5 tu tadi sita reprogram ke diatur by SKS yangnya fun run Sarawak ku sayang ke udah diatur berangkat pagi tadi udah temu diatur ke mana ya ke udah dipasuk lebih kurang 1200 kurang dibagi ngaga dua kategori yangnya kategori 3 ngau 5 kilometer jadi mayuhnya orang mesti ngau pelanda tu tau ke fun run tu sebenarnya fun run aja tentang mayuh tahu kan rima sambut ke cukup mana mensia mayuh di Kapit. Okey, terus berperindang kita pukul 10 pagi itu lagi dengan ke tanduk tujah penghidup.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita ibak hari keperudinya. Kita mesti jadi ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan sapa meh bala kita kedatai jela penasih panah tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita pergi enggak si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar baru bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat penjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan untuk keperudi ya. Lalu nyampai ke mana? Lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit, Tuan Elvis Didi.

Semua mensia dekat bisik cerita pahit, engkau manis. Pengalaman ke ngasuh hati asai ke diti cik. Ngasuh geli hati, tau ke oleh ngasuh sinuk ke diri. Hai, nama aku Eric Agustin Abang. Tau ke lebih dikelala lagi, engkau nama Eric Abang. Aku ada abad dalam ruang bilik, serba-serbi sederhana. Aku anak tua hari enam iku diri menyadi. Hari mit, aku nemu reti penghidup. Reti betikari, laban udah terlebak jauh hari apa indai. Apa indai aku gawak bak Brunei, tang aku danjung pulai ke menua. Setegal sekolah bak Sarawak, jauh murai hari belanja sekolah bak Brunei. Aku di ibu nini ngawaki, tang ukai sikuk ku ajak. Aku bisik petunggal ke belak di ibun seduai. Kami sepetunggal semak 10 ikut dijaga seduai. Nanti kita nemu pendam minggu batu 27 lah. Si Melajau jalai bintulu miri. Rumah kami tak jauh harinya. Kami bak batu 26. Rumahnya meh mayuh cerita pahit. Engkau manis, tak boleh dilupa kaku. Kalak sekali kami bermain bak baru rumah, aku digagai angsa ini aku. Jelu paling nak dikerinduk kaku. Kadang-kadang pulai hari sekolah, jelunya sigi ngipak kami berdepan jalai. Alu ngagai. Engkau nambiak ke dia tu nak nemu tau ke medak selipa batu, kerisebut aku tu. Dan nanti zaman aku subak, mai orang lala, nama utek disebut selipa batu. Aku nak mendendam ngujelunya. Kadang-kadang mai ini ku nak medak, angsa tupi ia suweh di sempalang aku ngau selipar batu. Merdup bunyi dada sekedak. Sepi asai. Sapa ngasuh hudu ngagai? Ketup julunya gak pedih samai, nanti ngetup alu dikuyas ke ya. Rindu nanti ngingat ke cerita gemit nih. Maya gemit megak, aku bisik pengalaman seram. Laban rumah lama kami, nak jauh hari pendam. Pendamnya, nang semua bangsa ulih dikubur ke badia. Nyak kebueh, nama pendamnya bisik nama bukai. Pendamnya megak digelar pendam antara bangsa. Entik nitih ke selalu disebut orang. Kalau sekali kami sebilik begau, tengah malam ningau terangainya baik. Dia akikku lalu berbunyi, eh, siapa nyabek berwai? Kenuk keniang akik. Ini aku lalu nyawat, eh, aneh ngelara ya. Dia kami sepetunggal udah nemu nama kebuah ini bejakuk bunyinya. Laban segi udah terlebak. Nemunya kami bak menua begau di gerawan tu induk. Kenu kesidak bejakuk mayanya. Niang kedah nadainya rakyat Indonesia mati beranek. Maya ini tinggal laki ya pulai ke menua. Ceritanya nak ngetu dia aja. Malam siti kami sebilik kalak ninga bunyi kain. Bunyi kedekebau kurang bak atas atap. Dia berbendai pesaka lama ni yang akik kami. Lalu berbunyi, tung, tung, tung kebunyi. Bakal kekak madah, bisa utai ngacau. Dia akik aku lalu nyidak, lalu nyintak hilang, pansut keruai. Petara ajak nemu hati kami mayanya. Engkau tak pencuri, kenuk kuni yang akik. Tiang kami nemu, nanti berbendai yang berbunyi. Segi utai sitik bisik datai. Antu kenuk korang tuai. Ngeh, mayu hagi meh cerita seram. Kekalak nyadi, maya kami diaw dia. Nanti ditusi, nak habis. Nya salah satu cerita atau kepengalaman kena oleh di lupa kaku. Selain daripadanya, aku megak bisi pengalaman kena entu mana yang dalam penghidup aku mayu karimit.
Aku kalanya di mangsa buli, lalu megak kalak ngasai keberat sepiak maya di ibun bak menua. Laban aku kai ucuk ke entu di kerinduk. Biasa menyap. Nanti keliat sikit teriat kisah-kisah ucuk di kerinduk. Tau ke anek ni kepalian di kerinduk. Pihak megak aku nak boleh lepas hari perkaranya. Aku salah sikok mensia kedegelar ukai ucuk asi. Semampai di asi yang korang bak menua, tau ke bak semua tai, tau ke dari segi pemakai. Nanti kita nanya aku bakani jadi ukai ucuk andai. Tau nanya aku bakani asai dibuli balayak kedanggap pengganti apa indai. Tau nanya aku bakani asai. Asai ku nanti keliak bisi telepon bakal kedia tau sigi udah viral. Uleh sidak ngagak aku. Nanti lebuh makai aku diasuh dudi hari orang bukai. Ngujung aku terlebak makai lalu sidak ayak ku menyanek. Nyemunyi kesalah jakuk seleka, aku digagak bakal garutai. Seminak ngendah selalu pemakai. Aku megak kalah terkepit ngau pintu. Setegar ringat dilara orang bukai bak rumah. Sigi aku menduar sidak ya mansut ke pengeringat. Digantung ke kita yang bertanduk rusak ruai pan aku kalak. Mayanya aku minak uliah. Nyabek dalam hati. Nama penyalah aku. Dikurung bereban manu. Nya udah terlebak. Udah biasa. Lawan setegal petunggal aku. Balanek sidak yang ngadu penyalah. Tudah aku nak nemu ulu ilik. Dituduh di petenah. Semina ibu aku tau ke menantu ini aku nemu cerita ke Ahmad ya. Maya sikuknya madeh cerita ke Ahmad. Nadai sikuk pun dekat ninga. Satu-satu yang mensia kepala maneh ngau aku. Selalu ngau maya ku nyabek. Selalu ngubat maya ku telih. Selalu ngelaban sidak kebukai kesueh beduan aku. Semina malam ajak nemu sadar hati ku mayanya. Aku minat uliah ke kisiknya beak tinduk malam. Ngenang ke nasib diri. Nyentuk aku dah tuai dia tu. Nanti aku medak muang sidak siku-siku. Aku ndak uliah lupa. Bahkan ni pemerintah aku maya gemit di ketuan. Tau ke dibuli. Aku dibuli dari umur 6 tahun sampai 10 tahun. Ndak kalah ngelapang kari. Tetap bisi ajak cara sidak yang berduan aku. Dari segi mental ngau fizikal. Sampai basiti takat, apa indah aku nemu. Setegal nyaga hati diri sebilik, mak aku mutus hati mai aku lari hari bintulung, pulai ke Brunei. Ngau litan kempai suman, hari segi hati ngau tubuh, aku cukup trauma nanti aku ingat. Lepas hari sidak, ba Brunei aku ngepun ke penghidup baru. Agak semak setahun, aku nantu kak bercakuk tak kebegaul dengan nembiak serambau dengan umur aku. Lama diri indu aku nyuman ke trauma aku. Tiang munyi ku kita mensia. Lama-lama terlihat ulih suman. Tajak agi bebekau. Aku megak bisik kenangan manis maya ku skubatin. Semua cikgu maya ku skubatin cukup rindu kaku. Setegal aku rindu bercakuk, ngau bergagai, ngau bala cikgu. Kadang-kadang aku dah susah tidak berlagu maya bisik pengerami sekol. Ngujung kaku kalaknya di wakil sekol, bertanding bak bintang kecil, ungkup tahun 1998. Pengalaman aku sekol din, paling dikerinduk kaku, nyentuk ke detok. Engkau bala baki aku dengan semua jenis kemaya nyokong pengawal aku. Aktif buat semua aktiviti school. Maya umur ku mangai belasan tahun. Dia kami sebilik pindah baru ke Bintulu. Aku punya makin nemu reti penghidup. Maya abak aku desa kamuflis ketegalnya di penjamin lon balai paria. Tangnya nak jadi kepenanggul kami sebilik.
lalu ngujung kaku semakin nemurati sebagai anak tuai. Aku ngujung ngelempung ke penusah di tapik kami sebilik. Habis school, aku lalu ngujung merantau jauh, area Painai. Ngiga anak belanja. Ketegal, dekat nulang apa Painai, berbeli kutai baru ambilik. Lalu bertahun-tahun dia kediri buat miri bekerja. Aku penyambung school bayu ITM Shah Alam dalam bidang di Kerinduk. Habis kos, mai aku study buat Semenanjung. Aku pen pulai ke Kuching. Aku tertemu kebala kaban kengembuan sama minat yang nyak berlagu. Bak Kuching aku suah ngau orang uji bertanding. Lalu suah megak boleh numur. Sampai ke pengujungnya, aku diambil jadi penyanyi Bak Siti Palang Recording Company. Lalu debut Bak tahun 2016. Mayuh cerita nanti aku ngingat ke baru. Ngasuh aku tucum, bisik ngasuh aku sinuk. Pemedias ngangkat ke diri nyadi sikuk penyanyi ketika ngau ke Eric Abang. Enak seneng. Mayuh penanggul ngasuh aku ingat nyentuk ke dia tu. Dalam penghidup, bisa senang, bisa tusah, bisa celum, bisa burat. Bahkan yang megak jalai penghidup aku. Sekali lagi kami sebilik diuji baru. Sempat mamuari penampak panjar mata panas bertukarnya di celum. Maya aku nerima berita madik kandung aku kena beri nama Elizabeth Ayu. Udah nadai ketegang sial kedatai nuntung dalam penghidup. Adikku disah kenadai ketegal pendarahan bak palak. Lalu ngujung kia ninggal ke kami sebilik. Maya umur baru angkat darah, baru berumur 18 tahun. Maya aku terima beritanya. Jujur ku madah, hatiku hancur. Aku lenyau siku menyadik paling semak ngau aku. Ya meh kaban, ya meh kemayu merik jaku perangsang agak aku bak dalam industri seni muzik kita daya. Orang kepala yang mayuh megak nyukung aku bak dalam industri. Semudah aku nerima beritanya, aku lalu pulai hari Kuching ke Bintulu ngena bas ke Palentumu. Dalam bas aku ndak boleh ngelalai kai mata aku. Sepemanya rantau jalai, aku semina oleh labu air mata. Nak nemu baduk. Datai ku bak rumah kami bak Bintulu. Aku bakal ke dia aja. Bakal ke niang yang medak aku nyabek lalu tusah hati. Laman maya yang lagi hidup yang cukup yang medak aku sinuk tau ke dia tuntung penusah. Aku nyau tertingkap terterap apalak tangga. Nyumi mir agak kaluput. Dia aku medak ngau mata kumpu. Madikku kepala yang dikesayau baru umur 18 tahun. Udah dengkah kurang pak dalam sentubung. Tunya aku bakal kengetu. Ndak lama sepot kuasai ke ndak boleh disintek. Orang kepala yang mayu hanggau aku tusah senang. Udah ninggal ke aku belamaya. Engkau mayu orang ndak nemu. Lagu ayas degagak aku. Sebenarnya digagak aku ngeneang ke ni yang udah nadai. Sampai dia tu enti aku medak bungai warna burak. Aku segi ngingat ke
niang madikku kudah nadai. Munyi kejakut sempama kita iban. Udah labuah di panggung lesuang. Udah haru dipukuang ngena aluang. Makanya maga penguji aku datai pada dalam penghidup. Baru aja kami lega napik pemedang niang adikku kudah nadai. Aku diberi penguji baru. Aku disahkan bisik kanser darah tau ke limfoma. Ianya sejenis kanser atau ke penyakit sel darah putih membiak tak terkawal. Mayanya aku heran nama harku yang aku udah kembali. Semua kabanku kekalak semak aku. Sikit nemu ceritaku selalu pedih rekuang lalu kembali rekuang nak ulen sebut. Tak nanti dipicit nak pedis. Mainnya aku benung lagu di kangau ke orang belagu. Lama lagu dibuat aku benung di kerinduk maya orang. Enggak berat hati aku ngagak keputusan. Dekat ngetu hari merendang lalu pulai ke Bintulu. Laban aku kak fokus ngelaban penyakit aku. Maya Pak Bintulu, aku bekerja seperti biasa. Sampai kemuncak penyakit aku datai, aku luput bandor aku kawak. Lalu dipasok kurang Pak Spital Besai. Tak ke spital pakanya bau. Mayanya kena ke dokter. Kembai Pak Rekuang aku udah ngerampit ke sepiak kibak ke saluran pernafasan. Lalu megak paru-paru aku dah terjejas ketika penyakit kiri tapi aku. Aku medak ke mata kumpu. Mak aku rawa-rawa nyabek. Nyabek serta sebana. Ana ngambil nyawa anak aku lagi. Ana ngambil nyawa anak aku kebukai lagi. Cukup udah aku lenyau siku anek. Dengar aku ngau pendiang aku. In mak aku nyabek. Nyau rawa-rawa bak spital. Banyak tamparan paling besar bak penghidup aku sampai aku mikir. Tau meh penuh di penghidup aku. Kok dalam hati aku berjakuk. Sebulan lebih aku tamak ba hospital di tan ko doktor. Doktor madah mesti ngadu rawatan kemo. Tang 50-50 dekat gerai. Laban besai kemungkinan kemo dekat munuh sekali sel darah merah ke dalam tubuh aku. Udah ninganya abang ngomak ko setuju anak ngadu ke kemo dulu. Dan ngena alternatif bukai. Aku dimasuk ke dalam dewan bedah. Laban abang ngomakku bersetuju. Dutur dekat muntas dulu kembai berkuang ke ngasuh aku nak ulang sebut. Laban udah hampir ngalit ke semua saluran pernafasan aku. Jujur ke madah mayanya, maya aku dibaik ke dalam dewan bedah. Walaupun aku lemik amai, aku lagi ulah medak. Mak ngabak aku duduk. Nadai berlapik ke nama-nama. Bak luar dewan bedah. Bakal pengemis. Kewenung nunggu nasib anak seduaya. Ianya aku.
Itu yang ketusi sidak ya. Pemendahan berjalan sampai 3 jam. Puji Tuhan. Pembedahan berjaya. Teng, aku lenyau suara semek sebulan, lalu nyentuk ke detau. Aku agi ngagak rawatan susulan. Lalu bergantung obat-obat tertentu, lalu dipantau ngau ketat oleh pakar nyabau. Mayanya aku sebagai anak tuai, sino amat mendapai nai kena ngetu berkorban remit. Agi anak-anak sidak ya. Nak cukup badia, aku nemu cerita. Maya aku sakit. Nada sikuk pun bala keluarga besai. Tau ke kaman melayan datang abas aku. Ke benuang bertarung ngau nyawa. Sama ada hidup tau ke mati. Ba hospital besai. Nyabau bintulu. Tajak udah tersau. Nada sikuk peduli. Baru aku sedar. Nak semua jalai dekat itu jah nuan. Nuan bisik orang ngau nuan sama tu sah senang. Tang bisik sekedar jalai dekat itu jah nuan kediri. Baka kenyadi bak aku. Semak 5 tahun aku berundang ke hospital Nyabau setiap minggu. Laban kak nemu aku empu penyakit. Kadang-kadang aku megak dekat lagi hospital pakar besai Kuching. Laban bak aku, aku mesti kering. Aku mesti nunjuk ke contoh lagi balam adik-adik aku. Aku sikup menyadik tuai ke kering napik semua pengunci. Nyak jakuk digenggam aku sampai ke datuk. Sampai sitik maya, aku boleh berita maneh. Ari IKN, ianya Institut Kanser Negara Bak Putrajaya, pusat rujukan utama. Sidak ya madeh, nadai ditemu agi sel kanser bak dalam tubuh. Teng, agi tau kedekat semampai dipantau, bala doktor-doktor pakar bak hospitalnya bau bintulu. Bala doktor-doktor pakar kenyaga aku nyentuk ke detok. Nyak salah sitik penguji kedekingat ke aku nyentuk ke detok. Nanti aku selalu ditanya,

0: Sino ma Derek? Bula penanggu besai ba pengarai. Bula penanggu ba penghidup arimin. Aku semina oleh tujum. Lalu madah hagi sida. Ingat meh. Mayu hagi orang kebenun tu sehari kitai. Jaga me pengarai. Laban. Isi orang dekat hidup lama. Dan ndak gayu. Jadi kita kegerai tu nak nemu bersyukur dengan penghidup. Mayu hagilah penanggur kekalan di tapi tang nyunda ulah ditusi. Kami semilik maka kalau ada buru malam adik mak ku hari tanah handol kami berumah, sedangkan tanahnya tadi tanah daripada ni yang akik ku laban balam menjadi sepiak mak ku tu tadi jenis-jenis yang berebut kereta. Kami sebilik kalau merempat pindah ke tatau berdampak. Diau berdampak, diau berlangkau berdindang ke zing. Dan aku ngai kelalu mikir ke semuanya nyadi kepenanggul kebesai. Munyi ku aku madeh tadi. Seagi kita hidup, kita tetap ndak boleh lari dari penguji. Dia tu, aku bangga dengan aku mpu. Aku bisik kerja kemeruan. Bak dalam company aku bisik megai pengawak ti cukup meruan. Bisik apa inai ngau aku maya aku tu seh seneng. Maya aku sakit. Ngeri yang kesemangat aku. Bisik diri menyadi kena kalah lejuk. Mari aku jaku semangat. Tau ke mari aku jaku ajar bak dalam penghidup. Aku ngai kita semua salah faham ninga cerita aku. Laban tujuan aku nyerita ke pemerintah ngau penguji kekalak di tapi aku tu tujuan ukai dekat madah ke seluruh dunia penyai sikuk-sikuk mensia. Laban bak dunia tu bisi mensia kejai, bisi mensia ke mana. Dan aku semina kak kisah aku boleh ngajar kita retih kering bak dalam penghidup. Kadang-kadang kita mikir kita paling merinsa bak dunia. Tang kebenar ya, mayu hagi orang ke benung merinsa ari kita. Benung berjuang sehabis hati, berjuang bak dalam penghidup, berjuang kenia saya kat gerai, berlaban ngau penanggul kebesai bak dalam penghidup. Harap ke kita semua boleh jadi mensia keker yang napik penguji. Lama makanya meh penghidup. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang labuh hai mata. Jaga meh ruang bilik kita. Jaga meh pengerai kita. Percaya meh, Tuhan nak merik penguji ngapa. Engkai akak medak. Bahkan ni kita dekat merti. Lalu semampai bersyukur bak dalam penghidup. Nya aja are aku Erik abang.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nya baru ngam
2: kan?
1: WAI.

26 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisi live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nembiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silih agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nembiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom datai dari Tuhan, knowledge datai dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenturan keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, seminat bawai FM.

Okey, kita bergelar dengan kami bahawa YFM segmen Y912 jam kedua. Kita bergelar bahawa segmen Y912 28-26-2026. Okey, tu kau dengan atur baru ti diletak ke perintah Australia. Rinam tu tadi madah ke sidak ia dekat nambah kagi hukum ngagai company teknologi dan ke company media ramah ti dipadah ke bisi ngelanggar atur ti diletak ke perintah Australia berkau dengan pengawak ti nagang anda mint ia kena media ramah di Australia laban sidak ia bisi medak mai sekedak media ramah tu tadi bisi ndak letak ke atur titrit kelbagi atur ti berindi hari perintah Australia tu tadi nagang nambia ia kebia hari ni 16 tahun ngaga akaun media sosial atau ke media ramah nya kebuah perintah Australia tu tadi dekat nerit kagi atur serta mega nambah kagi hukum ngaga media ramah ti na nitih ke atur diletak ke perintah Australia. Jadi ke dia tu nya tadi nanti dah nitih ke atur sidak ia dekat dihukum 68 juta US dollar. Dah udah ditikik kan ya. Dan nanti berdau ditikik ke sebedau tu ianya 49.5 juta AS dollar. Okey, cukup mayuh hukum diletak ke ngagai company media sosial kebenaya kebagi bakal media sosial ya ke suah mayuh orang bedak yang kaum Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat ngau mega TikTok. Okey, nyak bekau ngau atur kia ke diletak ke ngagai media ramah di Australia. Bekau ngau sidak ya kenagang sidak nembia hari ke berkena ke media sosial. Terus bergelang kami bawa fan lagu hari Tony Rumpang Darah Bajak.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko lembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Hello, aku Pimla David YFM. Uleh dengar kita ngena cara online Bak RTM Click.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak pemakai tiap berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiap kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu untuk perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti bukun.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segu.

Lagu hari Anthony Transmission Maya tu bertemu 11.13 minit pagi. Selamat pagi. Selamat tinggal ke YFM. Kita ke baru tinggal ke kami YFM World Cup. Lagi pun diatur kalau setelah itu hari ke penudi barangkat grup, kalau main ke penudi untuk setelah itu ianya main bar grup J, Algeria bersatu dengan Austria serta Jordan dengan laban Argentina. Bar main antara Algeria dengan Austria tu untuk ia ke patut diperhati ke kita laban dua itu tim tu berebut ke slot ke penudi bermain barangkat round of 32. Jadi bak main antara Argentina dengan Jordan, Argentina nak nurun atau ke nak ngasuh pemain pemain ke Tegal sedak ya, atau ke pemain ke Kering sedak ya, bakalan Messi dengan muka sekedar pemain kebukanya tadi nak diturun ke sedak ya pemain laban Jordan. Kira ke di ketu ke sedak ya dulu bak round of 32 baru pemain bakalan Messi nya tadi bermain baru. Okey, jadi bermain antara Algeria dengan Austria tu berebut ke slot ke penudi but round of 32. Jadi penduduk nak kat kereta Algeria 1, Austria lagi menggak 1, lalu Jordan dengan Argentina, Jordan 0, Argentina 2. Okey, ni berkawa dengan pemutus ke pemanduk baru dalam grup J main World Cup 2026. Peluang besar Algeria nanti nyema lagi mengkan seri dia Algeria nya tadi dekat terus nyingkang agai round of 32 sekali ke dekat bersatu dengan Spain tau ke dekat ngelaban Switzerland. Okey, nya berkau dengan World Cup 2026. Kita dengar ke Inoci Austin merenang kita ke sekali itu Sumpah Antuh.

0: Ai, lebuh udah nguyum serta kelalu mansau, dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi, ulih ngembuan rundiang ti nak manah kok kita rundiang ti negatif aja utai berundiang ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini?
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang lagi rundiang ku gambaran ya bakal gempa buminya, nah ya. Nah ya, lebuah ya, bedak kita itu mana? Tang lebuah yang meluap kita bedak api apa? Naka megak, nah ya. Lalu lebuah api yang meluapnya, ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nya tadi. Ya ngemedias kati sidak nya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang tak tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang tak nak tahu dikarap. Lagi ia tak sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang tak ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita.

Dua hari yang bujur senang hati, lantang hati, merindang bak YFM. Saya bawa 9.12 hari itu kena hari Minggu 28 bulan 6 2026. Okey, PRN Johor ke 16, Kalai BC 3 palannya tadi, atau ke 3 kerusi, dekat BC 5 5 penjuru. Tiga palanya tadi dekat bisik lima penjuru. Atau kelima ikut orang ke Berdiri minta pilih. 12 iti bisik empat penjuru. 27 iti kerusinya tadi bisik dekat tiga penjuru. Lalu 14 dekat bisik Bertengali Alan. Bertengali Alan ni tadi satu lawan satu punya. Lalu tebal lagi calonnya tadi umur ya, ianya dalam umur 40 nyentuh ngagai 49. Ya ke pemandu biak ianya bisik 9 ikut di pemandu biak ianya 21 umur ya nyentuh ngagai 29 tahun. Akhirnya ungkup PRN Johor ke 16 kali kemari diatur pengawak ngantung nama serta mega diatur sidak ya udah berengkah berkimpin. Calon tip pemandu tuai Berdiri ba'en 45 setulang ianya Lim Chin Eng atau ke Roland Lim. Lalu calon tip pemandu biak ianya ke Berdiri ba'en 37 Johor Lama ke berumur 23 tahun. Nya fakta atau ke penerang berkau dengan PRN Johor di ke-16. Terus bergabung kami bawa FM Lucy sekali tu lelengau ku merampau.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenakes. Hari itu hari Minggu, 28 hari bulan 6 tahun 2026. Seranak bin Tulu dekat disediakan gau menyagi pilih servis penerbang bilun ke Kuala Lumpur. Batik Air dekat nambah ke siti agi penerbang bilun 2 Mansang Pulai. Nintiang hari berengkah 20 hari bulan 7 tu. Menteri Dagang Temuai Seni gau main asal Dato' Sri Tiong King Sing madah dengan atur barunya pejalai bin Tulu Kuala Lumpur dekat bisi 2 penerbang bilun sari. Penerbang bilun hari Kuala Lumpur ke bin Tulu dekat berkejalan jam pukul 10 pagi hingga 2 setengah ngali hari. Penerbang bilun Ari Bin Tulu ke Kuala Lumpur di Perambu berkejang pukul 1.10 minit tengah hari hingga pukul 5.40 minit lemai. Pemutusnya dijapai pengudah runding gau atur ti ngalus ke perkaranya di kemujur gau company penerbang bilunnya. Pengawal mengangkat ke pemanas sistem parit di kampung Sebat Dayak Sematan udah mujur mutar ke isu ampuh bah di suah nyadi sebedau tu. Pernah dia nak lagi bertapi engkau penanggul ampuh bah kenyawari 2 tahun tu ke udah. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madahnya hasil dari perambu pemansang ti diperjalaikan gau cara teratur. Pemujurnya sudah beri empas ke mana ungkup penglantang pendiau rakyat kelimpah hari infrastruktur asas pemansang peringkat guna komuniti megak belak diberi perhati bakal ngagak baru serta ngangkat ke pemanah dewan gau rumah sembiang. Yang maksud ke jaku tu bak nurami ngintu gawai Dayak di kampung Sebat Sematan. Azizul bak penguraminya megak bisi ngemendar ke geran RM150,000 dikena ngangkat ke pemanah padang futsal bak genturung pendiau dia. Bisi 1,200 ikut penyerta ngambil bagi fund run ke diatur berserimbang gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit. Pengawalnya dibuka bak pasar Kapit pagi tu tadi. Pelandanya dibagi ngai 2 kategori penyanguh hanya 3 ngau 5 kilometer. Pelanda tu mujur di penyadi ke Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kebelak ngemasuk pengawalnya. Program tu kai seminar ngangkat ke gaya penghidup berpengerai tang megat ngerapit ke kaul antara menjamanyuh ngau agensi perintah SKS Kapit ke diatur penglama 3 hari berungguk dekat tembuk diatur sari tu lagi. Pengawal nutup pengurami itu di perambu dekat diatur muak ke lemai. Empat puluh empat iku hari 6 pintu ruang bilik Nadai Nur Diau pengudah rumah sidatu di belakang Taman Arbi Kuching dituntung penusa angus pagi itu tadi. Sebuah lagi rumah megak rusak seraya 3 buah motosikal megak diriput ke angus. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Tambuan Jaya Tan Min Chai madah penisa angus yang jadi rumpukul 3.30 minit pagi. Sebuah rumah struktur ukai tetap di pelabak ke dulu angus sedang api kenyerekai ngagai rumah bukai. Bomba dah nganjung 3 buah enjin penyerap api ngau sebuah tangki air ngau pemanyuh 28 iku pemesai sidak. Api mujur dijaga ngau penuh dalam tempoh sejam. Semua sidak ke diau bak rumah tu mujur nyelamat ke diri lalu ke buah penusah angus yang nyadi agi benung di pangsia. Ngajung-ngajung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari Minggu Tampung Baru. Ninga kami dalam awak ngela tengah hari udah tu lagi Ninja Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Berita kita ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bah industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangku peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Kita jatuh menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur barumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Uyah Mega bertemu Gau Bala Pengeluar Program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Ya, segemai benua diatur pengurami kita iba menua tungak ke Engke Lili. Okey, aku nyapa dulu peningat kita, peningat kita, pengeluar program kita di Limbang. Siapa di Limbang?
2: Halo, aku tu di Limbang. Kuma mentas tu di Limbang tu.
1: Adeh.
2: Saya nak respon tu.
1: Iya, ada hujan di Limbang, Hana.
2: Nak kena tu gaya hari kita di Limbang tu panas. Itu ada ego hujan tu. Pedau hujan. Tangnya tadi punya kita lama hari tu tadi. Nan mau kita lama hati hari dah.
1: Hati hari.
2: Kadang ama datang hati hari lagi. Ama ke hujan-hujan ke lagi. Tajak pun kita nyo nyangka enak hujan. Bukannya ya.
1: Bukannya nyadi di tagang kita ini.
2: Betul.
1: Okey.
2: Tadi meni katnya di tagang.
1: Dua enggak guys, Suri Aman di Suri Aman berapa aku Ibian. Hello Ibian.
3: Halo.
1: Ya, nama berita Ben.
3: Berita mana?
1: Gaya hari kita ada Ben.
3: Gaya hari kita ndak hujan, ndak mega panas. Mambam di luar jam dia tu. Yeah. Bisa hujan muak ke dini hari jentuk ke pagi tadi.
1: Okey, kita ingat gaya sidak bak mini konti dulu nih. Halo mini konti kita di Palon SKS Kapiet.
4: Iya, nama berita kita.
1: Ade, mana Nana?
4: Kayaknya nganyet ke tonton tu itu nak jauh.
1: Okey, segi kabar pula surat jantung sama gawa ngau MA au.
4: Tak kenanya namo ko jangka au kaki rumah
1: dulu. Au insin megak dah nganti kita iba program ke diatur di Langkang Ulu nah kita sebuat nyapa dulu di Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
1: Yun, gaya hari kita di Bintulu Yun.
5: Mambam
1: nih.
5: Mambam kami di tu.
1: Awah, lagi beranda panjang kan ke insian putus lagi nih. Okey, okay. Dimiri pelabak aku beranda. Hello.
5: Ya, MA.
1: Oi.
5: Ya, Dimiri.
1: Gayari Dimiri bi.
5: Gayari Dimiri panas tu MA.
1: Ya.
5: Ya, gayari kita semua pelabakku. Semua kita ini panas.
1: Di puak menggeri kucing benung banget hujan jam ke dia tu.
5: Oh, jam dia tu ni.
1: Tidur duduk bersila nunggu kopi bakal kaki lima dia aku mpun berai. Laban hujan dah. Okey, kita dengan Insian dulu. Insian sudah bersedia. Adakah natai ke berita ngelansak sidak sebuat ke benung sama berami bak rumah Kennedy di Langkang Ulu Engke Lili. Hello Insian.
6: Hello, selamat tengah hari Matthew.
1: Okay.
6: Nama berita kita sebuat tengah hari tau.
1: Terang mai nyawa di dengar Insian. Kau mana lain kita ni?
2: Mesti mati Insian malam.
6: Ada kecil mana hari ni?
1: Hujan banget Insian.
6: Ha? Pia.
1: Hujan banget. Di sedap ukuannya baluannya terkelitik kau lihat eh.
6: Pia ne.
1: Tinggal hujan.
6: Kira nama tu tadi. Nah, kan ngomai nasibnya mana Pia ya. Nanti gaya harinya hujan. Padahal kita nak mana ne, Tio.
1: Iya. Nanti orang ke rindu ngarang-ngarang cerita bu syairnya hujan-hujan tu kemanya idea tamat dah.
6: Okey. Alu terus.
1: Terus nak berita kita dari Langkang dulu, Insan.
6: Okey, jadi terima kasih yang kain Nuan Matthew Abu ba wife me Kuching. Lalu terima kasih megang kain Nuan alaban meriawak kain aku di Siaman itu meri atau kena saya keriput lebih lagi ngenang Siti Adi pengawak ke benua megak diatur ba Langkang tau ke ba rumah Kennedy di Langkang Ulu Siaman tau ke Kelili. Jadi sarito nya tadi Tio ngau bala peninga pihak megak kita lima pintu jam kita tu utai kenyadi di Langkang jam kita tu nya pengrami ngiliang tikai gawai daya 2026 peringkat pelilih menuang Kelili ne. Jadi jam kerja tu nyata nanti kita berarti ke atur pengawak ke benun di berjalan ke jam kerja tu kami sebuat ke Diaba Rumah Kredi di Langkang Ulu Kelili tu benun ninga ke Jako Ari Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas kalaya tu tadi patron pengurami Ngilian Tikai, gawai Dayak peringkat Pelilih Menuang Kelili 2026 ya. Jadi ya sama datai ngagai pengurami itu ke saritunya Matthew kelimpah hari kita dari kru YFM. Sama datai ianya yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuehian ianya Sapit Premier Sarawak 3. Lalu sama datai megah yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lamuh ya tu tadi ngari ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Anak Kayai ianya Menteri Pak UPS Premier Sarawak ya. Lalu pihak megah kelimpah harinya sama bisa datai dengan kaya pengurami ke diatur Pak Langkang Lu Sri Aman ke Sarito ya, yang berhormat Dr. Richard Rapu yang kaban Parlimen P 204 Betuang ya atau tadi merangkap ketua cawangan PBB N33 Angkelili. Lalu pihak megah si kuake yang berhormat ke sama belah megah datai dengan kaya pengurami itu ianya yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoy yang kaban Parlimen P203 Lobo Antu. Jadi ini aku sekedar dari pemesai ke udah datai lebih megah benar mulai dengan kami sebuat lebih ke bar rumah Kennedy bak langkang ulu di Angkelili itu ya. Tadi ya Matthew, kita selalu ingat atau tadi langkang ulu, langkang yeah. ulu tang kita nak nemu di ni kedudukan atau ke menua ke dikumai kita langkang ulu ne. Jadi langkang ulu tu keliah Matthew 10 tahun ke dah lalu apa dia sama di lawak kita laban keliah atau tadi langkang ulu tu semina oleh di lawak kita ngenak perahu aja hari wap waterfront di Siaman dia depan ekspres ngulu batang lupa tu kira 2 jam penyawah ya tu tadi Matthew
1: yeah.
6: Udahnya dia tu laban ubah pemansang ke nyadi kelebih lagi di Sri Aman itu dia langkang ulu tu tadi udah di uliah di lawak kita yang ngena kereta tang agi mengkang ngena jalai sawit tu tadi Matthew nanti dikira di Sri Aman tu tadi semak mai bisa 10 minit aja. Tau ke tau di kumai 15 minit aja luar kita yang natai ke Dempo hari siamannya nuju ngagai langkang ulu keliling itu. Jadi nanti kita mendak penyemak ya atau tadi medium hari siaman cukup semak ya tang ya ukai dipegai ya pilihan menua siaman langkang atau lagi mengkang dipegai pilihan menua keliling. Oh, jadi lah banyak tadi nama tu sidap tu semua ini kepada aku tadi seminat di lawak hari hai aja. Jadi sidap tu keliak di pegawai kelili lagi mengkang di pegawai kelili tang nanti kita mendak dia tu penyemak ya hari kelili ke nama tu kelangkang ngau hari siaman kelangkang tu semak lagi hari siaman tu lagi langkang jauh lagi ke kelili hari langkang tau. Jadi nyameh nyangka kita nya tadi itu tanya-tanya dini utai ke dikumai menua ke dikumai orang langkang ulu tau. Jadi nanti kita akan main ke langkang ulu tau semak mat jam ke datuk tu tadi meteo ne. Jadi nanti kita berhati ke nama tu batang pengawal orang ke diau di langkang ulu tu keliaknya tadi nang sikit bumai sida di tu tang lebuh datai kita nya tadi kita medak mayuh mai ladang tau ke danang danang kebun danang besai situ nang ngerja sawit magang-magang tu tadi Matthew leh. Oh, bisa ke kami sebuah tu tadi Matthew beranau berarti ke sawit ke di tanah Mbak Lisi Jalai tu tadi nanti kita medak sawit sida bingkuak Matthew laban sida tu tadi kebenar ya menua tu mayuh ke payak tu tadi Matthew
1: yeah.
6: Awalnya dia sidak bumai payak lalu dia mega sawit sidak penat lurus tu tadi itu. Amir seperti ke lebih kami buat ke berjalan dari Seraman tu tadi anujah menua di langkang itu sawit sidak bisa bingkok bimbing dang sikit pakai ya.
1: Oh sesingit pendiau deh.
6: Ya. Sawit ke di tanam nama tu tadi abad tanah payak tu nak bisa bingkuk mimik lah awalnya dia nyautai ke diperhati ke kami sebuat jadi terima kasih main ngakai orang ke datai ngakai langkah ulu sama pula yang kami sebuat kami tu tadi lebih ke kita dari RTM Siaman gawai FM Kuching sama megak di baik buat program tu terima kasih guys sudah buat rumah Kennedy tu laban bapa aku tu kedua kali kita bawa YFM di kangau ke sidak ya sama ngau ngemujur ke program ke diatur ba langkang ulu di Siaman itu jadi kami sebuat tu ngana ka uliah mengkunci ke berita lebih ke utai penyadi sepamanya sarito ne. Jadi ya Matthew malam tadi aku kak gak ngenang to Matthew berkawal ngasih dari program ke diatur Pak Mini Stadium di Sri Aman malam tadi. Cukup berami muka kami di Sri Aman lapan aku ke dipadu ke sidak hari RTM Sri Aman nama tunya di penerbit abah konsert Milen Tikai Gawai Sri Aman 2026. Jadi aku nak peluang tu berbesar terima kasih. Terima kasih.

0: Dan Menteri Pelajar Innovation yang pemansang pengalian Sarawak ke BC nama Tuan Gula yang kita malam tadi lalu pihak muka ia jadi penawang bak pengurami atau konsert Milian Tikai Sia Man FM 2026 lalu pihak muka anak pengurang tu muka menerima terima kasih ke Ibu Rumah Dato' Mohon Adagang yang kaban Kaunsel Negeri Bukit Bungunan sama pula muka BC datai pihak muka Tuan Tuan Rabah Bansa ke BC di Sia Man ngau semua tidak ke BC datai ke Mini Stadium di Sia Man malam tadi bak konsert angin yang hati kita diatur kita ya. Lalu terima kasih kerana tidak akan bisa mendapat kita live di Facebook dan Jerman FM. Nanti diperhati di Facebook atau tadi Matthew kerana sebenarnya kita tadi di Sarawak itu bisa mendapat live Facebook ke Jerman FM malam tadi dan tidak akan dia bak menua tasik pun bisa dari USA, bisa dari Kalimantan Barat, bisa dari Brunei Darussalam pun bisa kelimpah di peningkat-peningkat kita kebuka di strata Malaysia pelbagai di semenanjung Malaysia ngau tidak ke dia di Sabah. Jadi aku penerbit program malam tadi merupakan saya berkasih lah ngakai semua tidak ke Nyukuang Samang Mujur ke Kungrami kita malam tadi. Nah Matthew harapkan program ke sama oleh muka dipercayai ke kita bajam ngau hari tahun ketua tahun ke dekat datai itu ilah. Jadi apa-apa aku nya utai ke sempat dikursi kaku bahawa dia Sarawak dengar itu Matthew harapkan berita kedipai aku lebih lagi hari langkang ulu di yang kelili itu sama terang didengar lebih lagi sedap sebenarnya yang ke dinjau Sarawak kita ke Sarito. Jadi terima kasih Matthew boleh baru agen bawai pem Kuching lalu kirim salam kepada kita lima pintu nak nama tu nak ulih ningal siapa bagi kita ke duty Sarito
1: ningal sedaya ya, Yun di Bintulu ya. Brenda di Miri mini konti kita Nana Ibin Sriaman Hannah di Limbang.
0: Okay. Terus salam ke semua sedang I meet you.
1: Okay.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Insin.
0: Ya, sama-sama.
1: Okay, ngarah kenyanggong.
2: Terima kasih, Insin Sarito.
1: Okay, Insin, bye.
0: Okay, bye-bye.
1: Iya. Yeah. Nada ga salah insian pula dari langkang mai pawong sawit tambak yeah. Basraman ni mukanya bingkuk kelurus nanti ya tumbuh basraman ni.
2: Tanya kira keterubah kuningan sawitnya nyu singin kenya ah.
1: Iya, laban akar ini ada entap bat tanah payak, tanah lembut.
3: Tanah payak.
2: Iya.
1: Pemang tu benda nombuak sawit tu tumbang ninggang tua ni nama penjadi.
4: Nalai kebuah pendiri benda yang tumbang.
3: Ya, madah ya.
1: Kita ini nemu, nyak kekurang malang tidak berbau. Nanti kita nemu kenyadi yang nyamai. Mereka tuan ada yang nombuak pada dia dah. Asal orang bukai.
4: Nanti tuan boleh ngobat ya. Mesti kan diseleh ke tuan.
1: Ya, ya. Nggak nyadi saya kebuah. Nanti nak diambil tuan katik dah.
4: Ya.
3: Ya tajapan dia tumbang ya dekat angkat baru nya mia bingkoa.
1: Okeylah Ben.
4: Angkat baru.
3: Angkat baru ya.
1: Okey Ben. Pulai semangat.
3: Pulai.
1: Okey. Okey, aku nampuang barulah halalang udah kami bak kucing ni. Ninjau Sarawak, aku tu ke serius tu anak hau.
4: Oh, serius.
1: Aku nampung baru ninjau Sarawak kita ya lalang udah hari kucing tadi berita ngelansak ke diratai ke Insian Kibung hari rumah kena di Langkang Ulu di Engkelili bak program nutup gawai ke diatur sehari tu pasti ngangau kami sebuat kita sebuat hari YFM Kucing ga YFM Seri Aman jadi pelabak aku tebuk pengawak sedak ke acara rasminya lagi mesti pengawak berperindang ngau penyanyi ketika ngau ingat Maxwell Franklin Saran ngau Florence Law. Okay. Berita kedua ke di Bayak Kuari Bandar Kuching tu menang pengerami gawai Dayak ke udah mujur diatur megap minggu tu tadi Renggat Sarawak jadi ke lambang penyuraku perayat ke Begulai Arimanyo Pupu Raban Bangsa Piaku Sapi Permia Dato' Amar Douglas Ugah Embah Semadah ke pengerami ke Perambai ke Jaku Segulai Sejalainya ngayan ke pemujur pemain engkau pengelantang kita ke nyadi rakyat Sarawak hidup berakup ya yang bergan merimagati ngagai tuai pembagai menua Sarawak Tumbehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Bini ya serta pembagai premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban ke sama ulih muai awak ngenatai ke diri ngagai pengerami itu ya pembagai sama si datai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke nyadi ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti kita di Sarawak bumi kenyalang. Ari

0: Bandar Kuching kita ngagai menua bidayuh atau menua kaban kita adab sama adab ya, yeah, okey. Jual hati kaban bangsa bidayuh kedekan ngembuan sebengkah palan hatinya di lambang identiti sidaya pesaka ngau penyerakup dia tu dah jadi nyata ngau penumbuh palan men asal bidayuh BCC kau dah tembuk gagaknya di sapi menteri pengangkut sungai ngau Tasik Datuk Henry Harry Jinab madah ketundang asil dari perambu strategik tinjau titerang gau kerjasama hari semua Raban tu megak setipak engkau julu hati kedurintai ke dalam blueprint pelilim nua bau 2016-2030 engkau inisiatif Greater Bau 2030 ia maksud ke jakutu ngagai Raban media bak pengurami menjadi kepalan main asal bidayuh BCC di bau dalam minggu tu tadi ya. Ketiga tu kita ngagai menua Sebuyau kalai tikas accessibility di pelilim menua Sebuyau majak mana hasil ari pengawak perintah dijalai ke menyo macam projek infrastructure ngau perengka guna rakyat jadi menteri utiliti ngau telecommunication Sarawak Datuk Seri Jumlahi Narawi madah pemansang kediasa rakyat kemayar itu nyengkau menjalai alun kuasa karan ngau ai udah datai bak rakyatnya di pemansang tidak japai dibegak ngangkat Sarawaknya di sebagai remenua ti jampat nyingkang kemua bak menyebengkah perkara pemansang nyengkaum pengawak ke ngemansang ke teknologi gadung ngau kuasa hidrogen menteri itu enya Datuk Seri Jumlahi Narawi mansuk ke jakunya berpurami ngiliang tikai gawai serta menjadi ke Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru di Sebuyau. Okey, Siti Agi tu menang senentang facility bak kompleks Lumbak Sarawak benung digagak manah kagi tu penerangkai dikenatai ke Menteri Nembiak Lumbak enggak pemansa orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke facility tu digagak berguna benar dikenanya dia ke palanya mengkang oleh Nur ngatur Lumbak enggak main bertikas antarabangsa sekedari facility kebenung diangkat ke pemanah tu enyak skrin besar bapalan akuatik pandalela renong ngemesai ke palan skuasi ngau padang timbak ia madah perintah menua dekat terus kemanah ke facility kedegunan yang kau ngangkat ke pemanah stadium nasional dikenanya kau diri napi pekit ASEAN ke dekat diatur ia mansuk ke jaku tu ba'awum pengarang berita ianya berkaul ngau Semarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Kalai Lumba Semarahan Bike Challenge ke-10 diatur di Kota Semarahan pagi tu tadi ya. Bisi mansak sedaya bisi jam dah lama pagi tadi. Kalai begitu nyedia prize sepenyampau RM27,750. Okey, nyam ya. Ngujung ke berita ke dikusi ke kami dari YFM Iban Kuching. Sebelum kita nyingkang ngagai Hana. Udah tu lagi aneh Hana.
1: Okey, boleh saja.
0: Awak.
1: Okay.
0: Ni dah.
1: Atau terus terus gak kopi
0: belagu okay, dulu
1: sebentar ke lagu oh belagu oh. Dulu oke okay, gak oke okay. Sebenarnya kita ninga ke berita kita itu ke cerita kita itu gak ke utara surat itu aku mai kita ninga oi
0: oh si bu minta dulu
1: aman oleh pergi si bu dulu gak
2: minta kasih ya
1: oke
0: okay. Oh.
1: Halo, direct ya, kini tak ke
0: jauh man bunyi nyawa atau
1: jauh jauh bunyi kita jauh terang
2: kan nama lebih nyut kenyet tadi.
0: Aku ninga orang ngau Hana aku baik ku nyapa Hana hari studio pintu ba Limbang Din.
2: Apa-apa
0: bunyi. Oh, aban ku baik ku MC harus ngau nama utai salah tekan ba ku.
1: Oh. Engkau terus ke sibuk kan tepi.
0: Oh, sibuk dulu ga.
2: Oh, minta ampun nah.
1: Oh. Nada ngau.
2: Tadi kam ada nyo tanya tahu. Aku nepan dulu nah hau.
0: Oke.
1: Okay. Tepan me tepan. Nada ngau.
2: Kami sudah menti. Kam ai temuai kita.
0: Oke.
2: Oke. Serakup ino di to bekapit di to nah.
0: Bisi live kita sebuah dia ke kan rupuang baru ke sudah pangan dari kucing.
2: Oh, bisi nau tai. Kate kena.
0: Kan bisi nah.
1: Mesti terupuang tau.
0: Oke.
2: Kita tahu mendapat live kami di Sibu FM bah Facebook. Dia kita uliah meda temuai ke bisi debaik kami. Kami mai sari tau ente kita nyebut Korea Opa ne.
0: Ente.
2: Ente kita
3: Halo, Yono. Nyalain nanya. Ana bunyi.
2: Ana macam ya. Iya, mimit saleh bunyi lagi. Lalu lain roti.
1: Nah, betul. Lalu bunyi itu kuyuang bunyi lagi.
4: Hai.
2: Napa? Oke.
3: Oke, namanya kita bisa temui bakal dipadah ke mal tadi awak ke kita terus ngeranau temui kita itu nape ya. Jadi mereka selama ngalih hari sama tengah hari tuane aku tu jaku ibanya kita ya nemu jaku iban nemu aku ya nemu ne.
4: Mimi.
3: Oh mimi.
2: Dengan kita nyawa ya nemu kita uliah kita nangkap ne.
3: Uliah.
1: Uliah. Nanti atau leh tangkap. Tangkap sekali atau ke?
2: Oh, ini macam jauh kadanya. Kadanya bisik bersuang deh.
3: Kadang atau pengadilan puyang.
1: Nyawa ke kau tadi, ama atau tangkap terluah ke? Terupolnya ke tunai tuan.
2: Oke, terus ngau kami sebuah ditau au.
3: Awak ke tuan nih, madah ke Dalimpu ngagai peningat kita ke tengah hari itu lah.
4: Oke, selamat ngalih hari lah. RTM aku tau B pegawai pertanian bahagia dari Puis Bertanam bahagian Kap Beto dari awak bakal Beto 4 tahun. Asal dari Muak Kucing.
3: Orang Kucing.
4: Ya, bangsa Cina.
3: Bangsa Cina. Tahun udah landia Jaku Iban. Laban lagi kita namanya nyawut ya. Ya nyawut kita Jaku Iban baru. Ini dengan Roma. Saya ada bakapi di sini mesti nama Jaku Iban.
4: Aman ni.
3: Aman lah.
2: Bagaimana ya saya tonyo nilpek
3: mimi. Ada ngomong uli.
2: Bagaimana ya saya nyo nama Jaku Iban. Ngari ke sida ke kat nemu menya.
3: Ya, betul.
2: Bukan hanya hajar. Ini siapa kini.
3: Kamu
2: nih, begini ya saya jaku iban bantuan tuan, munteng nyemai, dipelajar.
4: Agi berapa belajar lah mereka ku, lawan aku datai ke maya ku tahun 2020 nya pun aku berdaya jaku lagut masih dah. Udah serasi ngau sih dato, mimi aku belajar ngau sih dah lah. Udahnya hari pengawal ngau sih dah hari-harinya.
3: Selalu berjalan itu.
4: Selalu berjalan. Piam ya.
2: Piam. Terlambat yang jago iban.
3: Nanti. Ini nemu udah
2: berkabar dengan aku.
3: Nya, mai debi.
2: Kita udah mendak gambar ya. Tamak dulu kita dalam live. Masuk dulu kita.
1: Bukan gambar pelakon Cina nya pada kau.
3: Kita kita nya aneh obi kami tu berlaku ke namanya bos opis bertanam betupik kapitnya.
4: Bertanam ja. Nada gitu betupik. Lawan udah sarak.
1: Akai lamanya sarak. Utai boleh rundiang dulu tuan. Nada nyare utai tuan. Rundiang dulu me.
4: Atas kepentingan pengawal sudah.
2: Ya man.
3: Dia dia tu disebut ngau upis bertanam aja. Okey, bertanam aja pengawal sudah ya. Betupek tu lelek wai lelek mereka makai. Lelek nginang ya deh.
0: Kita tinggal lagi tahu nanya ya keni cara ngetan ke pun sawit ke bingkuannya. Kecitu si insian tadi tuan.
2: Nama tai uliah ya.
3: Lebih harinya uliah ya.
0: Uliah diputar ne.
2: Okey nama tuan. ME tu kan nyelai ni ngau tu bingkuannya lai man.
3: Nah, warna bingung.
2: Terus ngeranau kita sebuah rau.
3: Sekali lagi terima kasih ya tuan. Laba udah ngelimpang kawak nuan. Aku nemu nuan dalam kandang. Tiga hari kita ke ngatu pengawak Sarawak ku sayang. Buat bagi menua kita di kapit. Kita hari upis bertanam pan bisik ngau nepe ya. Bisik kuanta badito. Jadi uleh kini nuan berkunci. Nama kini ini tanggung pengawak kita sebuat. Buat tapak Sarawak ku sayang. Kita dalam kandang tiga hari itu.
4: Alright, okay. Keterbatasan sekali, selamat termail, selamat ngali hari lah. Terima kasih, ngai RDM, sudah merek peluang ngai ku nerang ke pangku pengawal upis bertanam tu pelili kapit ngai program Sarawak sayang. Bakal ke sekali itu. Okay, kami hari upis bertanam diberi amanah jadi jawatan kuasa pemakai sepemakai program tu berjalan. Ianya ngatur semua pemakai hari bala temui di perusahaan, tuai-tuai upis perintah, pihak megak ngadai semua tuai-tuai masyarakat serta semua temui bukai kebisik datang maya pengawal tu. Okey, berpelasa ke upis KPI upis kami lah nyak alai kami ngau nak uliah nyediak pemakai ti nyamai bersih serta likun kepada semua. Okey. Biar mereka kami memerat ke penyokong pemakai ungkup semua serta nentukan pemakai atau kau utai empat sama. Nya alai kami begulai ngau sida ari upis pengerai sama-sama merek penerang ngau silik kaul ngau cara nyediak pemakai ngakai sida kitra ngambil ke utai ke panu sida to narai ngenatai ke penusah temuai kemakai ni.
3: Okey. Jadi tanya kita ke dua tok ni tuan. Berkini ke kita sebuah tok ni nentu ke ngambil ke namanya penyampau pemakai kita beri tu cukup ya pun ne. Alaman kita mendah ne pengawal tu besar ya kaku. Berkini ke kita nentu ke ngambil ke pemakai tu cukup tuan.
4: Okey. Untuk pengetahuan lah di RTM untuk makai ke gagak kita untuk orang awam ja. Seminar satu harinya pun udah datai 3,000.
3: Datai 3,000.
2: Wow. Cukup mayu.
4: Jadi bak kami upis bertanam, menelebak ngatur pemakai ungkup semua bala temuai dalam setiap program kebesai bakato bisik jadi pelasak bala kami lah. Bak kita di kapit sokong ti padu hari semua upis perintah tahu ke agensi kesama ngau jadi komiti mayang atur pengawal lebih bagi tuai bertuai ketuan residen kita semua sudah beri penyampau tubuh tiap-tiap ikut hari semua upis ke dalam komiti ya serta penyampau temuai ke datai ungkup siti-siti program
3: ya.
4: Yang lain ni datanya jadi ke pelasa kami hari upis bertanam ngambil ke pemakai cukup serta yang keman ungkup semua.
3: Okay. Terima kasih ke pengiruh kita sebuat ni nyampaunya. Jadi tanya kita ketiga sekali tu ni tuan, laban kita ni upis bertanam tu hari
4: M5 Court
3: ya ke selalu nanti kita selalu ninga bergulai ngau sida hari agropes ni. Kata kita bisa kini beda ya ni Pak Sarawak ku sayang di baik kita bisa beda kini hari agropes tu.
4: Banding program Agrofest ngau program Sarawak Ku Sayang to sikit bisik lah. Laban program Sarawak Ku Sayang to lebih besar. Ya lebih besar ke area Agrofest laban yang mai semua agensi upis perintah ba Sarawak to baik perintah upis perintah ba paruh negeri tau ke pusat. Jadi bak program Sarawak Ku Sayang sekali tu kami ari upis bertanam bisi buka kaunter lah untuk bala semua ngemaran ke pengawal bertanam bertopi ngeregister diri dalam sistem itan-itan. Sistem tu baru. Berangkat dikena tahun nian kemari lalu dituju yang kena napik pemansang dunia ke bakar dia tu. Ngelansai mimin ngau Agrofest tu program tu lebih ngagai perkara bekau ngau pemansang bertanam tupik jak.
3: Manahnya ni DJ Mau
2: cukup mana
3: ya pengawak ke dia tu sedaya kita nemu tanggung pengawak tu cukup berat pama disebut ke bekau ngau pemakai napa ya. Jadi berkenik ke tuan ni ke penudi tu awak ke nuan berkunci ngau peninga mayuh ni jako arinuan namanya ngatai ke panggati kini jako bukai me nama-nama
4: okey
3: ngatai ke panggati ngai kami bo YFM tau me kelimpah hari kami ke bo konti si bo YFM tu okey artinya bukai tau me biar kaku
2: okey kira ngari kan nama
3: ngari sama ni
2: ini kau ada nolong pangan kenapa kita
4: okey ngau peluang tok lah aku kan beri mulai terima kasih ngagai perintah negeri Sarawak lah laban udah meri pengarap ngagai upis bertanam jadi jawatan kuasa pemakai tahukah utai empat ungkup dalam Sarawak ku sayang bak semua bagian dalam Sarawak tu. Okey terima kasih mega ngagai upis residen bagian kapit laban udah meri pengandal serta pengarap ngagai kami hari upis bertanam tu. Aku mengak Baik besar, terima kasih lah. Nuju semua bala timku hari upis bertanam laban udah beri sokong serta ngelapang ke awak dalam ngemujuk ke pengawak jadi jawatan kuasa pemakai Sarawak ku sayang program bakal ke sekali itu. Okay, aku ngari hari kami sebuat upis bertanam kapit minta ampun lah nyemak bisik pengurang serta penimpang dalam pemakai toka sepemanjai pengawak tu diadu. Okey, terima kasih kak
3: ngagai okay. Terima kasih Encik Wee Poh Leong yang pegawai pertanian bagi menua kita di Kapit. Dengar kita sebuat bisik asal-asal dengar kita iban kak. Lancar nak lancar?
1: Boleh ya, lulus.
2: Lulus
1: 100.1%.
3: Iya. Kata kita ni, mugi kena.
1: Ya, betul. Nanti atau nanti orang gempau, nanti. Napa tahu? Si orang gempau atau?
2: Nanti bakal nak buat live, nak temu Gamal tadi. Kumai kita iban banyak.
1: Ya, mak.
2: Nanti mak ikut aku.
1: Enggak bisa. Aki ini kini iban kini tuan.
4: Oh, nada.
1: Sige ngereng. Okay.
5: Terima kasih. Kami mayari dato. Sige, mayoran dan mau jaku iban dato.
1: Betul. Kelebih kita dia di Sarawak tu tadi, dah. Kita dia di Sarawak. Mesti kan mau jaku iban.
0: Tuan Wei.
4: Hopia ya.
3: Kelebih kita kap kalau ngau memanut sabang bawa FM.
0: Iya. Tuan Wei.
3: Bos kita itu.
0: Mesti dengar Tuan Wei.
3: Ada orang empu.
4: Oh, mesti.
0: Dengar nuan Tuan Wei. Nanti aku tu kira ke ngiga calon ipar nuan sige nomor satu. Mayu bala kami sebuah tu bedau tenyan eh.
3: Bala mana
2: saya kelama mayu sebuah bedau ramai.
0: Ya.
5: Bukan nama lah bang kemarin enak jadi nyua diri.
3: Aranau kita ingau temuai kita ke sekali tu.
2: Au temuai kita bisik ke pada bisik jako ya ke penudi benar. Enti tadi nya jako ya barandau kita tang jako penudi benar tu. Ulih didengar kita balagu ke dipilih ya tau au. Okey. Okay. Okay. Umur puyang ku ya.
1: Okey. Okay. Oh, umur puyang.
4: Okey, terima kasih.
1: Oje sob lagu mimet tadi.

0: Nanti
1: orang ke pemenang yang berguna ke lagu tu lepas ini buat yang dah. Aku dah tayang.
2: Lain terdengar.
1: Okay.
2: MA tu.
3: Lain tak ketangkap ne.
1: Okay, cedak pemenang kan kena yang dah, kena yang Melayu, yang Cina.
2: Jago Surabaya tu.
4: Baya bala. Bala Surabaya benua ngeradai. Ngerdai diri ulah sabaya.
3: Jamnya tu neh ngerdai diri.
1: Oh iya.
4: Benua reangan sik baya ya tu.
1: Oh nak apa nak lentang rimpu batu si sungai neh.
3: Ya.
1: Nak lagi berita hari cibu si.
0: Oh, lagi kita nampung baru. Oh, lepas kami pan udah mai wang ambil awal abadi tadi. Oh, lagi kita nampung baru. Nangi ke berita kita ke bukai hari mana bukai. Nada sempat didinga. Tajap ya tentu ya berita kita iba program Sarawak ku sayang Sarito bari ke penudi. Kita bisa dikumpai kita majlis penangguhan.
3: Betul. Oh, Sarito dia majlis penangguhan. Dekat dia tu bawa pentas utama tu ada mal. Lalu untuk dia penangguh dia ke dekat jadi ke Datuk lagi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit. Jadi kanan ke Datuk untuk kita lagi ninga-ninga awahnya ya menya orang benar rasa nah.
0: Benar rasa lalu tadi pan sidak dia
3: muak ke kibak kami dua mal tu. Benar orang bibat tarik tali tu. Au MA
1: kau
3: ini penuduk ada yang tinggal tarik tali hari mua ada belakang.
1: Aku tinggal orang berbatak tali ke ngelamak tu lah belakang kau.
3: Apa belakang dah?
1: Enggak ikut buat mua.
4: Nanti ada mua, sehingga terbaik.
1: Orang kerempi yang buka kami tu ni kan jadi buat mua.
4: Okay. Kurang protein ni.
3: Ya, nyak meh utai ke benua dia tu sepanjang hari tu lalu ngai kita ke bisi datai bawa bagi menua kita di kapil lebih baik yang kena ngai bisi dengar radio kini. Dia i peraduan agak mengkang dibuka lalu dekat ditutup jentuk ke pukul 3. Pukul 3 lagi badok ya. Laban pukul 4 lagi dia hadiah utama atau ke grand prize bawa kami kapit Sarawak ku sayang motosikal ke 4 buah. Hari tu boleh ditimpai
0: kami. Boleh ditimpai tu yang nyangkanya kami dua ya boleh nambah yang tang nak boleh.
3: Nak boleh laban laban syarat ya deh.
2: Syarat ya sikit.
3: Sikit lembau aku nyebut dalam ya syaratnya.
0: Dalam
3: ana kalau ngelansok ya nih penalamnya.
1: Kalau boleh baik pulai motosikal nanti kita menang.
4: Boleh ya. Boleh.
3: Ya bisa udah bisa terus bisa ruti ya udah bisa insurans lalu bisa ngau hemat sekali.
1: Oh alu hidup alu baik pulai nih.
4: Alu baik pulai minyak bisa kira.
2: Abi bayar minyak nih.
1: Oh.
3: Ya udah abi bayar.
2: Iya. Support.
3: Ya, kena nama dari bawah bakar kau tu, ne? Sikit ngira kan nyawa.
4: Asur. Bukan seperti asur.
2: Sama tu. Sikit nak mau.
4: Helmet, anak ingat kena.
2: Jadi, yang salahnya.
0: Kami sebuah sempat lagi. Kami ngika ya ke buliah ya
3: kebuliahnya.
0: Lalu nanya ya nama di bisa lisin
3: ya lisin ya pama dan nama mau bagi tahu
0: nama buliah dengau ya tuanya oh ya
3: nyame okey namanya ngansek bala kepada nurun ala banjam kita baru kamangai pukul 1 tinggal 2 jam lagi okey bisa nya dok kita isi tubah masuk i peraduan betul tu bae mesenya hari sibu le nurun tang ukai orang ungkok orang sibu kan nyata dek dan di Sibu lah nak lama lagi kita main Sarawak ku sayang buat Sibu yang kan yang lebih besar lagi dan kini laman ku dengar buat bintu lusa dia nyak
0: besar
3: kereta ni ya
4: kereta
0: kereta ni Yun
3: itu Yun
4: itu Miri ini yang ngajak metu
0: kami ngajibut ya tanya laban kami sida yang pu wari
3: area Uriyo sida ya
4: aw ni nama Uriyo
3: aw ba basi bu ila spres kini
4: kena ke kapit
3: tu
4: tu tu ama kena mai sawit tadi deh
3: Pemau tayang lah ada rempu. Mai sawian dulu kan
1: kami dua ibin ti boleh motosikal nyadi ke hadiah sikit dia kembiat 3 malam motosikal.
4: Apa kai? Kena ya saya gibiat negeri yang kenyak.
1: Dai empat. Empat kita berasa bersyukur deh boleh motosikal.
3: Oh, apa kagati menyak?
1: Ya, kimbiat batin
4: bos. Rezeki.
1: Oi, Ben.
5: Rezeki. Bos, pedih hati ngam besi bos.
1: Okay, kimbiat mana? Nak
3: nyamai tinggal untuk kesai nama.
1: Anak kimbiat yang dia tayarnya Ben pedih, basiatnya tahu kimbiat.
4: Oh, ngai menyadi.
2: Ngai menyadi.
0: Mutonya lemah tahu deh. Tinggiannya nanti nuna stay.
5: Pecah tayar.
4: Mana nanti pecah tayar Ben?
1: Nih.
4: Itu tak bukan pecah tinggiannya kena ngau.
1: Kita bukan yang kerja motosikal. Kita akan bayar galik jam. Puak tu mana?
0: MA pulang again one.
1: Eh manyuh makan tahu kita tu.
3: Mayu
2: nak lihat kau. Mana ninggal?
3: Nyam eh.
1: Awak.
3: Tarik kami di kapi dulu ke sekali tu nak.
1: Okey, mini konti buka nyentuh lemai lagi.
0: Ya, ini kunti kita buka untuk lemai.
3: Lemai pukul 3 tu lagi. Kita ngarap ke bisik ngagai bala ke bisik datai terus ngagai muak. Muak mini studio kami laban bisik pengawal
0: meet and greet kita.
3: Ya, sama ketemu ngadi DJ Nana kini. Ya bisik.
0: Ya, jadi ana udah nyeliang kami.
4: Udah. Bendok tawa. Anak ketawa dada na.
1: Betul.
4: Bendok tawa ada.
0: Jauh bendok nyawa ada tawa.
1: Anak muai peluang lah kita ke dia udah kapiat nih. Kita bunga bala penyampai radio. Lama tu medak sidaya bas kerin nempon puru-puru semua tu medak ya live
4: tak boleh tapi jari
1: tapi jari anak ngerawas saja lah
4: amal
1: tapi mana
4: emang ngerawas main makai tau
0: engkau yang bisa kan yang makai
3: aku yang makai
4: kau main makai
3: iya kita bisa DJ asas dari Sarawak FM bisa DJ Aladin dari Sibu FM kelimpah ke bisa DJ Mang kan mau bekal-bekal lah ke DJ Mang Mega Mark ini sesuai DJ Nana bisa aku ni mau jual
4: DJ Menteri bisa ya Mabi ya.
1: Ya. Oh, ni bos kita ada jenis acanya baik makai lebih.
4: Oh, baik makai.
3: Kau kira apa tapi sih? Baik makai belum. Baik makai. Kau main dah baik makai.
1: Kasih hai lebih. Kau satu dah jam.
3: Oh, ya, nyampe.
1: Umbah ke?
3: Umbah.
1: Lelah main dengar. Boleh, boleh ngegah lah baru nak.
4: Okey, tahu.
1: Anak dah gigi sibuk eh?
0: Anak dah.
1: Okey, ngegah nah dulu kita tahu.
4: Okey, terima kasih penting Magret tadi sudah berkongsi ke berita saya tadi di kapit ya tadi. Nah, lama dah nak ke kapit.
1: Nah, sebenarnya okay, Magret.
4: Aku kan ngau ke Magret ah. Lek nyebut Magret.
1: Lagi peninga aja saru. Nah, namanya tadi Magret abah TV. Itu nya Magret bawa sedanya.
4: Lama-lama geriat. Iyat gak kita ngomong geriat tau. Okey. Oh, jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke sekedar berita atau ke cerita kita. Di lima itu aku mai kita ninggal ke setik lagu-lagu ke di sada ke Rudy Peter ke beri nama berdegak berserak lalang.

0: Ya tadi lagu Rio di Peter kita. Jadi untuk kita aku mai kita ninga ke berita kita ke dekat dikongsi aku nya kebelah ke kemarin. Terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching, Syaman, Sibu, Bintulu, Ngau, Demiri. Ngapai makan nak tinggal megang ngagai bala peninggal kita ke sini dengan kita bawa Ninjau Sarawak ungkup Sarito 28 hari bulan 6 tahun 2026 dengan jah kita gerai megang. Ini dah tahu kat mai sekedar kita serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti Bebenau Utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi keterbahnya berita kita di Limbang ianya Met Malaysia mansut ke jakuk tangkan Super El Nino. Peranak Limbang dipinta berjaga-jaga. Di peranak di Limbang dipinta ngambil atur lebih berjimat berindi hari jakuk tangkan hari Upis Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia berkawal dengan peluang fenomena Super El Nino ati disadang dekat mai gaya hari ti angat serta kemarau lagi. Di sapit Menteri Perangka Pengangkut Dato Hasbi Habibullah ngelalau mensia mayu nyelih ke diri hari bertunu cara terbuka seruran mata kanak mit serta ngambil atur naga yang dikena ngurang ke risiko angus ngempas hari gaya hari ti angat. Jadi ia megak madah 6 buah genturong pendiawa di Limbang dia tu nyerta program bomba komuniti ti ngawal 100 ikut volunteer dikena ngenegap ke pengawal nyikap diri napik penusah ngenyit. Jadi berita kedua di Limbang tidak dikongsi ke aku ianya Eko Dagang Temuai engau pengelantang jadi fokus pengerami JT Santaba. Di Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engau pemansang kena menua Sarawak engau Kaban Konsil Negeri Bukit Kota berjadi ke pengerami JT Santaba edisan ke-4 di Kampung Patiamun Limbang. Di pengeraminya diatur dikena ngelaku ke JT Santaba jadi palan dagang temuai komuniti TBC potensial di bagi menua Limbang kelimpah hari ngelaku ke konsep hashtag pesta tanpa sampah ati ngemerat ke pembersih nyaga rampak menua ngau ngetan ke rampak menua. Jadi macam aktiviti ke ngerinduk ke hati habisi diatur sepemanjai pengeraminya nyengkawam pekit berikan lombak perau nganyam ketupat nyumai berbatak tali buat langkau leban kita itu ngelama tunak kalau meda kena berbatak tali belangkau ngopi yang menggap batak tali ngenak perau api yang menggap sidatur ke karaoke malam main asal ke disebut kita di Limbang itu malam bermukun jadi api yang menggap kelimpah berjual ke pemakai air irup asia pengendak jari ngau produk minum atau. Ada program tu ukai semina ngerapit ke kawal komuniti dan mega muka peluang ngagai orang dagang menua tu ngulih ke penatai pemisik serta nyungkak ke sektor dagang temuai enggau ekonomi komuniti. Jadi yang rintai kedua perkara ti di kemerat dikena ngenegap ke JT Santaba hanya di palan dagang temuai ti kompetitif ianya ngelaku ke pakej eko dagang temuai berplasar ke rampak menua bakal jelu proposis. Namun kita nama jelu proposis tarik. Namun nanti tau.
1: Eh, biar nama jangka aku.
0: Nama biar nama jelu proposis tu, Ben.
2: Anak ngau kaku, ngangkut sawit aku.
3: Nanti gulu-gulu dulu, nak Ben?
0: Oji gulu-gulu dulu, nama jelu proposis tu.
1: Kena munyi dah, nah. Lagi kami nekal, ya.
0: Aku nak nama kena munyi, ya. Ya ke, ya ke Ahmad, ya. Utai ke berjalangkit. Ini jadi buka jelu proposis tu ya takut dikumai kita kita iban rasuang tadi. Ha rasuang ke hidung saya teh.
1: Oh menjadi sida orang hutan ni. Sida rasuang orang hutan ya, kera.
0: Jadi sida bayau para sekera kenyam ya. Engau orang Belanda. Okey.
1: Tapi rasuang tu hidung dah bingkuk mimiat dah ya.
0: Majak bingkuk itu tadi bingkuk. Dapai.
1: Okay. Penjelasan secara teliti.
0: Okay lah, secara umum enggak.
2: Daripada umum mana lah lepiak ke malah.
4: Okay. Yeah. Kerak proposis tu. Proposis.
0: Ya. Ya kerak rasuang deh. Rasuang
4: saidonya.
0: Bulu ya. Ya betul bulu kena ceklet. Ceklet gol-gol kena ya.
1: Bakal kening ngau nya tiba lain duk ngecok buah nya mesti kalanya dah.
0: Mana dai kami induk ngumai tempo rasuang.
1: Bukai kalau bulu ya aku curak ya. Kalau mesti ke merah-merah ada ke merun-merun pendiau tangi bekilat.
4: Kalau kami warnanya suba MA nak kalah.
1: Kami itu dah gawat bazu kelihau.
4: Subanya highlight kuning o MA nya. Kerang aku ya ya ketawa tu gamat menya.
1: Mending kenang. Okey, tampun baru anak lagi baru betesi ke halnya tadi au.
0: Okey. Jadi umnya gua tadi bakal jelu proposis atau kerasuan tadi engau pemata Indo sempepat. Nah, nemu nama tu Indo sempepat.
1: Ya ke bae. Kita
0: kerba baru nak nemunya.
1: Oh, ya ke bae dah.
0: Nemu pian nama Indo sempepat kan.
2: Sempepat ke sempepat?
0: Sempepat.
1: Sempepat.
0: Sempepat.
2: Nemu apa tak kejap.
0: Ya ke begitu kejapnya. Umnya ke ente dalam bahasa Malaysia tadi kunang-kunang kurang tadi.
1: Tidak ke gawat bakul lama ini orang kenyaga bayar jagung. Bedau me berita nanah, nanah berita nanahnya bias.
0: Aman bergerai.
1: Okay. Sambung oh, baru anak.
0: Aku nampung baru. Awalnya aku tadi hari bakal jelu tadi mah ngau pemata Indo sempepat ngau cara tu beruan serta nentu ke pengawak ngintu temuai ngau tetap JT nya ngau perengka guna serta servis ting merat ke penglikuan ngagai mensiam ayu wahnya tadi cerita kita di Limbang abah sentang pengerami JT Santaba tadi jadi sari tau hari kepenuh di pengeraminya hanya di lah. Awalnya di berita kita. Oi.
2: Sekaban dua ya.
0: Aswai nak
2: rasuang us pepat tenak.
0: Nak nak patuat gak rasuang.
2: Saya ke dengar aku tadi. Saya ke dengar aku tadi rasuang tu mata penatai sepepat koko.
0: Kai pemata.
2: Kai. Pemata. Okay okay okay okay.
0: Doi kau jelo tadi jadi pemata berdunia dia berkampungnya. Nak masa tadi bin.
1: Bisi orang tidak rasuang kini.
0: Siapa kemana rasuang? Tahu tak kelima itu menua kita nak dai.
1: Okey. Sambung baru.
0: Okeynya tadi berita kita di Lembang tadi nah. Jadi tu berita kita di Lawas di dekat Atai tu pengerami terdekat Atai nya Irau Colun Bawang tahun 2026. Jadi Irau Colun Bawang 2006 tu ianya pengerami budaya Ninting tahun komuniti ungkup Lun Bawang ke pemandu besar di Sarawak. Jadi pengerami edisian ke-39 tu di Perambu dekat Datur kena 2 ngagai 5 hari bulan Julai 2006 di Lawas Sarawak. Jadi luar kali itu inya ba lepas udah di menyu kita udah di Perambu tadi udah ditetap ke tadi dekat Datur ba Taman Awam Lawas dia ne. Lepas tu nak suba ba Indo Stadium tang itu ke Indo Stadium itu diatur ba Taman Awam Lawas. Jadi pengatur itu tadi inya sida Divisional Tourism Task Group atau DTTG ngopi yang gerempung Lun Bawang Sarawak ketuai komuniti ngau ketuai raban bangsa Lun Bawang tim kerjasama ngau Club Golf Lun Tau KGLT kena di Kaling Strategic sida ya. Jadi bisa objektif program itu diatur ke ianya program itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngenegap ke penyerakup komuniti serta jadi produk pesai negan temuai di utara Sarawak. Jadi antara aktiviti ke dekat datur ke mainnya ialah atau ke dekat dipandang ke ianya pemindang main ngau seni asal bangsa Lun Bawang pengawak mandang ke pesaka asal hasil pengendek jari ngau pemakai asal bisa mega diatur ke pekit budaya atau ke pekit main asal bisa diatur ke ngau pia mega malam ke pemadu di kerindu ke pengawak milih ruran ulung ngau padan liuk burung. Jadi runan ulung tadi menyu kita ya ketik lintang tahun ti disebut ku nya kumang sida eta deui ngau padan liuk burung tadi keliang ku sida eta neh. Jadi nya tadi antara pengawa ke pemadu di antek lintang tahun. Jadi ini teh ke penerang pengatur ngau ketua komuniti Irau Colun Bawang tu nyadi pelasar ke Buguna dikena merik kelala penyelai budaya Lun Bawang Gerbak Baru ngau mensia mayuah. Jadi kelempai hari ngarapit ke kawan antara komuniti Lun Bawang Ari Sarawak Sabah Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Jadi nyak tadi sekedar berita kita ya di lawas ke pemaduk baru itu tadi. Jadi yang kau bisa kita kubukai kini tak mungkin aku nampung pergi lah terkedum kini pergi lah nampung bawa hello ay lemai pergi lah. Jadi kajak hari limbang.
1: Lagi manyo dua deh nah nah.
0: Oi.
1: Dua deh lagi manyo babiang.
0: Nam. Lagi.
1: Nyampau.
0: Nama deh.
1: Nanya aja.
3: Nah lah.
1: Okay, inti dua deh manyo beli sekali di Radio Sarawak tau.
0: Oke, okay. Akan datang. Anaknya kita lari lah, kita omek ku magang lah.
2: Oh.
1: Nanti dia beli, Hana. Ambil dia, aku gawat bak palan ke besi nyala, ngintu apa nanya tadi?
0: Ngintu nama?
2: Zoo.
0: Ngintu zoo.
1: Palan ke besi orang hutan tadi, namanya Rasuang tadi.
0: Semen jelau lah.
1: Kau gawat dia ke aku.
4: Kira kejelunya mimpu jakok ne.
1: Aku kenang laban Hanah ke mesti nyebut nama tadi Hanah Rasuang ne.
0: Oh.
1: Jadi lebuh maya mai bala anak aku tadi tu cerita mai tu aku cerita di gagak di tempat aku mai bala budak gagai palan penjaga jelu sigak ba semengguah dia di padawan ne. Laban ke mesti orang hutan ba dia deh sepasang laki ngoi tu. Nemu ke tak palannya ne.
0: Udah kira.
1: Jadi lebuh maya kami kan muai di baik tama kira ke baik gage palan dor maya sida marinya makai deh. Nda nemu engka ke orang hutan indonya tadi benong datai angin dai cun angin deh ngeransi ngerinsa jadi bala warden tadi alu mai kami begelumuk basiti tempat demi keselamatan lah ko kia. Jadi bala kami indang kerti anjing kau putih pucat megamu. Jadi anak aku siku nyanyu ya jadi orang hutan.
0: Okay.
1: Ini dah nyo makin bergaul. Okay, laban orang dah nak ingat, laban dia benar agresif. Kita dia wajahnya dia anak aku jadi rautai pun. Apa ya? Nada nemu habis sampai ini ke sampai Tamil, Injil baca magang lagi. Maya pakainya laban ke benong benong ia mancal dah mayanya deh. Dia nemu umur budak 2-3 tahun ya si benong ianya.
3: Benong pedas baik.
1: Betul. Ia kebab bilion kan yang nemu dua-dua mayanya. Berdiri batingkap. Madi apa yang handsome tak gentu orang nganuk lah pramugari main.
0: Kan ni berdiri berpenjahannya.
1: Kan bisa alai kita muka tingkap kan bisa baka selepak mimin deh. Berdiri menjadi hero.
0: Okey ga.
1: Benda pramugari ngelarang.
0: Kan puri hari apa ya?
4: Superman minyak.
1: Nya sida madah. Nasib bapaknya handsome sih lah kami nganuk gila ke kira.
0: Malah ya aku malas deh.
1: Dia lu celap hati aku.
0: Aduh, tukar DJ.
1: Okay. Kita ngagai kini kan eh. Utara kita ngagai B di Miri.
4: Iya. Okey. Terima kasih MA. Semedau kami di Miri ngelansak ke berita ke dekat diatur ngau ke benua diatur. Kita berperinan Siti lagu tu. Hari Margaret M Jalang. Okey Margareta, Margaret M Jalang di baik lagu nyanyi lagu Bujang Lelingai 7 ngagai MA tu.
1: Terima kasih.
4: Iya.

0: Iya, sila gori Margaret M. Jalang.
1: Terima kasih, Bi.
0: Iya, taja laki mangka
2: tu kau mangkakan.
0: Iya.
1: Nadai, laban aku ngenang deh. Dalam pemanya-manya DJ Sarawak badunya tu, bisiku aja meriku lagu.
0: Nah, baik aku nuan.
1: Berasa sini aku, Bi, Mbak Kunti.
0: Jadi tu.
1: Empat penyenuk hati aku, Bi, dengan Bi. Empat penyenuk hati aku deh. Bak rumah dia lagi berdau ke lima kampit barau aku. Jadi teluk manuk grade A-nya tiga papan lagi berdau. Anjong kau lagi agak miri.
0: Wamat, angante ku nyari.
2: Kau bantau, Bi.
1: Okay, teluk mana aku grade A. Oh, segera aku nganjong, Bi.
2: Nyajak. Baku kasih. Baku kerindu.
1: Anang gue lo, kita yang uji ngangau sedak sibu, nengnya kelenyau signal. Hello sibu, lagi bisik ngau kita sibu.
3: Oke.
1: Lepan kemudah api anda kekijap deh.
3: Oh ne, ini semua pat ada yang nyau.
1: Tahu. Nggak ke signal lenyau.
0: Okay, namanya MA sengaja deh, lepan lagunya tadi.
1: Di nemu, lepan mini kontinya miat, nggak ke di segi yang nana, deh sedak mixernya. Nyelabu.
2: Nah, ini dina.
1: Maksud
2: dua nyawa dina.
3: Nyeliang ya.
2: Nyeliang aja.
3: Nyeliang ya.
1: Okay.
3: Aku mandi kerasia ya.
1: Besarnya tanda ya sehat, gerai, hati ya bahagia.
2: Ya, mayo protein ko pai ko nanai gawa. Eh kemiat tubuh nya nanai protein.
3: Apa nama itu nanai protein teh kemiat nyuhure anu
2: nya. Apa ko mada kemare ya
1: tinggal de jani acan hanah nganu de ko orang protein.
2: Okay, apa ko mada? Mada urang ke kurus nya, kayak kemiat tubuh nya nda cukup protein kayaknya dia aku malu mada mah nya dia aku tadi lebih protein itu tadi. Aku
1: okay.
2: Kurus. Udah sampai dia ambil.
0: Kurus cukup protein lamanya nang.
3: Nang awak nang nak kepala dutua kita tahu kan dutua.
0: Iya.
2: Nang aku. Ni kan nyawat tiu.
1: Ni kan pilih dia dah nak. Ya ke kerempiang ke, ya ke belemak ya.
3: Kami ke.
2: Entah.
3: Mana yang laban mah tiu ya.
0: Wah ya.
2: Mak, kerja mana yang laban?
0: Yang lelingai papa kau.
2: Sikit lelingai.
1: Okay,
3: sih kau.
1: Abi, PM alamat rumah Abi kau ngajut telur Abi.
2: Nya, semua mana?
0: Mana ngajut? Segi pintaku nyari sih. Tapi
3: haru Abi.
1: Sudah buka kapak kemarin telur.
2: QR.
1: Beri ku kalender tahun 2027 helak ke free dan berbas pemakaian. Kirim ke sedak ya.
0: QR punya ku hana tadi.
3: Kalender 98 berapa sebuah tahun.
2: Iya. Masuk museum mah.

0: sampai tu.
1: Ada ikut musa tu. Asal badut bergolai tu kan?
0: Nama maknya kediri mana ke? Ya.
1: Okay. Berita hari ini.
0: Okay, cuma CMA jadinya sikit bakal kami tu sikit bertulik bergagai balap tinga. Okay, jadi sebenarnya merik selamat tengah hari ngagai balap tinga kita 8 gulai hari pukul 12 tu tadi. MA di Kuching, IBN di Sri Aman, Nana Amar ngau menti di Mini Konti Kapit, pihak mengga Iun di Bintulu, ngau Hanah di Limbang. Jadi berita ke cubah tu, balap ingat tu berkawan dengan pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 di Lambir. Jadi pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 Lambir. Jadi pelasa dikena ngelegap ke penyerakup komuniti kelimpah hari ngemata pengawal mantai ke pemacam inisiatif pemansang ungkup sitaknya. Jadi nengah teks Jako inya sapit Menteri Besar Sarawak inya Datuk Ahmad Douglas Ugambas dibaca Datuk Gerawat Galang inya perintah Sarawak mendar ke 52 projek Jalan Alun bungkus 17 juta ngau 6 projek Jematan Mien bungkus 1.8 juta di Dun N72 di Lambil. Jadi sapit premier inya Datuk Ahmad Douglas Ugambas madah ke hari penyampaunya 28 projek Jalan Alun sudah tembok lalu ke Bukai lagi berengat di perjalai ke. Jadi pengeraminya mega dekat diatur kena 24 hari bulan 6 2006 di Miri di Gulu Urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai ngau komiti Melayu. Jadi bermacam pengerami main asal ngericah kaget pengeraminya balap ringah yang kawam ianya ngajat pia megak bisi gendang pampat ngetas ranyai ngau pekit ratu kebaya inai orang kalai champion pulai ngagai Nomi Gani hari skim 8 Lambil. Jadi taniah ngagai Nomi pelabak aku sigit orang landik ngau berpekit tu ne. Okey, jadi pengraminya dipenyadi Datuk Gerawat Galang ngari ke Datuk Ahmad Douglas Ugambas ngau yang berhormat Datuk Dr. Ripin Lamat lalu menjadi komiti pengatur pengerami ngiling bidai gawai Dun 72 Lambir 2026. Jadi berbak ngonya Datuk Ahmad Douglas Ugambas bising mendar ke agih belanja penyampau 30,000 dikena ngemujur ke agih pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 Lambir 2026 atau tadi ya. Jadi pengerami itu udah dijadi maya 25 hari bulan 6 tu tadi. Jadi nyak berita kecubah di baik kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu balap ringa berkawal ngau pelajar ngau gaya penghidup di berpengerai terus dikemerat ke ber-RTM Miri. Jadi pelajar jadi puku ke pemandu mana dikena ngubah penghidup ruang bilik cemah hilap seraya gaya penghidup ke berpengerai jadi pelasar mensia mayu ke produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke sapit Menteri Dagang Temuai inya industri kreatif ngau seni pemerintang Sarawak yang merumat Datuk Sebastian Tin Chiu Yu lebuh berjadi ke pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak-anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau projek ngangkat pemanah kod pickleball RTM Miri tu tadi. Jadi koya pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau kurikulum oleh nerenat ke semangat bala nak ngambil keterus mujur seraya berterima kasih ke pengobanan apa indai sidak dalam nempak rebak baru tiba penemu. Jadi pengeraminya sepenyampau 16 ikut anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau seikut staf RTM Miri nerima insentif pelajar ngau kurikulum 2006 ti nyawa penyampau agih belanja sepenyampau RM2,500. Jadi yang berhormat Datuk Sebastian megak meri RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod pickleball fasa 2 dikenyak nyukung pengawak ngeratak ke gaya penghidup di pengerai serta ngerapit ke kaun antara staf RTM Miri. Jadi

0: Di perabangannya ia megap menjadi ke pengawak muka gelagangnya serta masuk peket pickleball friendship match bergulai dengan staff RTM Miri. Jadi berpeketnya tim Irfan dengan Safwan mujur jadi champion sepengudah ngalah ke tim Bukai. Okey, jadinya berita kedua. Jadi sitik berita tu balap ringa sebenarnya kita dekat ninga ke promo nyedak program Baram Regatta udah tu lagi. Jadi pengrami Ngiling Bidai Zon ni ngau Saeh 2026 udahnya di Kelai tegap penyerakup komuniti pupu bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup rami. Jadi kaban Kunsil Negeri Adun Berkenu Datuk Hajah Rose Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berpasar ke pangandiri serta angkun ke penyelai budaya ngau jalai pengarap kenya di pelasar pemai ngau penyulut benua tu. Jadi koya rakyat patut terus ngenat ke penyerakup lalu anak muda terpejuh ngau elemen titau nyeruga penglantang laban penyerakupnya retah tipu madu perga. Jadi Rose mega muji penatai lebih 1,000 ikut peranak tidi kumaya nyadi bukti semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di zonia ngau Saeh tu tadi balap ninga. Jadi ia ngarap ke pengrami ke bakatu dekat terusnya di pelasar dikena ngerapit ke kawal ati nerat ke penyerakup serta ngetan ke pusaka main asal Sarawak. Jadi sama misi ratai programnya ianya sapit Menteri Luar Malaysia kemegak kaban Parlimen Sibuti ianya Datuk Lukanisman Awang Sauni. Jadinya berita ketiga dikongsi kami di YPM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat menyang ke promo ianya program Baram Regatta dekat diatur bulan 7 tu ila sama-sama kita menyang ke promo tu.
1: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026 ramai kejaku peace unity and progress kena rilumba ngap pengrami terdekat diatur bakal perahu kayu ngau speedboard pekit perahu beringas konsert pepaduan malam pepaduan ngau pekit ratu Baram Regatta 2026 Pejalai Bebala Mayu tak keperarakan kebudayaan. Antimeh, pekit bintang Balam Regatta 2026 Pak Dataran Baru Ni. Pun pekit lumak perau kayu ngau speedboard ngau diambil wang pejabat daerah Baru Ni. Tanda hari bulan luar. 23 hingga 26 Julai 2026 Balam Regatta 2026 Baru Ni. Bertemu kita di Baru Ni.
0: Iya, nyak sekedar berita dikongsi kami di YFM Miri atau MN. Jadi ngarap ke tahun tu anda ada visit penanggul kelebih lagi program Baram Regatta dekat diatur baru di tahun bulan depan tu ialah MA.
2: Bisik paket Ratu Baram Regatta.
0: Iya, betul.
2: Bisik ni?
0: Bisik paket Ratu Baram Regatta.
2: Saya dah sibuk ke kapit tahun jong.
0: Oh, nak ada masalah nyak. Tu dan jong ni?
2: Oh.
3: Jong nama ni?
2: Nganjung berbekit me ratu
0: ratu
2: Regatta Baram.
3: Oh, lantai.
0: Iyo.
2: Nyingkang kita tiga di panggau dia aku jadi juri baru nyingkang sekaki bagi gigi tangganya dah 10 poin beri ke.
0: Oh,
3: nya nama nya juri becipiangnya.
2: Nada becipiang laban dia hari terubah nyingkang dah temu dah.
3: Pansu kukut aja. Kukut banyak ya pansu kukut.
0: Selalu 10 poin.
4: Kengkak kemarin 10 poin. Sekali perjalanan nyuri kira-kira yang pas.
0: Ya, namun nyari.
2: Boleh kinsil baru.
3: Kayaknya tu kerap ke tanya-tanya panggaunya. Bukannya gitu.
2: Boleh kinsil baru juga.
3: Udah menyenang awak. Siapa yang beritahu kita. Awak sini Yuan Medau ni.
2: Yuan Medau.
0: Agi banyak kita itu.
2: Awak. Yuan.
3: Agi berkayu atau.
0: Agi
2: berkayu. Awak ibian lagi mapal kukut baru. Sibu. Eh, Sri Aman dia. Lagi tuan biar tau.
5: Gai.
3: Terus ke ngobrita ni, ni buah.
2: Ni buah berlagu lah. Awak lu berita awak.
3: Okey, terima kasih Tiu. Jadi, beri selamat ngalihari ngagai kita sebuat ngau semua peningah. Berita keterubah ke dipengkongsi kaku. Ianya kena hari 4 tu kemari dia sebengkah pengawak nyuak ke agih belanja. Projek Miet Menua Pesisir MRP. Udah mujur diatur bahawa upis bertanam bertupik bagi menua betulur dituk. Jadi penyampau 43 ikut penerima dari pelilih menua Sembawa suai ngobin tulu menerima agih belanja projek miat menua pesisir ke nyampaui RM594,400. Jadi Menteri Industri Pemakai, Komuniti dan Pemansang Kandang Benua Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utomada, bantunya sebagai hari pengawal perintah Sarawak ke Majak, ngenegap ke pemansang komuniti, kelebih lagi di menua pesisir. Koya Madah, agi belanjanya dikena berjalai ke bermacam projek mit, di ulih merik penguntung terus ngegai rakyat, serta ngangkat ke pengelantang pendiau komuniti setempat. Ia megak nerangka, perintah Sarawak dekat terus merik bantu, ngau insentif ngegai komuniti, dikena tentu ke agenda pemansang menua pesisir, ulih dipejalai ke ngau komprehensif ngau efektif. Lalu perintah Sarawak kebenarnya berbenar dekat tentu ke pemansang di menua pesisir terus ditegap dengan pengawal nyalur ke agi belanja ti ditarget ungkup pengelantang rakyat. Yang berita keterubah. Lalu yang kedua, Pesta Sebawah 2026 dekat diatur berengkah hari 3 sampai 12 hari bulan 7 parking lot BDA Sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar atur pengawal kena 4 hari bulan 7 pekit ibu ratu ibu kebaya bak palan ngengkah ke kereta lot BDA Sebawah berengkah di pukul 7 malam. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawal berjadi ke Pesta Sebawah berpalan bak parking tok kepalan ngengkah ke kereta lot BDA Sebawah jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik bak Sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. 11 hari bulan 7 Sebawah bike show bak sepiak tandas awam pekan Sebawah jam hari 8 pagi untuk ngagai pukul 5 lemai. Udahnya hari kesebakan megak Battle of the Band bak palan ngengkah ke kereta lot BDA Sebawah jam pukul 7 malam ngau 11 ngagai 12 hari bulan 7 Sebawah power boat race bak Sungai Kemena berengkah di pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Okey, nyak berita kedua. Lalu berita ke penudi, upis pengerai bagi menua Bintulu dekat berjalan ke pansit pengerai Morbidity National NHMS 2026 pengerai indai ngau anak mit bak Taman Yan Min Kampung Baru Nangadia seberai Pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 tu. Lalu ngaunya peranak bak kandang durnya dipinta merik kerjasama ngagai pemesai tip jalai ke pengawak tu. Lalu ane irau lebuh balap pemesai ke datai dekat Mersa tau ke jalai ke pansi tu dia sidak dekat kena uniform penuh ngau surat pengelola rasmi pemanjai pengawak tu ialah. Okey tiu, nyak tadi tiga berita ke sempat dipungsi ke aku bawa Ninja Sarawak ke Sarito.
2: Okey, boleh lagi nonton Ben di Seraman.
5: Okey, hari Seraman ke sekali itu kongsi kedua bengkak berita Siti itu berkawal ngau jualan Rahmah Madani. Jadi ungkup Sarito agi mengkang di pejalai ke ianya ba Parlimen P203 Lubang Antu. Kalai berengkah diatur hari pagi tadi nyentuh ngegap pukul 3 atau lagi ungkup Dun N33 ngkelili bak Dewan Serbaguna ngkelili STR. Jadinya ungkup Dun N33 ngkelili nangkan kenyak jualan Rahmah Madani megak mengkang diatur jam diatur nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi bak Aldi 28 hari bulan 6 2026 di Suriaman dia. Jadi itu ungkup Dun N32 Semanggang Aldi Supermarket nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi ungkup Dun N36 Layar jualan Rahmah Madani lagi mengkang diatur berengkah di pagi tadi saat itu 28 hari bulan 6 nyentuh 5 lemai itu lagi bak Doremat betul. Lalu pihak mereka dan tudi ke ungkup Dun N35 Saribas diatur lagi mengkang mereka diatur saat itu berengkah di 8 pagi tadi nyentuh ke 5 lemai itu lagi bak Fung Li Debak. Lalu to ungkup Dun N31 Bukit Bangunan di pejalai ke megak pagi to berengkah hari 8 pagi tadi nyentuh pukul 3 atau lagi bak Lacau Minimat. Di tangkan ke jualan Rahmah ungkup Dun N29 Beting Maro mengkang di pejalai ke Jadi diatur berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi benam liong pusa. Yang berkawal ngau info jualan rahmah diatur bagi menu seriaman. Lalu sekedarnya mereka bisa diatur dibagi menu betuang. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau sebengkah pengawak di benuang tak kedekat kebenaran. Jadi kak diatur pegawai dan anggota sukarela askar wataniah Regimen 511 Askar Wataniah Kem Paket Seriaman tidak mengatur latihan latih kedekumai latihan kem tahunan Siri 1 2026 berengkah hari 6 hari bulan 7 2026 nyentuh 20 hari bulan 7 tu ilak. Jadi dekat diatur bak batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Paket Seriaman pu lalu berserimai ngawa program to latih Kem Tahunan LKT Siri 1 Askar Wataniah Kem Paket Suriaman. Jadi sidak tu dekat ngatur latihan nimba berengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentua 11 hari bulan 7 2026 Banur Kedikumbai Lapang Sasar Batalion ketiga Pasukan Gerakan AM Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduk Suriaman nyalai mesin mayuah ya ke bersemak dengan Nauda Nuarto ndak diperansang ngagai Nuarto laban mayanya ilah berengkah hari 9 hari bulan 7 nyentuk 11 hari bulan 7 2026 Bandar Kedikumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temuduk Suriaman diatur latih nimbak dipjalai ke bala pegawai pihak megak anggota sukarela askar wataniah Kem Paket Siaman Anang kia kita out Labannya benuang tau ke dekat diatur Pengawal latihan nimbak hari 9 dari bulan 7 Nyentuk 11 hari bulan 7 Berita ke penuh di perkongsi ke YFM. Okey.
2: Terima kasih Ben.
5: Sama-sama.
2: Okey, kita sebuat nyingkang ngagai lagu permintaan antara stesen eh. Siti lagu dulu out boleh
4: ya. Okey, yang sebenarnya Meteo.
2: Oi.
4: Kami sebuah tu kira kenyurut ke diri deh laban dekat mereka awak ngegai sidak ke ngatur pengawal ke dekat ngatur pengawal nutup program SKS kapi atau lagi deh.
2: Oh kita minat ngegai pentas utama deh bertugas ya.
6: Ya ngau mak pengawal nutupan tapi ya.
2: Awak
0: kira nak ketuk yeah. Meh kita bermulai ketuk jam meh sarak meh kita ini
6: besaran besaran layak
0: tu
4: sebenarnya kami nyuruh ke direk DJ Markap Kusing agak sitik berita ke dekatnya di Sibu.
6: Ya, laban tau kira ke nampung baru program Sarawak Ku Sayang kita ya ke Kak Mindah ngagai menua kita di Sibu. Udah tau akhirnya 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Nah, lama dah agaknya program ke Sebaka dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang. Bertemu kita baru bak dia ni lah.
4: Mulai baru pak studio mini baru kita lah
0: minggu baru ni
4: minggu baru nganya kira kenyurut ke direk kami tiga hari studio mini di kapir itu bertemu kita di Sibu pak studio mini SKS
6: kelima bye terima kasih
5: yang
7: keuang nuci mata
2: Berjalan yang nanti nyegiang-nyegiang sedak ke lelaki kau.
4: Empurau mayuah tapah.
0: Ikan tapah
2: tu
0: mana lawai? Yang pun makai ikan tapah.
7: Lawai bisa, kau beli dak bisa.
4: Lawai yang bisa. Lawai
6: yang bisa. Akai. Kasem kan semai bisa, me. To amat.
7: Akai.
6: Jaku amat to.
7: Yang kewang galak.
2: Ni sedak tu jadi staff manajernya kau sudah tiga atau pulang lagi pentas kelai. Gak berubah tu punya jaku. Nyangkong lagi aw.
6: Bye.
4: Terima kasih guys semua.
6: Okay. Awak tu kami sebuat kamera terima kasih ngagai kru kita, kru RTM kita di studio mini kita itu terima kasih ya.
4: Ngagai kru RTM kami senangnya tak kita ke sekali tu. Ada sida kita tadi nak boleh, nak boleh boleh kita dengar curang ribu. Okay,
6: bye bye.
2: Okey, kawan kita hari ini konti di Palan Pengurami SKS di Kafiat Nyurut Kediri ya. Nasib madah, tidak kesal mendapi, tidak kejap-kejap bak di tahun ini.
0: Ya.
2: Awak. Sedau kita sebuat kira ke melekat si dak sibuk kita tinggal lima pintu tu neh.
0: Ya.
2: Awak nak awak nak ngacau penghidup diteruskan.
5: Teruskan.
7: Nama.
2: Move on. Okay.
7: Move on.
2: Okay. Lagu kena merindang bala menyuh dulu aw. Okay. Lagu tu kena merindang bala kita ke benung. Duga-duga dengan kami. Terima kasih si gaya ya. Utik kami sebuat ya. Dikena kita semua berami. Udah lagi ninga ke program kita. Ianya lagu peminta antara stesen. Lagu dipilih kami dari Bandar Kuching. Nyak ya. Janda lawa.

0: lagu ajak menyahut. Nah, kena merindang pada kita. Lagu di sada to di janda lawa.
1: Ya,
0: ni kita dah.
1: Saya sini.
2: Tu kami tu.
3: Ya, gini tu.
0: Kita tinggal 5 pintu nih. Move on lah. Okay, lagu permintaan antara stesen. Ngin januan lah, Hana. Okay, di utara din. Ngiga kaliang noan.
2: Ngobi ke kau. Lama tuan kami dua bayi nak berkaliang.
3: Iya. Boleh, nak ada masalah. Ni boleh jauh. Nuduk
2: korang siap telepau, nak aman.
3: Okay. Oh, alu bisik tu, nak. Alu nyawa tu, nak.
2: Okay.
3: Tahu. Tu, baru balap ingat Ahmad Setia. Halo. Selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
3: Ya.
2: Selamat tengah hari. Okay, Jessica tu, nak.
3: Mumpai nyebut, nombor telepon dah. Telepon dulu, saya dah.
4: Jawab
3: lebat
4: takut kalau berbuat dah.
3: Iya, aman. Nama Vita, Jessica, sama Rigawai.
4: Ngai dua di bawah DJ, tengah
3: gay
4: DJ
3: terbuka
4: tempat pintu, empat pintu
3: gak? Lima kita, lebat lima. Ya, sibu bisik pengawak tadi. Sarawak ku sayang deh.
4: Kita lima session gak. Hari itu mana? Tang hari tadi pukul 12 lalu hujan.
3: Hujan ni.
4: Dia tu mesti beris-beris tak?
3: Di bau non, Jessica?
4: Ya, di bau.
3: Okey, terus ke pesanan.
4: Okey, terima kasih DJ Ding, DJ Tipa Jago.
2: Terima kasih.
4: Anak ketawa awak lagi. Nunggu akan ketawa lagi awak.
3: Jaga.
4: Minta tebah ke lagu saya. Saya apa ya? Saya selama ya hari nyanyi Nathan Green lagu untuk tujuh ngagai nama tu aku banyak kami semati bila ada ini dia apa dia bila ada petunggal kawan jawab untuk semua banyak ngagai admin grup PWI ngau Alia dan banyak ngagai grup kata kenalan. Grup Aram Berpantun lalu menuju dua inuan DJ Bajik apapun tidak ngau ke DJ kesayangan kami keikut di tiga stesen itu lah sabut DJ kesal lah saya pria
2: belum terseput belum
4: belum
2: ada NTBO kita ada NTBO
4: jarang-jarang jakul lah kesal lah saya pria. Menuju semua peminat setia Kuai Sembak Selampuang Menua nyajak pula jimat kita lima lagi awak.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Nuan moga ngarap ke gerai nuan dia deh.
3: Iya.
4: Terima kasih juga bersampi harap ke Tuhan berkat semua kita hari minggu tu.
3: Amin.
4: Terima kasih.
2: Bye. Terima kasih
3: Jessica. Ya ya.
0: Kesal hati ya saya ke baru betul enggak bakal mentua banyak.
3: Jaga.
0: Dia nemu dia kita yang jadu enggak bakal mentua deh. Nanti tua lakinya besar-besar itu buah harangkara bersumit-sumit. Tentu ya, kita mikir pun mengah mai tu kau tua.
3: Okey, tua.
2: Bisa pelabuhan terus tiu.
3: Jawab ke kangau kedua tu. Nah, hello, selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
3: Oh, siapa tu?
5: Cali. Sibu.
3: Oh, Cali hari sibu. Nama Rita. Orang sibu.
5: Mana dia?
0: Gimai manuk Cali dia berantau. Gimai manuk dia berantau nadai. Nak kira apa pasar Central Sibu dia dah? Okay.
5: Sudah pulai baru masuk aku ditahu.
0: Sudah pulai.
5: Sudah pulai.
3: Okay, Cali terus ke pesan hujung minggu.
5: Pesan terus tujuh aku masih tahu di Sibu Jaya.
2: Nanya?
0: Ni dah. Tergelincir handphone.
2: Nama tanya Cali.
1: Kita kesal dengar.
2: Kita kesal ya. Engkau manua mantawa.
0: Ya, sudah boleh ke bilik sewa ke?
3: Iya.
0: Engkau sih semadak ya, bedung.
3: Engkau bisa.
0: Ngetuk tiada. Ini tak kesal.
2: Papa kau. Engkau bisa indah sempat gitu tadi ke?
3: Iya. Halo.
2: Semadak.
4: Halo.
1: Iya. Berarti tersasport.
3: Cali tu, ukai.
4: Hello.
2: Siapa tu? Hello, hey, siapa tu?
3: Jauh hari radio Mang Mang Kutai.
2: Mang Bo.
4: Ina
3: nak doi tu
4: dan. Siapa
0: tu? Ina nak doi
3: tu dan. Oh, ina nak doi tu dan. Miri ne. Oh, nama berita.
4: Mana?
3: Mana ne?
4: Hujan, tapi tu dan. Tapi benuang pegun tu.
3: Pia.
2: Apo.
3: Nanai ulih ninga utai di konti to.
2: Ini luar rumah, dalam rumah to.
4: Aduh.
1: Di mana telepon? Hari Guntur.
2: Hari Guntur. Hari Guntur. Masuk mana nyawa lagi? Kau nggak nyawa lagi?
3: Okay, aku terus ke pesanan.
4: Aku ingin nado hari tu dan. Akan ke balai ibu ku baru rumah panjai rumah juga. Ngada balap tunggal ke ngelalong kan. Ya, boleh minta lagu DJ?
3: Boleh, lagu namanya?
4: Bungai Pinang hari Ricky Anderson.
3: Pai bisik ke lagunya. Tang lagu bukai boleh kini? Lagu hari Ricky?
4: Ah, okey, boleh kak.
3: Boleh ne? Okey. Kira ke Hanah main merindang kita lagi ne? Berujung.
2: Lagi ku lagu kita ini.
3: Iya. Okey, terima kasih. Peringkat kita ketiga tu tadi Hana hari tu dan diri tu. Jadi kira merik awak ngagai sidak kedah tinggal ke pesan be Facebook Min FM tu. Baca sekedar tu Ari Alex Delta Bina hari rumah Jonas Laja Pentik Barung Kelili ke selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Adik kena merindang animate di selulat betung bulan pengrino di batunya hari penyadang ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai bisik panjang mimit ke pesan dari Alex Delta Bina tu hanya di berujungnya aku ya pesan salam rindu salam saya selalu serta salam Malaysia Madani hanya di nyari Alex Delta Bina. Kedua tu hari Nita Sapir Kandau selamat berjalan ke pengawak berkonti panas kami di Seloi Sibuti tu DJ minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai berai nganti lalu kena merindang semua bala ke ngelala nak ngira jauh tau ke Semak. Jadi hanya pesan kedua hari Nita Sapir Kandau atau hari Michael Elmi koya ditu selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu mambam kami di Long Teru Tinjar ditu. Minta DJ mutar ke lagu Tumpang Pengerindu Ari Alex Wan kena merindang Mary Ubu Martin Zilahani Emilia Amy Richard Zindu Edi Stemo Steffi Stilov Samuel Mudin ngau Ricky Ujan ngau semua orang ke ngelala harap terperindang tengah hari tu lalu dituju ngagai semua koyang tu tadi jadi nyat tiga itik pesan hari Miri ngau tiga itik kangau tu tadi Hana terus ngai doan baru.
2: Okay, jadi sebenarnya mai kita tinggalkan lagu. Aku macam sekedar pesan rindati belum tinggalkan besi di rintai kita sudah berwai komen kita itu. Ianya hari Dublin ke Baja semangat hari DJ Hana hujan di Batu 15 Kucing Serian ke. Salam ujung minggu nuju SMS Fred Sindonedi Indokap Indokenawit Bulan Pengerindu Peter Tingkau Kujam Poli Masing Rachel Merikan Mary Uban Martin Shasha Amanda Cecilia Malone Stemos Davis Love ke sama pelalak ujung minggu. Terima kasih DJ Limang FM. Terima kasih dah berlain ke baca. Jadi tu hari Juni Band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Miri minta DJ masan lagu hari David Till Nuan Semina Beduan kena merindang rempung ke kapan FP nak tinggal apai indai tunggal ya nagi babat buat termah murian bakuang air jalan linggal menuju kita DJ harap kata perindang serta sama pelalak ujung minggu. Terima kasih DJ ke Tori Buri Nyalu sama tengah hari DJ aku bisa nyapa kita ngopi mega Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita nak pintu DJ benuang admit buat hospital kucian tu kan ninggal kita kena ngena RTM click. Terima kasih Edlin Wilfred ngarap kena gerai ne minta nebah ke lagu Kabas Pemati Reward Rock kena merenang semua warga kampung angkat kota Semarahan ngarap sidak gerai selalu ke jadi nyak dulu baca kita lagi kita nampung baru tapi si awal lagi lah jadi kau nyak aku mutar ke kita lagu lepas si pinta bala kita tadi lagu hari Rikin Nesan tadi tan ada lagu kakak dipinta nya
3: iya
2: tang lagu tu bisa kak bola-bola hari Rikin Nesan.

0: Kak Bola Bola, boleh berogen nanti.
1: Terima kasih Hana. Okey.
0: Sama-sama.
1: Bareng kat terubah.
2: Tak bula-bula.
1: Ya. Hari buka ai tahu pia.
0: Nak dah tahu. Ni tahu. Dari bien tawa sekali buka ai pula ya. Ben. Lah ben.
1: Itu dia. Gagal.
2: Bien nak cari tahu.
1: Nada hasil ke kita bola ni ben?
3: Nadai, nadai penguntung selalu.
0: Saya dah bayar pantai ya, nemu.
1: Oh, malih pula.
2: Kau bayar darat ni na.
0: Nanti yun dia aja yun cek ingat nimbak saya dah. Mau yun ke nimbak.
2: Ingat aja, nyadi juri. Kita juri.
1: Yun kau, ibian lah bian, sudah bayar bian. Kau lagu peminta bian.
3: Okey.
2: Okey,
3: teruskan yun.
2: Okay, terima kasih Bian. Nanti aku lagi nanti bisa telepon lagi. Madah kan ini?
3: Okay.
2: Baca pesan ke bisa dikenalkan ke peningkat kita bak Facebook hari Clarence Midan. Madah ke diri hari pakan ke minta tebak lagu hari Gwen. Sanggup aku dikenal merindah dirimpu ke kaban Facebook bakal Syah Amanda di Sibu Damia Lina Lin di Miri Diana Irin di Limbang ngau semua peningkat YFM. Udahnya Dayang juga minta sebarang lagu Stella Philip Punas Lapuk Panas kami di Jalai Gedung. Kaya jadinya tadi hari Facebook kita ngelengar ke TikTok kumaca sitik hari JJ Jimbun minta lagu Selekah Padi hari Wilson. Ya tadi pesan ke disik dikenatai ke peningkat kita dengan Facebook ngau TikTok. Bisik kan ngau?
3: Bedau bisik Yon.
2: Bedau ne?
3: Bedau.
2: Nanti bedau. Agak maca tu neh. Maca dari Di Asan tu. Benung mendiangkan kita dengar frekuensi 97.5 FM dari Sungai Pelan tu. Kue mambam gayari di Sungai Pelan. Saya ke nadi penguat ninga ke kita 6 stesen. Kue minta tebah ke lagu Reputih lagi. Kue nanti bisa dikenal merindu semua kaban mua buah. Salam rindu selalu. Okey, dah nya.
3: Okay.
2: Cukup.
3: Ngoji ngambil kangau untuk tua. Halo, selamat ngelari.
4: Selamat ngelari. Kali tadi.
3: Kali, kini dia tadi Kali.
4: Aku tadi itu orang telefon aku.
3: Oh, pihak. Siapa nya? Ini tua ai.
4: Ni pada mungkin ah.
3: Siapa ke call dari ni tua ai?
4: Ukai made ku hari ku kira.
3: Oh, pihak.
4: Aku kan baru kan untuk kosan ku tadi.
3: Oh.
4: Terus kene.
3: Terus.
2: Okey.
4: Awun di Sepujaya Mahadin di Lasa. Nah guys, sorry buat salin tu, buat salin tempusah sibu. Residennya. Nak kita 6 pintu ke PJ. Nama lagu lagi, baru lagu pasang cari ame.
3: Oh, terima kasih ya.
4: Okey, bye.
3: Okey. Ya cali nyata dek ya nampung pesan baru kaya yon lagi bisa tadi terdai sampai dek natai kemagang kaya aku ngambil kangau baru tau. Halo, selamat ngali hari. Halo, selamat ngali hari. Halo,
2: iya.
3: Okay.
2: Ilang
3: ada ini yon
0: luar tak lu boleh yang
3: bisa udah call dia aku ya
2: ikut
3: nyata dek cali. Yang nanti ke pesan di Facebook Suryaman FM Mary Antayen. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Senadian Miri. Minta tebah ke lagu sebarang lagu dituju ngagai bala menyadik kamar melayan di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang Suryaman. Harap ke Samagrai biar makan bujur buat semua pengawak. Siti tu jadi James Anyau, Ari James Anyau minta nuan nebah ke lagu Nurut Pengerindu Ari Stila Philip kena merindang terimpu biar mega Miri Ubon Martin Emilia James Indok Kenawit Serina Sandau Janang Ibra Mat Akib Rosliau Margaret Uncing Rita Rita Catherine Robin Sindon Eddy Sandy Ann Annie Jimmy Nancy Sembai Maria Agnes Lima ngau semua kaban Facebook ngau semua kita kenal aku terima pesan dari kami di Kenawiat itu panasari menua kami di Kenawiat jam dia tu lalu sebenar natai ke lagu ya ke bisa dipinta bala peninga sekedarnya bisa minta lagu tu tu pesan dari Lily Anthony selamat berjalan ke pengawal kita semua minta tebah ke lagu hari Wat rock. Sebut dia dia mat rock koyo. Ha. Kebenarannya what rock lagu Kaban Sampai Mati ditujuk ngegana ya Bab Bintulu. Selamat hari pengadana koyo Rina Inwan, Lily Anthony. Jadi lagu kedes dia to lagu Angela Lata Jua. Anang Kak Kintan aja menyeko jako ino udara kita tadi Kak Kintan orang dekapiat tadi. Nah. Okey, mending kita lagu.

0: Ya lagu hari Injil Allah Tajwa kena kumbai Anang Kak Kintan. Kena udara kita dua ikut nya bos Kak Kintan aja sedua ya.
1: Gaknya di.
0: Duit 50 dua guni tanjang ngai sedua ya.
1: Iya.
2: Ya, baru 50 baru kesebut sekepen kan pada ke mana-mana. Ya.
0: Ini kita kusuang. 50 guni tanjang.
1: Iya, kita rindu ke orang, kita pilih orang jadi kelaki bini kita. Kita ke seminat memiliki hati ya, kita memiliki seluruh kesempurnaan dia, kami. Kekurangan dia. Apa indah ya, terima, paksa. Ipar ya terima.
2: Aku nangis sebenarnya lawan ini tuai saya di rumah ini terlalu. Kadang rasa terpasar aku untuk jadi aku kuyanya.
1: Ngadai.
2: Jaga aku.
1: Bercinta secara ikhlas.
3: Oi. Atas dasar cinta. Aku tu ku nyukung tiu tu.
1: Tahu ah. Atas dasar cinta.
0: Tadi Yon. Tadi Cikgu Yon. Tadi Cikgu Yon. Tadi.
3: Kita tim kediri, dia tim darah kediri, gak kita nah, tim tanya.
1: Nanti cinta dipaksa nggak nyadi gak nih, Yon?
3: Nggak nyadi.
2: Ini mana nyadi juri tadi, Yon?
3: Nau, tuh juri tuh nyuk sepiak tuh tadi.
2: Walayan tuh pras sepiak juri itu.
1: Padahal di sedua di B, laban gaya dipaksa dalam pengerindu deh, lagi lama deh memilih yang sesuai.
4: Tanya bukannya nak tahu dipaksa tanya Emi.
1: Bayarnya kepada pilihlah calon yang memang lekat batin, keman batin.
3: Kesari duanya.
1: Aman. Laban tinuan dan ketik nama ya dalam hati Nuhan.
4: Ya, ya kebuah kami Nuhan nah tu. Baiklah.
1: Bayar.
4: Kalau bala pilih.
1: Anak tu berumban meh.
2: Ya, kalau bala. Bunyi ke Yun tadi, kayaknya sari dua.
4: Ya,
1: tang anda enggak ngiga calon ke terlalu sempurna 100% tersah kan ngiga ni.
2: Nah, dai so kami pun tak sempurna.
3: Nah, dai orang sempurna.
2: Iya. Sana orang sempurna.
4: Kita semua nak sempurna kita itu.
2: Nanti kau makan mati yo.
1: Nanti bengang ngiga ke handsome menjadi di ke laki. Kini ke kami kita kurang handsome dan ni buah babini pe.
2: Kene kita ke menggrade ke sigat ke bajia bekene.
1: Nah, ba mata kita.
2: Bagi nuan tiu kene nuan mata induknya bajia.
1: Nah, dai induk bajia dari segala sifat yang di mataku lah ari tubuh ya, ari hati ya, jiwa ya. Lebih kita ke berpangan ke ada sudah jadi bini nyau. Laban kita berpangan baru jadi bini. Nah, dai ga saiz. Au saiznya.
4: Dengarnya peringa
2: bonus saiz.
3: Nama.
1: Nada itu milian.
2: Ni bagi bonus tadi Yun.
1: Nanti ya besai pun terima tua, ya miat pun terima tua, ya kerempiang pun terima tua, janji miat tua bahagia. Ah,
0: mesti terima.
3: Nanti saya besai ujian nak untung gas ke kita.
1: Iya.
2: Betul. Ini ada Ben?
0: Namanya?
2: Ada Ben?
0: Hai. Aku?
2: Ini pemaj... Oh, nanti nak kena nak kita menggrade ke pemajik ya tadi. Menge-level ke ya tadi.
0: Mati
3: ne.
4: Kadai jaman dari hati aja kini.
0: Anak hati aja ini kan jadi nggak boleh mati.
1: Lebih maya sedua di ti yang anak tu kontrol lah lebih kita kemakai berjalannya. Ni personality sedua di makanya sedua ya.
2: Maya nyak mengoda tapi pakai mayu. Dah aku mah dah aku tu terlebih protein ke aku tadi.
1: Bukan nama lagi makai bahasa pasantun bamuasanu lagi dah di rumah lagi negam senegamnya. Jadilah diri sendiri.
2: Kan kami sih jadi diri sendiri kami. Kamu nak mai makai aku, mai makai.
1: Tapi ya kita nak kasih kira lebih dah.
2: Nyak mengai kira lebih.
4: Nanti makai mua tetap membajet ni no.
2: Iya mah. Menyikuti itu tadi, nak kisah aku ya.
4: Iya, lama mesti terima
2: tubuh kena makan aku ya. Iya, terima sadarnya aku ya.
1: Betul.
2: Kau tahu tadi. Lama kena nyamai ke hati ikut rumah dia. Kau tayang ya. Nah Yun, ini juri nih Yun. Nak beras pihak Yun.
3: Ngikut kita.
1: Nyira orang kabarati kababini kasar kita ya.
4: Nya jago bayar pantainya.
2: Sige bayar pantainya.
4: Iya.
2: Mau ngerdai diri ya. Nah gitu ya maya ngerdai diri.
1: Ini handphone kita dia, ini haunya. Bener
2: loh. Iya. Kalau giga handphone.
1: Bukai. Kau macam peminta.
3: Ini Ryan giga.
1: Kau macam peminta.
2: Tahu takut.
3: Oh ini Ryan dinga apa Ryan?
1: Ada ya bisa kelas ya. Sampai lemah ini dinga.
3: Kan ada replay belah Facebook.
2: Oh.
4: Bukannya pedih replay baru.
1: Mesti kelas anda dah ni ngah. Kita terus ngah peminta tu ada dari Agnes Indah Robin. Sudah baca sini berdau.
0: Berdau.
1: Au selamat menjalankan pengawal kita lima pintu. Kita nyingkan gaya peminta kedua tu Mary Jambau Sinyapa. Pihak mega Alice Spencer. Selamat bertugas kita lima pintu, enam pintu. Lengunan Nine ingat kita secara online panas di Selangor MA. Minta lagu kena merindang semua kabar-kabar kendala. God bless semua kita. Amin. Petrus Inchon. Abu Nuninga, Pemga Prancis Ancis. Mesti nyapa kita. Terima kasih. Selamat tugas semua. Nyambung temelan mega kita enam pintu. Selamat menjalai ke pengawal. Mami Abang, selamat bertugas. Terima kasih ke sekali itu hari kami di Bandar Kuching. Ya, hello.
5: Hello.
1: Oi, siapa tu?
5: Oi, Thomas Tanjung tu.
1: Thomas Tanjung hari ini, Nuan.
5: Hari kapit tu.
1: Hari kapit. Okey, terus ke pesan kita, Thomas.
5: Okey, kira ke di bawah pesan jalan kira ke minta lagu aku tu.
1: Oh, okay. Lagu namanya, Thomas.
5: Tuan ku taban ke bulan. Lagu aca tau.
2: Okey. Nama nak taban ngak ke Sarawak ku sayang dah.
5: Ya lah, di tu. Lagu tu luar tu lah tau.
1: Oh, dah dia namanya.
2: Kalau ingat.
1: Oh, okey.
5: Kita ke nanti tiketan betul ya.
1: Ama ipak nuan mutusikal baitinya ne.
5: Urut pompa lagi itu dah.
1: Nanti nuan ke boleh purus nuan bah handle nya tiga kali sebut nuan nama itu abu lekat lagi.
2: Kalau baik
5: tiga. Amin.
1: Okey, lagi aku nebah lagunya tuan. Terima kasih. Oh.
5: Okey. Selamat hari minggu ke kita semua lah. Okay, kita lima session ke kita itu?
1: Iya.
2: Iya, lima
5: session. Okey, harap kita muncul semua pengawal lah.
2: Terima kasih.
5: Nah, kira aku tadi buka juga sudah. Sida Lucia.
1: Oh, Dian Sida ya, pentas utama ada Dian.
2: Iya. Benar Dian Sida ya. Benar murus motosikal Sida ya.
5: Ya. Mama baiknya enggak.
1: Kenon lagi aku bergambar ke Sida ya.
5: Okay, lah Ben. KB.
1: Okay, bye.
5: Aku nak muntah ke lagunya lagi aku.
1: Okay.
5: Okay, thank you.
1: Terima kasih ya kawan kita Titi Thomas Tanjung. Nguji terima kasih baru tu hari peringkat kita Talia Lau kena 082-258-6634 258-633 Nyaya kangau kesekali tu nguji baru Nyaya. Hello. Siapa tu? Hello. Ui, siapa tu?
6: Hari Samarinda.
1: Hari Samarinda. Siapa nama tu?
6: Aku merdeka ngawur ini miau.
1: Ini Mia, nama berita ini Mia.
6: Mana? Baru datang semayang, baru ringa kita kare.
1: Okey, ni aki Mia baru mah.
6: Rindu tinggal tupik kita sebut kita dia.
1: Oh, ni buang ira tupik sira tu.
2: Tupik ni tadi. Tupik ni ya.
6: Ha?
1: Oh, tupik orang ke belaki bebini
6: nya mah. Ini Mia, hujan.
1: Oh, hujan eh. Oh, terus ke dia pesan kita ini Mia. Ini Mia.
6: Boleh minta lagu kalau
1: boleh.
6: Minta lagu kalau sangkai bati risanai.
1: Okay.
2: Pedih.
6: Rindu tinggal ya, ya DJ.
2: Amai lagu lagu sih nak balap ringa cerita. Nama ke buah?
6: Tanya jauh.
2: Atau mana?
6: Terima kasih. Mari semua hari minggu kita DJ dia.
2: Okay. Oh, terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Tuk semua gara-gara bayar pantai tu.
1: Iya, banyak hari sama rindah tadi nih. Namanya Abi. Nada itu ninga tadi. Oh, terima kasih baru.
2: Terus ke ME.
1: Oh, lagi ku macam pesan nguji terima kasih baru berpindah kita itu nih. 082-258-633 nyaya. Hello. Nada bermunyi ucap tu. Okay, sekejap. Selamat malam hari. Hello, siapa tu? Oh, enggak bijak. Oh, nyaya dia hidup. Mati kita tu gawat.
2: Putus lain.
1: Kena gini. Engkau gaya ringin nanda yang mana nih? Okey, nguji baru awak telefon 082-258-633-258-634. Okey, lagi bersih awak Nur, peninggal kita ngenatai ke pesannya ya, hidup baru. Hello.
7: Hello, selamat tengah hari DJ.
1: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat. Siapa yang aku berantau tak?
7: Macam hari kemuyang.
1: Hari kemuyang di Sibu nih. Oh, terus ke pesan Nuan.
7: Santo ketuju ke balaku di Ratu Lugai. Mohon semua harap happy-happy hujung minggu. Nyajak di je.
1: Oh, nyajak ne? Terima kasih. Okey, kawan kita di Kemuyang. Bisa mending ke program kita itu Kangau keempat diterima kami hari Bandaraya Kuching sekejapnya ya. Hello. Hello. Nama kawan kita tu anda bunyi dah. Okey, tak nguji barulah hau telefon ngagai 258634nya keterang lagi di dengar kita. Nguji baru tu ya. Udah kejap-kejap baru. Hello.
8: Hello.
1: Oi, siapa tu ai?
8: Rasid tu.
1: Rasid, lama nak dari telefon ngagai kami Rasid.
8: Ya. Yeah.
1: Di Seri Anwan.
8: Ya, dah bedo tu dah nan kita sebab.
1: Oh, au.
8: Ngagai sudah kadir sebab nah.

0: Eh, kabar kabarnya kayak bas dari bertemu aku dari serian dari ke bau ya. Ngelengai kayak bala bala bukai de semuanya dan ngarep di sini ngalah. Ngan de miri ngarep di sini ngah. Ngarep de buka bau bukai lah. Ada yang nyebut nama aja nama yang lah. Nang lagu nama lagu lama lagu ke jemaat tu pakai.
1: Lagi ngigak lagu lama tu kita itu kat terbaik ke bulan dah lama tu.
0: Ya. Yeah. Okey, nyajak
1: ke mai. Terima kasih Rashid.
0: Okey.
1: Okey, ngambil ke kaban kita Titi tadi Temas Tanjung dah asati merindang bala manjo kita yang kasih lagu Ria Chan tu, lagu rancak dulu.
2: Pasal helmet dulu.
1: Kita
2: bulan.
1: Kita sebuat terbaik ke bulan lama engkau Achan, nuan aku taban ke bulan nyaya.

0: Lagu Ari Achan hanggau lagu ya nuan ku taban ke bulan. Okey, nya ya. Lagu kena merindang ketika manyu hagi hanggau kami sebuat lima pintu lagu peminta antara stesen. Okey. Hanah di Limbang, B di Miri, Yun di Bintulu, Sri Aman, Ibin, kaban kita di Sibu dah gawak ba pentas utama. Okey, nak dengar kita ya di Sibu neh. Nak dengar cau. Okey, di Limbang Hana henti nuannya udah bisi berlaki lah Hana. Nuan kat kini okay. Honeymoon antara menua ke di target nuan bucket list.
1: Okey. Udah pergi megang.
0: Awa. Tahu ke henti nuannya beda berlaki tang bisi menua ke dekat di lawak nuan ni bagi ya dalam bucket list nuan.
1: Udah pergi megang.
0: Udah megang pihak. Apa nih?
2: Ya, steady. Awa.
3: Steady.
0: Nuan ni be. Obi. Bucket list nuan menua ke dekat dulu nuan deh.
3: Aku. Bukan nama.
1: Cara ya aja be, cara ya aja be. Kang. Psycho aja aja.
0: Nanya aja. Dalam hati kita tentu bisa menua ke dekat di lawak kita ada awak.
3: Bet menua Sarawak tu, apa ya be? Ke berjalan itu, embe. Kita berjalan menua di Limpo dulu, gak?
0: Awak, badi ni dah.
3: Nana mau.
1: Miri, benar biar pusian lebih.
3: Iya, betul. Bedau gilimbang.
1: Bedau gilimbang.
0: Okey, kan nama laban kita ibat Sarawak itu di Bandara Kuching. Sehari itu megak lagi benar diatur bari ke penuh dia Rainforest World Music Festival. Lagi sempat dilawak kita ibat Kampung Main Asal di Santubuang.
3: Bisa ngau non M.A.
4: Oh, right.
0: Nanti M.A. ngau siapa ke gawak bakunti. Ati itu sikit badim lama tangnya mentah dia kadang-kadang hari bulan yang tak cun dah.
3: Ya.
0: Oh, mendak bala sida cousin berkongsi ke gambar okay, geram mati. Geram mati ke mendak pun kayu
2: dedi. Semuanya. Okey boleh. Pecung se nya kucing ke.
0: Pecung. Rugi ke te mecut ke maya dah lama hari itu dah. Nanti ya hari pagi tadi sore hari itu adian. Oh nya baru rindu. Ngalik dari pu ba jalai dah.
2: Nalik kereret mana dia?
0: Tau hil yang dah.
4: Bebar yang.
0: Oh, bebar yang beguli yang nama lagi.
3: Begugian.
0: Oh, bala kazan bisi muka tatu buff ada dia nasi dah berkongsi ke gambar. Oh. Okay. Okay. Oh, tinuan kirbin bi ngau hana. Tahun tu di tahu ilah kungulu.
1: Aneh ya, aneh ya sekali.
3: Tapi kira ke ya skunsa tu aneh hana.
1: Amat.
2: Eh,
3: ya.
0: Yelah aku mai calon ni par lah. Madi sesi saya kenal.
3: Nari kemasa.
1: Ni bu. Masa duduk
3: orang. Maya Rainforest bisa mia wash wash air munyi ko nana.
1: Wash wash air.
3: Ya. Awak kelician mata deh.
0: Okey, bala kita akan menunggu reba pendengar kita yang kanya benar melawak ngagai palan pengurami di Santubuang atau kapulai ngagai bandaraya Kuching Jejimat laban baru dah hujan di Genturung Hospital Besar Kuching Mekak abak palan ngekah ke kereta ngabak jalai belakang hospitalnya sikit semampai ampuh belama maya hujan banget eh anak-anak Jejimat kita maya hujan banget kita nak kereta nombor pelet berdepannya mudah anda akan tinggil
4: ya yeah.
0: Ama nombor plate-nya tinggalnya lalu berundiang ke hari itu hari Minggu. Anak-anak beli ku sedaya, ya. Ya. Lain ke
1: rumah sukan. Rumah sukan.
3: Sepi hill. Sepi
1: hill. Laban nak boleh.
3: Sari tau.
1: Laban nak boleh berdarat.
3: Ya.
1: Sukan tu aja.
0: Okay.
1: So rumah sukan.
0: Betul. Rumah sukan. Lagi sempat. Kenangan
1: saya orang tamak rumah sukan. Di tiu. Lain lah pengawal ada
0: sikap. Nya pensiti hari pengerindu orang ke nak boleh ditagang kita ya. Nanti ya jalan yang betul. Nanti rumah sukan yang betul ke aku. Nanti rumah sukan kena betul. Awak. Laban rumah sukan kebetulan mungkin kita menjana ekonomi ngagai benua. Laban mesti teks sebab dia ada. Seringgit kita beli, 10 sen pula ngagai ekonomi Malaysia.
4: Pelaburan ke Malaysia.
0: Nanti memang kak. Nanti agak salah sponsor sedua next year. Rainforest. Ya kak aku.
3: Tagih kau nya.
0: Anak-anak.
3: Teluk tagih kau.
0: Amai teluk kan
1: lepas. Teluk nama be. Teluk nama be. Teluk manuak be. Teluk manuak.
3: Teluk manuak.
0: Ini pecah diri teluk.
1: Nanti ya. Nanti kenal apa yang ada be.
0: Oi.
3: Lama tadi.
1: Nanti ya kenal nak munyi ya.
3: Nya me. Segi nak. Biasa lah jaku bayar kemarin itu.
1: Bayar biasa.
3: Iya, jaku manis. Semampai jaku manis.
0: Okay.
1: Man,
0: Dia aku ngumpul sedua tincin. Anang kau bawa lima jari, lima, lima, sepuluh.
2: Oh.
0: Jari kakinya, lima-limanya beri kau megang cincin.
3: Tapi kami dah hanya enam, minta jari ke sepuluh.
0: Ini buat selipar, ini buat perkasut, ini buat stokin sedua. Dia ngayang ke cincin.
4: Bos, oi. Jaga kembali hidung, bos.
0: Anang gak?
4: Gagak ke hidung.
0: Kasih agak melihat lihat hidung. Enggak gak kok gaya gak kecantikan sedua.
3: Iben tidak ke.
4: Maka tambi deh.
3: Iya. Nya cincin nya bayi hidung.
4: Nana.
0: Kungkung mas ke masa lengan nya beli ku ke sedua.
1: Nya mai ku kunci ke berita di lawas tu.
0: Oke, nya ya lagi meminta kita ya nak. Nah,
1: aku konsei dulu udah nyala baru kita baca sekedar komen lagi deh. Okay. Ni bah bekapan macam kita nah.
0: Bah
1: kita nah. Besi tu kita ke ngelansok betul nah. Lumbok ti lumbok teka MSSB kita di lawas.
0: Berita mai mai je pada dia
1: nah. Aman berita aku tu ke 55 nah.
0: Okey okey.
1: MSSB Limbang ke 55 tahun 2026 tu jadi besi dia tu 12 rekod baru muncul di tempat jadi sepanjang Lombok dengan Seraya menang ke penyulut itu sekolah bagi benua Limbang kita tu jadi besi 12 itu rekod sudah di memetuk punya kita rekod baru dari pujur kah jadi ungkup kategori sekolah primary MSSB Limbang jadi champion besar Seraya MSSB Lawas jadi penduduk kedua jadi ungkup kategori sekolah secondary SMK Lawas dipadu jadi champion besar mudah ngumpul 18 medal emas, 9 medal perak dengan 12 medal kerajau. Di itu di SMK Limbang buat penduduk kedua, dengan SMK Terusan buat penduduk ketiga. Jadi yang tahu dia tahu untuk kita mendak balanek kita tadi ada di rumah, ada di sekolah dan kita mendak sila di padang. Namanya cecelo-celo kerta-kerta ketum. Balanek kita dengan sukan. Jadi si sukan tu tadi atau ke main umat ngah main tadi. Siti pengawak ti ngasuh anak kita lebih agak disiplin tadi lah. Tua tadi hari tua ngasuh hamada magai magai telefon kini magai gadget magai gadget kini ya nyamai tu ngasuh anak tu sukan tajak pan dia tu mayuh e-sport deh sikit mana e-sportnya siti mana dan secara fizikal kita mesti kak ngasuh anak kita lumba untuk numung orang berkawal dengan orang banyak cara kita nanti nunduk kita semua sebab kita bisa gadget tu semua kita ingat pengawak pengawak betul kita bisa bawa bersekolah deh. Nuan kini sobat Tio di rumah aja Tio berarti nuan kini engkau nuan anak imun anak asli kini.
0: Mereka kena ada gadget kali ya.
1: Awa.
0: Berumah aja meh nulung apa indai. Kami kan orang kurang penatai pemisi mantuk apa indai berumah.
1: Nggak sekolah dia.
0: Sekolah katanya nak sekolah. Kelihat sekolah berdarat tau setengah jam mengagai sekolah. Bukannya mesti bakal dia tu bala budak kita. Lu tama kereta kita
1: dengan Jom. Ngemek ke ya modern kita brisk walk.
0: Ben sekolah kita kelihatan berdarah 30 minit. Amai ya hujan kaki ayam bas sekolah orang ngerasuk ke kasut sekolah.
1: Ngamnya. Aku dah masuk. 15 minit aku jalan kaki ke rumah.
0: Tak mana ke banyaknya. Leban kita sistem imun kita kira yang banyaknya dah.
1: Ama celuam pun mana vitamin celuam.
0: Iya. Ya kebuah mesti lagu ke pansut lagu. Kenik ke lagunya. Hitam manis. Dipandang manis ke kaya.
4: Hitam manis. Hitam manis. Hitam manis.
1: Okey, udah tahu Ibem lagu. Yeay.
0: Okey, bisik telefon Miri.
3: Bisik tu, MA.
0: Okey, okay, sound
3: dulu. Kita uji dulu. Okey, hello. Selamat ngelari.
5: Hello, selamat ngelari.
3: Hello, siapa tu?
5: Mulai hari ini apa? Baru kuliah dalam bulan hujan.
3: Oh ne.
5: Iya sudah tadi.
3: Oh, jadi terus ke pesanan?
5: Oh, satu video ke kongres kita lihat sudah rata di kuci yang saya sini di sini Allah Henry dan ini sungai lain yang bicara sini apa yang tahu lah. Enggak terus dia ke kongres siapa ini? Tidak Ali, tidak Zimbab, semua sudah ke di kuci yang liam. Lalu nanti aku semua balas di nengah bawah kurang bawah celum ya di petang ya nanya bawah ya ngemik sama jadi ngatu lalu tu minta kita main ke lagu Siti lagu Mulai Kesarang kah atau ke Utai Urang
3: oke okay. Bisa awal lagi kami nambah ya oke oke Oh, terima kasih ya. Julai tu tadi. Neh, nanti nak salah tu. Betulnya Julai tadi?
0: Iya, betul.
4: Julai. Bukan datai dah Julai.
3: Okey, jadi aku terus baca retweet pesan ni, MA.
0: Okay, yeah. Kena tagih dia.
3: Iya. Oh, jadi tu hari clearance bidan ke yang minta tebak lagu hari Gwen sanggup aku kena merindang hati diri kaban Facebook baka syasyak mana di Sibu Damia Lina di Miri Diana Airin di Limbang ngau semua peningan YFM ke ngeliat itu lalu nuju kita yang megak DJ ko ya pesan harap ke tebindang meh cukup ngasih jadi tu hari clearance bidan tu rumah tu. Jadi tu hari Boniface Ipih tu bedau ni?
0: Bedau.
1: Bedau.
3: Okey. Atau hari Boniface Ipih, hari Slipin bakal tengah hari tu minta lagu hari Rem Jana, Bisik Maya Berpuru Semua, kena merindang orang kengelala. Aku tuai biak naklah sebut nama nak tinggal megak nuju kami serumah di rumah igang sungai Slipin harap terberindang bakal ke tengah hari tu jadinya dua itu pesan tu tadi MA ngau Siti Kangau hari Miri pulai ngagenom baru di Kuching
0: tambah dulu sel lagu B.
3: Okey boleh. Okey jadi tebak si lagu tu nanti nak salah ku lagu peminta hari Jessica Itan tu tadi. Ayu minta lagu hari Mae Franklin diberi nama saya Selamanya.
1: Selamanya.
3: Yeah. Yes.

0: Ya, lagu Rime Franklin Sayang Selamanya.
1: Amang dah dipilih lagu. Sayang Selamanya.
0: Iya. Mana main lagu tu? Lagu Pimentari Jessica Itan tu tadi. Harap terpinang meh.
1: Awak.
0: Iya.
1: Kita sebuat lagi bisa 11 minit neh.
0: Ya.
1: Oh, kira dua itu peminta lah sepintu dan jika kita tutup lagi program kita yang ngasih lagu neh. Okay. Duan dulu Hana.
2: Oke, boleh. Nanteng. Awalnya deh. Apa namanya? Sudah ke jauh mana? Nih nanti aku scrolling ya. Tuh jom eh. Atau Facebook kita Dundang Das Hari Pakan. Selamat jumpa DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Bakal kali hari itu minta DJ mutar ke lagu Rukin Desen Ada Mimpi Muain Wan. Dikenal merindang kaban FP minat YFM Edward Langkau Arau Sebilia di Bentangur. Menyata ia sebilia di Batu Kawah Kucing Jessica Itan sebilia di Bau Ngau semua kengala ya, nyajak cuy je. Terima kasih ke atau hari Syasha Amanda. Hai DJ Hana. Sama ngali hari okay, tu hari Iba Vincent sama dengan Leah Hari di sana. Hari Sibu Jaya tu, okay, ya. Minta DJ muta ke lagu kalau udah kalak sangkai bati hari sandai. Okay, kena merindang di rimpu lalu kena merindang. Semua bala peninggal Radio YFM 5 pintu bakal ke Leah Hari tu. Terima kasih DJ. Okay, ya. Kita ke penudi hari ini tinggi. Selamat ngali hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal DJ 5 pintu panas kaya hari menua di betul. Terima kasih mayu-mayu mau. Okay, ya. Jadi nyaja areko, jadi menyik aku terus rindu ke pangan diri beka kita rindu ke diri pun yang bega terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal ngap pengurus hati. Terima kasih agak kita lima, kita empat. Tadi terima kasih agak sudah disibuk. Tadi meh ada tu yang benar sibuk. Jadi nyaja areko, ku mau mentas darah badas, darah bagas, darah baja. Imolikum pendiat tujuh menyingkum. Semua pergalau jadi tenggau malam terang jaya ku meng ngasuh kita merampau lelegau. Nyaja areko limbang.
1: Bedau di buru pula dah nyengkau selipar.
2: Aku mungkin selipar aja. Mungkin kau nana lu kebau lagi.
1: Lain dar.
3: Rasuk kebelengan seliparnya bos.
2: Gimana selipar jipun banyak kita belanda semua akhirnya.
3: Rasuk
2: kebelengan.
1: Iya.
2: Kalau jadi Rangers.
0: Kalau Belanda.
1: Kau ampiat gak kita utai bakanya nih.
0: Oh,
1: okay. Oh, main, main segitiga nggak selipar semua nih.
2: Oh, okay. Kau rakun di kalau nih?
1: Oh, enggak wampir.
0: Boleh belah ya, tapi kenyak.
1: Main rondas.
2: Putus kawan, ya, sambung jari.
1: Ya, pun kita main pesit getahnya. Penuh, okay. Gak siku getah. Cempian nama. Ini biar.
3: Tuh, setayangnya tuh.
1: Ya, temu pagi ke. Penuh gelang, bapak. Tanya lengan.
3: Lengan. Lengan.
1: Lengan. Lengan.
2: Pemadam kalah, pemadam tiu.
1: Pemadam kalah, nama kena kalah. Main tembak-tembak baru rumah kalah. Duncur orang gak air belacan, apa kalau ingat? Orang orang lagi katindua kita betul tembak baru rumah. Duncur air belacan.
2: Nya lapor.
1: Nya baru saya sedar dulu bersurai.
2: Okay. Mereka
1: melangkan. Okay, orang bukanya bala sedang anti-anti yang kangka. Orang kebelah laut je minggu dah. Kita bertimbak temu pagi. Ini kan jadi.
3: Wai.
2: Orang menua rindau di
0: luar. Orang rindau di ruai Jawa.
1: Iya. Kelihat ini si Jawa main. Main belah rumahnya.
0: Iya.
2: Mesti mesti sedar itu mendah. Oh, nemu jadi mensia kena datuk. Tahu.
1: Ngasur ke nemu dia ben ngasur ke tudung put Milo yang dah gagak ketaya rasur ya kira kanan. Pui asa tu main Proton Wira mainnya sebab. Tahu. Ya. Hakai ni.
0: Dia tu pedih hasil kena rindu. Biar kemayar itu ne, nadai bisi main bekenya.
1: Nadai nemu.
0: Oh, engkau bisi berumah panjang kini.
2: Bisa ya bapa ke rumah panjang dia namanya bapa penaik dia. Tapi bapa penaik dia itu apa mas? Tiga kita awas ke?
0: Nanti
2: kita awas
0: ya pantai.
2: Iya, bayar pantai baik ke? Kita boleh lagu. Kita boleh lagu ya. Nanti bayar bayar airnya ni jadi. Nanti bayar pantai. Saya dah tiu sih. Nampak saya dah tiu di.
1: Oh, dah ambil kursus. Tujuh sijil buat Indiang dah.
2: Master. PhD ini udah.
1: De baya kenyulung, de baya pantai, de baya temaga, de baya waterfront dia magang sijil.
3: Kena kata kecil-kecil.
1: Tang dalam hati aku bisa taman lah untuk Mami Apple dah lah. Indah raya.
2: Lama kau pulai kan kau renang nyuman rumah.
0: Kau kepeluk kusung lagi.
1: Eh, panjang mencerita kita. Nuan kak, kau, bih. Dah sempat macam tak, bih? Kira ke penutup hari Nuan?
0: Okey, aw. Terima kasih balap ningah. Kelebih lagi dengan guys sidak kedah telefon tadi. Minta ampun tis kena lagu nak sempat ditebah jadi kira utang dulu. Ngan tu meri besai. Meri terima kasih lagi dengan guys semua balap ningah kedah meniang kami sebuat berawak ngelah tengari di Ninjau Sarawak. Minta ampun tis salah jakut tu tadi. Sikit bakal kami tu kat betundik bergagai. Mai hujung minggu tu nak lah ngantuk lagi neh.
1: Ya.
0: Okey, nyajak hari di Meri MA.
1: Tuhan ngampun ke penyalah nuan be.
0: Ya.
1: Okey, kita ngagai Yuan di Bintulu.
2: Munculnya di father.
0: Ya. Ni kena ni dua dua.
1: Oi, jam kita tu macam jalan ya. Bagi.
3: Okey. Kita nak nemu yang dia father. Temu kita ken kan ngapo menyalah. Sekali lelingat benda. Eh, pu kan jadi tau ke aku.
1: Nak boleh jadi father orang latah. Father nak dia latah ngan jadi. Nak boleh. Lah,
2: belum kita
0: kena siap pantai memagang.
2: Satu rumah. Tentunya sikit.
3: Palu kena injil kita.
2: Untuk Tuhan dah okey ngasih jadi pada ke pendak deh.
1: Nadai Tuhan kang iga pada ke latah nama guna.
0: Iya nah.
3: Untuk Tuhan nak mau dah.
1: Nyu salah sebut utai bagi gereja tuanya nama penyadi.
3: Nah, untuk Tuhan nak mau kok.
2: Mesti sampai sebis seperti ya.
0: Panjai mana.
3: Untuk Tuhan nak mau kok tua masuk lagi bilik gereja bilik pada kang ambo penyala. Sekali menda bos. Apo ku kita ya ku segi lantang lintang ku dia. Sikit nol dia aku.
2: Pulai kau kok.
1: Pukul 4 jam.
3: Sorry pada salah. Salah bila aku kita.
1: Jam kita pukul 4 dan 4 lebih. 4:17.
2: Iwan. Ini gede. Sambu baru. Okey, sambu baru. Mari selamat hujung minggu mengagi semua. Minta ampun lah untuk kami tu tadi amunyi ko bi tadi dah. Angka tunik kami tu tadi kelalu kena kita mandak kejam nya kebenar ya. Au ngonya tumu baru kita bawa maya kebukai sama hujung minggu ge semua.
1: Okey, ngagan okay. Ben di Sulaiman.
3: Lagi ingat cerita tadi. Nanti kamu sepada pada kapal bos.
1: Anang kan guna-guna kepada kelatah bagi kami itu Anang dek.
3: Aku ke nak boleh ngapa penyalah.
0: Kepada bisik ni ngamin tampun ke kami.
1: Amat. Nadai pada latah bagi dunia atau jangka aku.
0: Lalu bisik kena PM
2: kan kita lagi ini kita nemu.
1: Ketemu aku nyat serius magang pada.
0: Ya.
2: Iya nanti enak serius. Nau lihat ni pada.
1: Boleh agak
3: kita ngapa penyalah tu kan ingatnya di serius mendak kemang bekal.
1: Mulai
2: baru gedusok.
1: Apa pukul 7 lalu dah jam Ben. Ngenuan Ben.
3: Selamat jam minggu semua. Terima kasih alaman kita semampai mendiang ke YFM. Temu baru bawa bukai. Kita temu baru bak bulan kedekat datai. Bulan 7.
1: Amai. Bye bye.
2: Bulan 7.
3: Bulan gawai.
1: Oh, nyenda berasai. Okey, terima kasih semua. Jadi utik kami sebuatnya. Kira-kira kena kita hiburan maya hujung minggu lah. Yeah. Kita ikan seriusnya lebih kita ikan lawak ngagai rumah sembiang lagi sempat ke kita ke dekat rumah sembiang lemai okay. Lagi okey lagi mesti misal yeah. Lemai dah awak gonya kami sebuat mupuak dulu kira-kira merindang bala ke bisi minta lagu lama tadi tu lagu sebuat lagu kena kita sebuat nah kini kan jadi father tu kita latar ini kan jadi nya salah baca Injil kita mati kita. Okey, lagu hari
3: suara pansu saya dari gereja.
1: Lagu hari Andrew Bonnie Jam nyabak nadai air mata. Mupa kita ya. Bye bye.
3: Bye bye.
1: 34 Seranyawa hari kami di Bandar Kuching. Kita datang lagi. Okey. Terima kasih. Bye.

0: Segulai Sejalai Gau YFM Bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejak Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balatin Landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buk Mukir Fashion Movie Adat Gau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Ya, 34 Seranyawa. Begulangau kami bab program 34 Seranyawa. Andang sitip program mendur kami nyukung industri muzik kita Iban ke tambah lagi industri kreatif Sarawak. Lalu ke Sarito, kita cukup bertuah laban Sarito nang ungkup ia. Bekawal engkau 34 Seranyawa, kita berandau bekawal engkau ACSJ tau ke Anugerah Carta. Sapa juara ke nyokak sempat semak ya ge hari bulan jam tau ke berita pemandu baru berkawal ngau SSJ tang tentu ya bab program 34 Seranyawa diungkap ke minggu tiga empat kita dekat ngerandau sekedar penanyi penengkebang lagu orang ke sponsor ACSJ lalu cukup bertuah kita sehari tu laban bak program 34 Seranyawa kuliah di pendiangga kita live bak hari radio YFM Iban serta mega Facebook YFM Iban boleh dipedak kita jam ke dia tu sejam tiga ngali hari ngagai pukul empat lemai kita dekat ngerandau siku orang ke tahu disebut kita penelebah cukup mayuh terbangkar nama dalam dunia pemerindang Iban siku penanyi siku penengkebang lagu siku orang ke nyedi pengeluar program bak stesen radio swasta di Sarawak dito sapa ge ante anda Maxwell Franklin Saran.
2: Okey, mari selamat kali hari ngagai semua kita ke pesan dengan radio YFM. Terima kasih Mon.
1: Terima kasih laban uliah datai ke konti YFM Iban Sarito Maxwell. Nama berita Sarito.
2: Mana?
1: Masanya belama ana.
2: Masanya belama. Sidi. Lalu nyak me tadi mari selamat kali hari ngagai semua kita berasai gagati laban datai kita baru kai ke sekali namanya tadi sekali dua datai itu ne. Lalu nama kena ke kita ini. Terima gati datai itu baru bertemu ngau kita lalu yeah. Jadi ngam gak semua peringat radio tu dalam segmen
1: 34 Seranyawa. Ya, kita benong live dia tu. Mereka namanya ngepai kepala peminat nuan dia. Lebih lagi benong bedak tua live ba Facebook YFM Iban. Okay, jadi Maxwell Franklin Saran. Okay, nama baru dalam dunia pemerindang cukup lama. Bisik sekedar kita ke umur 20 lebih setada ninga nyawa ninga nama Maxwell Franklin Saran. Tama yo bala kita nak nemu. Engka bisik nyebut ya tu dah tadi semun jangan asal bisik kala ninga padah kurang hari sibu atau itu buah yempo awak yempo cerita hari ni penatai asal ya
2: oh jadi nitiah ke kena ko sudah bak sebab lah sebedau ngagai langgir nak aki ini kelia ya itu kelia tadi hari namanya tadi semunja segeri semunjan asal kelia atau bapa mai udahnya tadi nyo nemu kita bantu mindahkan kia ngagai menua kita kian ke langgir dudian au bas semunjan dudia mayo gabala kebenaran bak gawang dudia
1: gawang
2: semunjan au kan sedap sini ngam eh ya jam kedai tu ne udahnya tadi hari spia abaknya tadi hari langgir engau indai dunia tadi orang munggu sawak pakai pantok semangga
1: awnya tadi nah langgir semangga langgir engau munggu sawak
2: langgir engau munggu sawak
1: tak ada di banting
2: ada di banting ya
1: okey jadi hanya tadi baru kita ninga amat meh amat bisik asal lari semunjan nya tadi
2: segi bisik asal lari semunjan
1: Okay, jadi yang penatai asal Maxwell Franklin Saran tahu disebut kita Nyuruh Semanggang
2: Nyuruh Semanggang
1: ya, patut lagu Mayuh Mangka
2: Mayuh Kien kan
1: Okay, jadi Nuan untuk Maxwell dah lama dalam dunia pemerindang kan Mayuh bala kena nemu tahun keterubah Nuan untuk berlagu
2: dalam dunia pemerintah tu siku-siku orang ke belagu tu mayu macam sejarah ke namanya dikembuan siku-siku nilai bakku mayu sekedaknya tadi ngumbai ku start tau ke berengkah ngau lagu Bujang Sarawak nadai bedaunya mun
1: bedau
2: bedau
1: bisi ge
2: bisi siti dage
1: oh lagu namanya
2: eh anu gua lo lagu Selamat Pengantin Baru Ngau Siti Agi Ditin Kebang Nian Jenitan namanya Sino Boleh Ke Menua Antin Silap Aku.
1: Oh, lagu gawai okay.
2: Dalam album Tiga Sebuat Aku Betty Ngau Nian Jenitan mainnya.
1: Oh.
2: Okay lagu gawainya.
1: Okay,
2: kompilasi.
1: Saya naranya okay.
2: Okay. Tiga Sebuat.
1: Oh, Tiga Sebuat.
2: Tahun 1999 ujung tahunnya tadi. Maya 99 aku lagi pom lima maya.
1: Pom lima maya.
2: Lagi sekolah. Dirit seruai aw. Selalu bergulai yang seruai berjalaikin kia. Maya sudah berlagu. Jadi ikut seruai aku mainnya. Tahun 2000 ujung tahun 1999 ya baru mansuat ke lagu namanya Bujang Sarawak.
1: Bujang Sarawak.
2: Oh. Oh
1: nya belagu Bujang Sarawak tu kira kedua.
2: Keduanya ah ya ya ya.
1: Heeh. Pia.
2: Nya eh nya ke kau.
1: Baru mayo akno kumpu baru nemu.
2: Selamat pengantin barunya di Tingkebang Jenerino Jeraki.
1: Oh. Nya urang bukan di Tingkebang. Lagu ketubah di Tingkebang di bai nom punya ke Bujang Sarawak.
2: Ukai ga?
1: Ukai ga?
2: Heeh.
1: Siapa kah ngagak lagunya?
2: Iya betul kena kedai. Tang berapa persen darinya? Mimet ja gagak jeraki
1: kemarin tadi. Oh, kira kebisik-bisik mantuk ngagak lagu lah jeraki itu tadi.
2: Oh, laban mayanya subak sebedau lagu Bujang Sarawaknya sepatut ya lagunya ada bayi Firong Giang.
1: Oh.
2: Nah, namanya leka yang punya tu. Lipat kajang orang berlipat. Kajang kami berlipat lalu. Tapi kenyak mah.
1: Oh, okey.
2: Okey, bakal tadi dengar kita dia tu.
1: Okey, kebakar aku dah pansuatnya lah.
2: Okey. Udah nyalu dubah-ubah-ubah halnya di Bujang Sarawak.
1: Oh, iya.
2: Ya.
1: Oh, kira ke tahun Bujang Sarawak tu
2: tahun
1: album pansuat 2000
2: pun,
1: nah.
2: Pun tahun 2000 tidak silap aku.
1: Baru tembok SPM tahun
2: ya,
1: ke-5.
2: Ya.
1: Mayanya baru mengenal CD berana.
2: Apa bedau?
1: Bedau.
2: Lagi kena kisit.
1: Oh, kisit ketebalnya pelabak kau.
2: Kisit sama mainnya.
1: Oh, kisit.
2: Kisit teman pusian.
1: Main pusian.
2: Net SSB nya.
1: Oh, okay. Agi kena kisit ke main pusian AB nya nah.
2: Ya.
1: Ia ke bisik ke sitik dagi yang kena videonya. Sempatnya?
2: Ya, kena video sempat.
1: Aku bersayanya.
2: Oh, nya nak sempat kemun?
1: Nak sempat.
2: Ya, ya.
1: Oh.
2: Oh, ya terampiat ku kena kisit. Kisit ter segi empat set A, set B nya. Oh. Teman pusian kita kena pian nya.
1: Oh, nya agi ke Mula Pinang tadi nah. Lagu Mula Pinang.
2: Selamat pengantin baru.
1: Selamat pengantin baru.
2: Udah nya baru ngagai jemaah. VCD.
1: VCD.
2: Udahnya baru DVD.
1: Mm.
2: Nah, ya.
1: Ah, okey. Kira ke tahun 99 ya, mena.
2: Ya.
1: Umur
2: mayanya sudah berengkah ngagak lagu mayanya udah nulis lagu.
1: Okey.
2: Ya, oh,
1: ketika ba umur ke pakanya, Miswell. Umur lagi biak. Palabakku jarang kita kebisip. Penglebih ya, penlebak tau ke ulih nang kebang lagu. Lagu ke terus meletup. Apa umur ke baru tembok pom lima? Bukan ni nuan uliah neng kebang lagu Bujang Sarawak ba umur kaki biang.
2: Oh, mayanya laban ku sigi udah begulai ngusada Jenerino. Kemudian emang modified lagunya kebenar. Tajap apa lagunya sigi nama ya kediri aja dalam lagu Bujang Sarawak.
1: Oh, okay.
2: Ya tentang kebang lagu tajap begulai ngusada Jenerino. Aku tu terlebak engau sida Andrew Bunny James. Udah nya Firon Giang. Siapa lagi? Mayu lagi ya terbuka mana? Sida nya ketik kemudah nyonyo lama. Mudah sida nya rindu serindu. Mudah sida ngagak lagu apa indah. Udah nya tadi abak gap ya. Nah segi orang ter segi rindu ke ngagak lagu namanya ke belagu pasal pengawap lagu begitu. Laban sida sebab apa nampit gak enggak orang ngagak namanya hati kemadahnya. Bisi record berarti em sida sebab.
1: Clear ama bisi ya,
2: Oh. Aku ndak ingat penyanyi ni ke diri yang sida yang main violin sebab.
1: Oh.
2: Belula.
1: Oh, okay. Nah, artinya tadi utai kedai kumbai orang band pengiring RTM keliaknya.
2: Ukai sedanya benung pematap sebab.
1: Oh.
2: Ya, bisi ngerikut bah RTM di tu gal ngerikut ngiring balap penyanyi lama asal ke ngai ku nyebut ngai ku salah sebut.
1: Okay. Kabala sida Zamri Miran
2: pelbak. Okay.
1: Okay.
2: Jauh giarinya.
1: Apo? Ha. Jauh giarinya nak ku nemu.
2: Aku ingat sumpah ingat nada ingat gi ku.
1: Tau laban mayanya ndur bukan nadai bakal ya, dia tu tempat ngerikut lagu Semina berarti em aja mayanya nah.
2: Ya,
1: jadi lebuh tahu di kumbai kita tadi lagu Bujang Sarawak ngangkat ke nama Maxwell Franklin Saran nama di dalam dunia pemerindang. Tajak pun sebenarnya bisi album tahun 1999. Jadi bisi nak terundiang lagunya ke muka rezeki, muka pintu nuan ngagai dunia pemerindang mayanya. Bisi terundiang lagunya meletup.
2: Mayanya laban agi bihak mona. Temu ta gasa aja mas saya. Lepas sesi-sesi rindu lagu, lepas sebedau ku ngerekod nama kenu kita tu na. Recording kau sudah jenitaannya tadi, Jenerino Enggak orang, bahkan orang bukai menibuk aku nyerita enggak pukit-pukitnya nya nya selalunya segi jalai atau ke batang jalan menuju industri itu mah. Udahnya tadi aku rapat enggak sudah band boy, aku jadi penyanyi band boy 2 tahun kena lebih 2 tahun lah. Engau band sedari Serado yangnya Askar 511.
1: Oh, engau, Batu 9 kah?
2: Kemria Batu 7.
1: Oh, Batu 7.
2: Batu 7 ada lama aku engau sedar sebab.
1: Oh, okey.
2: Mudah rekawat tiap hari dia sebab. Udahnya tadi engau band Marine Bass gak aku gak? Hampir ke engau nya. Udah yangnya ke dikingat ke aku lagi Siti lagi yangnya band DX Files hari Melaban. Hanya mayung ngangkat ke aku gak? Sebenarnya recording.
1: Oh, pia. Berarti nya tadi ngepun ke pengawak belagu, penelebak belagu nyari
2: ngau, band pengiring. Ngau band pengiring yang bercontoh ke bala penyanyi ke selalu ngau ke buku live ke sudah IV sebab bakal sudah nyamnya. Bakal sudah Firwan menyikat sebut aku tadi. Ya. Mayung ke bukai pia. Ngai ke aku nadai anu nya tadi. Nda ampit nyebut sudah. Mayung mayung rap gulai ngau aku.
1: Ya, cukup mayung penelebaknya. Umur 12 tahun mayanya. Jadi nakak kita tahu mayung kita dah ningau. Kasi minat lagu ke dekat nuan pun. Maksudnya tang megak lagu ke di sadar ku rap bukai. Di tengkebang nama nuan bisinya di penengkebang lagu. Engkau nuan boleh ngantai bisi datai 100 siti lagu kudah di tengkebang ya.
2: Bakal ke sebedau nyebutnya tadi ni. Ya kena ingat ke kumun ku kalah ngagak lagu ke anu gua lo sida kelimpar jenari no jeraki sida Hillary banyan ya banyan lagi dalam Betty ni pula
1: Betty
2: besi asal ke 20 lebih lagu gagak ku ya nangkan kerja besi ke penyanyi bukai aku ampit gak ngagak lagu ke Andrew Sengalai udahnya bakal sida Josie Menti Urai Stanley AF mayu agi lah nak ada sebut agi mayu bekas sidak Sylvia Banyi hanya mah ke ingat ke aku dah dia tu ke baru tu tadi Ricky Anderson
1: ke pemadu barunya
2: kelimpah hari lagu Mawat kelimpah hari lagu sidak Kostilo Jawi sidak Duna

0: kurus sikit dia. Okey, jadi nya tadi asai ku berapa ratusnya nah, banyaknya.
1: Oh, nyok ya tadi ne gua lo.
0: Bisinya ketiga.
1: Lagu aku empu. Lagu aku empu bisi iya tu dan gagak aku semualah.
0: Iya.
1: Ini kaum lagu orang bisi lebih 160. Bisi ke 200 lebih sing aku.
0: Oh, leban si album kelihatan 110 itik lagu.
1: Ya.
0: Berapa itik album? Lagi ingat?
1: Album ku asai ke bisi 8 itik, 80 lagu lah.
0: 80 lagu pu.
1: Tambah lagi lagu-lagu bukai.
0: Oh, tambah lagi single-single dia tu.
1: Ngau single-single Bujang Sarawak, Asapai, Geruda Lambung, Darah Manis. Nama lagi ni Sayang Lebuan, Bujang Happy. Eh, nadai ku ingat gimun.
0: Ya, 200 lebih berisi berapa ko? 200
1: lebih. Lebih 200.
0: Oh. Okey. Jadi namanya enyak tadi bekawal ngau lagu, nauli rintai ke Kuala Lumpur.
1: Oh, ya. Oh. Kamu dah pedak bablo spotnya.
0: Amat. Sepemanja inuan ku dah buat dunia pemerintahan tu Maxwell. Ah, siapa orang ke pemaduk mayuh merik perancang kelebih lagi orang ke diri sebili enggak orang ke nuan bertanya.
1: Oh, hari pun sobat lapan kutub gulai dengan orang kelimpah hari kami sebilia tu tadi. Ya, nak buat lah segi sebilia, segi pun kita kerja pengawak pemujur kita segi data harinya magang ya. Udahnya tadi, munyi kena kaku tadi, aku mayu gulai dengan bala sida band boy. Engkau mayanya sebedau, nyak megak orang kebedau jadi DJ radio mayanya. Ya, nyak. Bukan sedai duit yang nampiatnya.
0: Duit nanggah.
1: Aku yang kekung dah. Nanti lagu depan suara pasang ni lah yang kekong lah.
0: Awalnya kita semanggang lah.
1: Ya. Dia kerja pun semanggang.
0: Ya. Agi part time pun semanggang lah.
1: Ya. Sebenarnya sudah duit ya. Namanya tadi, gawat di Tom lah. DJ radio, dan tadi aku menyuruh kawal dengan sudah media celak. Engkau terbuka ya, berkawal dengan. Ya, ke berkawal dengan seni industri itu.
0: Menyuruh matnya lah.
1: Menyuruh. Ya, merancang, teman.
0: Nulis namanya nulis sebut saya kau.
1: Nadai nulis sebut kalau mayu. Aku tu mayu sia.
0: Siku lalu. Aku nak sebut nama. Nyamai ni sebut sekali.
1: Ya.
0: Ya kenyak ya jalan selamat. Okey. Awnya dia hari tahun 1999 berapa puluh tahun ya dah lama ya dah.
1: Oh, nunggu ni kereta trek. Berapa ban itu ang.
0: Saya kau
1: 25 24 ini.
0: 20 lebih ha 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang pula. Nadai utai ke kalanya di bab hidup kita.
1: Ya,
0: sekali kau tanya tadi. Di mana utai kejai, kadang-kadang utai kejai tu merancang kita.
1: Ya,
0: dia tentu ya, kakala ni ingat jaku jai orang tu maksudnya 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang. Jaku jai orang pasal penghidup jadi penanyi, pasal penghidup jadi pemerintang, maya belagu ke, nyentuk ke dia tu digigit dikingat kenuan.
1: Oh, jadi dalam industri muzik kita itu kebas Sarawak aja nah. Di serta dunia ya. Mayuh lagi orang lebih lagi kita iban lah, kita iban penyanyi kita iban. Mayuh lagi bisi penelbak dari aku, mayuh lagi lama lagi dari aku. Tentu yang mayuh teko dah ditempuh sedaya. Laban dunia kita itu industri kita iban tukar ganti dari analog ngagi digital. Enggak mayuh macam teko uliah ngena cara kita ngigap pemakai ngena cara tau ya ke agit ingat ke kumon ianya apa namanya tadi ne. Oh ya, orang belagu tu tusah ke ngigap duit kena lah banyaknya aja pengawak.
0: Oh, rundia mayanya nya
1: ne. Rundia mayanya nya tang dia tu nanti dibanding ke ngau dia tu udah kira ke jauh me utainya udah berubah kira ke ubah revolusi kena kita music kita tu dah hari tahun ke tahun bertukar ganti ndak nemu kita dia tu benuang ngau YouTube. Sangga jadi nak kadang kita nanti semak ke YouTube ila lu standar guna orang.
0: Amat.
1: Begini dah.
0: Iya.
1: Nyak tadi pula yang ngegay tanya nya tadi nah. Sano kena kya. Ndak boleh hidup begitu aja penyanyi. Nakaknya aja utai kau liah.
0: Oh.
1: Au ndak boleh ngerja tau ndak boleh ngerjanya. Tangnya tadi bisik ke kala namanya tadi perancang risiko penyanyi kita. Akan sebut ku tadi apa Ricky ya.
0: Ricky
1: Andrew Sengalai.
0: Pengulu Ngalai.
1: Pengulu Ngalai. Ya kala madah kaku sebab sano ngagaknya studio kediri dek pungai jadi kuno aku tu gebia ada yang mutai tu kena udah nyepukuk kan ada yang kuku mudah kita udah tuai mayanya suka kira kaki takut meh tajak pen bisi perancang ke bukanya bisi gay siti gay tisma ke ukain tisma selalu ke didinga kelimpah hari itu sah penyanyi itu tadi ke ngingat belajar nguliah ke duit ringgit. Ya, senentak-rentak lagu aku, man.
0: Okey.
1: Aku kalah dengar sebab.
0: Oh.
1: mayuh sekedar ya tang aku nak dengan biati
0: lah banyak tahun maya pelabak kongkat maya tahun ke orang juta dia ninga joget age je pelabak kongkat
1: nyoka uju juangnya
0: iya okey
1: nak aku ingat kenya laban tai ke kenok sida tadi aku anggapnya okey jaku jai sida ya komen serta sida yang nak tai ke penemu osano dan mati nemu ngagak tai temenyetuk dah ajak ya aku sida ya ada nemu ngagak entah bukai ke dia. Oh, okay, terima kasih tuan, terima kasih. Ayolah aku ngagak ke aku gak. Udahnya tadi kena aku sekedak yang tadi. Oh, lagu-lagu kita Iban tu. Nada boleh munyi rentak joget nyaja, munyi rentak etnik berlama-lama, nada boleh angkat ngagai dunia luar ku sedaya.
0: Mm-mm.
1: Nyak ke dikingat ke aku nyentuh ke aku. Kira ke katikin merik tanda, merik bukti. Namanya tadi madah ke awak ke muka mata kita lebih lagi muka pendiang kita awak ke boleh ninga ni nakak lagu kita ya keberentak etnik lagu joget tu boleh ditemu orang okay seminat bahasa Sarawak tu aja tang bahasa rata dunia dia tu tadi kira ke udah bisi mujur mimetnya contoh tadi lagu mawat Dayang Bintang kau ke baru tu boleh diterima sedak ke nyentuk ke din di luar kita Malaysia dia tu berarti tadi kena aku mulai ke leka kena aku mulai ke jakuk sidaknya tadi madah ke lagu etnik lagu joget kita nak boleh ngerembai datai ngagai menua luar dia ngai nyadi tau di putar ke kita baru me jakuk nyentis mak ke bisnis kedaknya kelanjur jakuk Subang kan ada berasa ke tu dah tuai kan tajak pentua ya nadai ngano kena ke aku minta ampun tau di semak ke kita teringa ke tu lebih lagi sidak ke skala madah ke aku pasal take up kenyak Subang ukai kan laban ke benar ya kena ketinggal saya ke industri saya ke rentak lagu-lagu kita identiti lagu kita di Sarawak.
0: Ya tadi teh namanya sekedar hari jakok ke kala di tapi tang jakoknya hanya di perancang serta mega jakoknya tadi kebenarnya dunia kita itu berpusian.
1: Ya.
0: Tajak perjeman yang tak berguna aku tanya. Bedau temu 10 tahun dekat
1: datai. Dia baru.
0: Dia kena baru.
1: Membunyi kena kau jenis cuat sebab. Dia tu sanuk bakal dana so. Kau kena aku. Hilak lusak. Ujian dia meda. Utai kebukinya akan gigak orang baru. Ramai kena kau jenis cuat sebab.

0: anak buah yang po. Okey, jadi ya sebenarnya kita ngagai tanya berkawal ngau anugerah carta siapa juara. Lepas kita sama belum nemu, ia kena kebang sitik lagu kemasuk ngagai semi final SSJ ke 9. Kita sama berarti ke mereka tu dulu.
1: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban.

0: Lagu Drempo. Ukan gay internet eh.
1: Oh, mulai ke pinggan mayung teh. Nyu dah nadai urus kena dalamnya nah.
0: Nyak mai. Aku mayung dah nadai dalam video klipnya nah. Nyu sino gasai ninganya tadi. Kenang ke lagu-lagu macam-macam pisian, macam-macam teh kena di.
1: Hanya tadi hari pun maksudnya tu dalam dunia pemerintah nyentuh ke dia tu nya sekedar hari lagu boleh gumpul ko.
0: Namanya
1: tepuk-tepuk mimit ngambil ke orang ulih muda mulai ke mengingat ngagai bala ketik rindu ke lagu-lagu ke berkata ukai sembilan lagu berkata tak rindu ke lagu mawat leban ya kena kebang lagu mawat. Okey, jadi kita nemu lagu Dayang Bintang tahu disebut kita nyau ke nyau lebih setahun udah tang lagunya nyentuk ke dia tahu dikumbai kita agi bak lumur satu bati peminat terlebih lagi di Sarawak itu. Lalu lagu ke dikumbai kita nyadi revolusi, nyadi tren, lagu nyadi fenomena, ke semina di Sarawak, Malaysia, nyentuk keluar Malaysia. Nyadi tentu yang lagunya megah, udah mujur dicalon ke bak semifinal ACSJT ke 9 ke dekat datai. Okey, lagu Dayang Bintang. Tentu ya kita dekat nanya penengkebang lagu tu. Dini boleh runding penengkebang lagu. Siapa kebenaran Dayang Bintang? Seminat lagu tau ke? Oh, Dayang Bintang tu. Sulu lama tau ke? Ya kebenun rumah dia kah? Tak ke berkenih. Oh, sawat dia.
0: Oh, selalu ya aku tu nanya orang utai ke begitu. Okey peningah. Jadi ngagai kita ke dekat nama aku atas sebenarnya aku murid besar terima kasih ngagai kita ke rindu ke lagu Dayang Bintang sebedau lagu mawat ke bukainya. Laban sebedau Dayang Bintang layan lagi konsep yang mana? Lagu ke bukai mid kelicir dan yang tadi nama Gesiti nah.
1: Ulah bulu.
0: Ulah bulu ya. Tang mayanya suba maya Dayang Bintangnya.

0: Ianya ya tadi nah sekedar hari koleksi lagu Maxwell Franklin saran tentu yang mulai ke pengingat okey semina bala ke bisi mendiang ke tahu ke benda Facebook YFM Bantam Mega yang pun
1: nyelengau ku dengannya tadi kumpul jarang dengan lagu kumpul mana
0: ya Lepas kita kejar radio tu lain oleh masa lagu dari punya kita
1: dena. Anak ke radio mon berumah melembau ke medak namanya

0: Kejuraan Bintang telah ni, Bintang Kejura, Bintang nyak lah, macam-macam bintang. Engkah jak nama Dayang Bintang. Tang ke sebedau kebenar tadi lagu Dayang Bintang tu sebedaunya kati kemadakinya. Bisik meh tek bisik ke buah nama-nama dalam bagi arenya nda boleh dicerita ke aku.
1: Oh, bisik ke buah nama Daya Bintang tadi nak.
0: Ya ya ya.
1: Ngagak lekanya 10 minit
0: ja. Oh, 10 minit bekinya.
1: Oh, tiwan ya.
0: Tiwan ni bekinya.
1: Oh, nak lama.
0: Lebat ku ngagak leka ngagak lagu serta ngau tiwan ngau leka sekali. Oh. Ni ganti senimbalnya ngamnya saya. Udahnya tadi lebuh maya lagunya digagak sebab maya kemudian mawat recording malam harinya tadi. Ya, menjadi ku kelimin ya Din, berpintulu tu Din. Dikirim ke kemudian audio yang agak ya membisik utai ke nyelai punya tadi jadi bawa pintu lu dia pengudah ninga namanya lagunya Dayang Bintang. Bisik bisik berkawal ngau utai ke arunya punya ketika kita madahnya nak nak ke madah utai bisik bisik mistik mimik
1: utai yang benar ya nyak katanya ke dekat di banyak tadi dekat di pansur kaku udah tahu lepas kita sama belan nemu lagunya bakal kita nak ngadang nemiak ke baru nemu ninga utai
0: ya
1: ulih rindu ke lagunya ya ke baru dua rindu ke lagu Dayang Bintang nyo nyamanya tadi enti mawat dah belagu nyo nyaba-nyaba balan miak ya. Rindu ke lagunya tadi artinya lagunya tahu di kumai kita ya berantau enti kita iban berantau lah berantau
0: aku ndak berani madakinya berantau mun
1: tahu di kumai kita berantau jarang di kemudian miak rindu ke lagu iban ya. Jadi ya nyak minta deh, nanti utai dah berantau. Tentu yang kak-engkak nanya penkebang ya, Maxwell.
0: Ya.
1: Bisik sebedau lagunya Pansut. Bisik mimpi, mayan dua ngagaknya kini. Bisik tak nyelek nyadi, bisik disebut tadi nyelek nyadi. Tangka bisik mimpi, mayan dikebang lagu. Bisik utai ke mada, lagu tu ilak dekat meletup.
0: Nadai. Sikit-sikit gagak ku berkenyak aja. Seminat namanya tadi temu bisiknya tadi. Ndak nemunya bisik berkait ngau.
1: Tak nyadi yang tadi lah.
0: Berkait ngau tadi asal orang ke asal. Rejala.

0: punya di.
1: Kira-kira bisa teh uta ada iang ko untuk kita nyoba iang, iang lah nyada teh.
0: Ah, dai ko mun madak de mun. Temu nyadi nya dah.
1: Oke, nyadi ya lagunya tadi. Sigi de gaga nuan kemawa tau ke kebenar ya lagunya kar gaga kenampo ka tau ke bisi urang buka tau ke.

0: nyari suara ngena ketik ngena ngena aura ke tempo kamai lagu ke kenyak apa dia ente semak kena aura ke salah.
1: Amat.
0: Ya, ngai kena dai nyam ke kita ya.
1: Nah, tak sembuh orang
0: boleh. Ya, amai pun sida erido. Mayo.

0: utai ke tahu di kumai kita kadang-kadang lagu ke nda entu lebih ke lagu ke mangka dunia sepia.
1: Ya,
0: nanti orang Allah hayu ya uliah
1: Bapadi, ulih masuk Bapadi. Ya,
0: ukai nak kalah nyadi bas kena ada penanyi ke sebedau tu, eh? Oh. Jadi utainya kira ke kita madah anang ngambil mudah lah. Lebih lagi inti ngasai ke diri, nanti kuat bak semangat bau tai ke bekanya.
1: Ya, bak nya kebuahan tu tadi inti ngagak lagu tu tadi anang dah bisi mulai ke semangat dalam dalam lagunya tadi. Bukan ni enggak ketemu putus bekanya aja. Apo?
0: Kelebih lagi lagu ke bisi bekaul ngamai asal dari
1: ne.
0: Okey, jadi lagu tu udah mujur dalam bak Carta Sapa Juara tahunnya kemari, bak program Carta Sapa Juara YFM lalu dipilih ngagai namanya tadi si antara Siti hari 24 lagu ia kena kagak berpikir bak SSJ. Kalau berundian di Miss Wang agak lagu ni nyangka ni lagu ke dikumpai tadi lagu joget nada kini-kini.
1: Lagu
0: tang lagunya udah mujur.
1: Niki
0: ngagai panggau SSJ. Bisi kalau terundian boleh rata dia?
1: Kemudian tadi mon serta lagunya pansut ke kami ba dipansut ke kami kami sebuat ba company tu neh. Lagu tu segi boleh kebenaran tadi. Munyi kena ko randau kita berluar dudian. Boleh ndak lagu tu nanti dipasuk dalam carta. Segi ngai kami ngasuh lagu tu dipasuk dalam carta. Lepas lagu tu kai di anjong, kai di anjong kami di Sabuang kami ngau bala kaban bukai, ngau bala artis bukai. Kira ke nyak lagu tadi. Awak ke lagu tu semina ya udah menang ba ati peninga. Udah menang ba mata peninga. Udah ditemu sidak ya bekeni ke gaya lagu tu. Nyak ya tadi. Kira ke puntang ke jaku pandak kak mata diri ngai jadi ke laban kami sebuat tu tadi kira ke berbasa ke YFM, berbasa ke peninga ke rindu ke lagu Dayang Bintangnya kemudah kemawat. Wat. Di nanti tinggal tanding nanti datang ba final lawan. Gagak di mana-mana, kau kau gak terjumpa lagunya, okay, di Sabuang kita bawa mamai.

0: Pangeran Wan Malaysia. Tentu BCRT nak leban orang ke nengkebang lagu. Nanti lagu yang bulan nombor 1, 2, 3 yang pun ikik ke panggau SSJ. Bisik nak pengharap nuan mimet lah tajak nak mayu. Engka bisik kat ikik lebuh lagu tu ilah. Nanti ikik nanti datai ke final.
1: Munyi kena ku kita nanti semua ke buah labuh gumpul. Nanti semua ke besi jerki terjapan dalam hati dia tadi ngai bertanding yang ngai nganjuang lagunya kena. Tangti utai udah kat nyadi. Nada boleh ditagang kita ya. Irau ke bala peringa, bala peminat, bala hati-hati bukai madah ke YFM tu. Mama tu kerja dia. Nyak terkirau ke kami tu tadi. Tang ngena cara profesional dari company kami tu dari Asapai Music Production. Madah ngai peringa lagu tu. Nasib kan interview tu berandau tu madah ke sidak ya. Lagu tu okey di sabuang kami tang tismak ke bisip namanya kena ku kita bisip jereki boleh halaban ukai ukai namanya ukai kita teka ni ya. Nanti semua bisi diberi sambut kena kenyak ya.
0: Kira-kira rezeki

0: Okey, kita bisa tanya Panas. Nampakkah selama buat program 34 Seranyawa nanti yang minggu keempat, bisa tanya Panas sebagai penanyi akan dibaik ngagai konti YFM. Jadi sebenar kita merik dua itik soalan tau ke tanya Panas ngagai Maxwell, kita berarti ke break ke tanya Panas tu dulu.
1: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Ba.

0: Ianya tadi ni tanya panas ke dekat di South Maxwell Franklin Saran. Tentu ya, terima kasih kepada kita kagi begulai dengan kami bak YFM. Kelebih lagi ke benung live bak Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Okey, jadi nama Maxwell Franklin Saran jam ke dia tu tahu di kumbai kita sama nikik mawat nikik ga nama ya. Bukan nama laban ya kena kebang lagu. Semua lagu mawat di tengkebang ya nyentuh ke mayuah bala penanyi, penanyi lama, penanyi baru dekat minta gagak kia lagu. Kakak terbilang baka lagu ke digagak ya ke mawat menyakini tang Maxwell. Tentu ya, sekedar di penanyinya tadi. Nanti nyemak ke penanyi, ke minta gagak kena lagunya, nyawa ya. Nanti sebut jahit, nentu mana ke nyawa. Nentu mana ke jakuknya ne. Nyawa ya kurang lah, kurang.
1: Kurang.
0: Kak non terima?
1: Mayuah mon. Mayuah. Ni ke bak media ramah macam-macam. Ni ke bertelepon, masih tak ni ke bermesej. Ngasuh ngagak lagu ke berkenyak. Tang sebenarnya tadi, cara aku beritahu ya. Aku minta demo suara sedak dulu. Kini ke nyawa ya. Aku kan ingat nyawa dia dulu sano. Ipak tau kena engkau lagu ke berkenyak ke aku. Udahnya tadi. Asok aku record sedak suaranya tadi demo mimiet. Ngena lagu ke berkenyak.
0: Okay.
1: Ngena lagu yang tadi. Udahnya tadi. Dasu aku dengar yang pu baru. Nanti yang ngasai nyak ndak ngam tau kena ipak. Yang pu menemu. Ditolak aku. Sehingga aku berani nolak. Orang namanya tadi mantah sadar nyawa orang. Laban kita mesti atau sikuk-sikuk segi bisik dream poem ya. Ni lagu kelekat, ni lagu teipak ya tengah mengoyangnya tadi diterima aku tang kak tu satu sah seko. Neng kembang lagu kebanyak ke penyanyi bukai laban yang ngena jiwa, ngena hati. Engkau semua utainya tadi. Nyentuh kemawatnya dah maya aku recording. Ngai kurang ada tan, nyak benda lemon. Nanti recording aku ngai kurang ada tan kena anu. Entiknya tadi teh ke disebut tadi ke kadang penyanyi itu tadi kita nak nemu attitude siku-siku nyok kita tengah gak lagu nyok kita ke depan tah ya gak
0: ya tadi nah. mayu
1: teh bekenya ngai ke kena ke teh ke bekenya ke nuka ko kelimpah rinya tadi aku meda tahu ke mansi siapa orang tengah sok ngagak lagunya hari ni penatai orangnya ni nama lagu ke di sadagas bedau tu nama lagu ke baik tanya aku dulu nama ke buah dekat ngasok ngagak lagu ke beketau aku meda sida kita anak jadi mawat jadi kita mpu
0: amat
1: ya. Nanti mawat udah bisi ni buah jadi mawat nanti udah misuel sudah udah bisi jadi misuel nyam ya aku enggak menjadi mawat indah kumpu nanti ku main lagunya nanti ingat ku selalu nanti ingat
0: lagu lebih ke lagu lama nah
1: lebih kayak lagu mawat
0: lagu ke tanya penimpung agak
1: tanya kumpung agak hanya aku tadi enggak ku tadi kebanyak jadi orang tengah soh kebang lagunya tadi enggak kena ada datai bati peninga degagak ku lagu lagi nyo jadi nyelai lagi saya ke kita ya bedau nadai gantu lama tu kemari bisik ke mansuat ke siti lagu bedau tu ditemu orang nyak siti hari utai ke nyadi utai ke nyadi munyi ke kenu kudik tu tadi tajak penyabalah sidak mawat pu kemai tadi mai lagu bisik engkau punya penyanyi bukai diterima orang bisik diterima orang tang nadai datai batikas ke dekat aku
0: tajak pelagunya tadi kebenarnya mana?
1: Ya.
0: Nyuka sesama bakal lagu nyuka. Mawat. Okay.
1: Udah pansut lagu.
0: Udah pansut nih. Aku pun pernah nemu.
1: lagi dengan gamun.
0: Nanti lagu Rikin Dresennya gawai tu tadi mayu orang dengan lagunya Bungai Pinangnya. Okay. Lepas tuan pun kan jadi ukai seminat jadi penyanyi tahu maga sikuk pengeluar program sari-sari main masang lagu orang tuk soalan bonus tajak pernah masuk dalam soalan ku dah disediakan aku. Benua tu pedak nuan lah Maxwell. Kati bakal siku-siku penanyi tu tadi lagu yang mana nyawa yang mana tang ya pen ndak boleh angkat sekali kenya bergantung bernasib siku-siku berkeni
1: nadainya berpanggai bernasib kebenaran nasib tu boleh diubah kita sebedau dah nasibnya jadi bagitai tang ke Arab kan dah ke pihak ya pasal apa pengawal lagu tu nya berpanggai berdrimpu hari pun ketempo bakal sekedar penyanyi tu tadi berani ngubah katanya lagu drimpu kebuah tu baku lah ngai ke teringat ada bala penyanyi ki tengkebang penengkebang lagu ninga komen aku tu nya asal dari hati drimpu hari artis tumpu hari komposer nyampu ya kagik ka ngetan ke style ya te ya kereka yang pu aja. Tau. Semina yang pu aja gerindu ke style kemunyinya. Tang nada cukup pansia nada cukup kata kita madahnya research. Bekening nyama kajian kata ko.
0: Ya pansia.
1: Nada cukup pansia nama titik kereka di kereka peninga kebenda benar ya. Ya semina rindu ke lagunya rindu ke tete de gerindu yang pu aja. Tau. Kira ke Arab ke uliah muai rundiang ke kenyak meh siti teka patut ditemu kita ndak ke madah ke kutuk nemu pia tang ari belajar ke Dreampo kai belajar ke rebuk kai nyamun aku belajar ke Dreampo ndak uliah ya bakal aku tu rindu ke lagunya aja aku mesti ke ngagak lagunya belum lama munyi kena kaku tadi eh. Munyi orang madah kaku suba. Hanya utanya ke kengai ku. Nya pedih ke ngangkat ke diri nanti semak kita bingkiang lah. Atau disebut kita bingkiang. Atau ke tetap ngau utai ke dikerindu kita aja. Nggak rindu orang bukai rindu kenya tang nade nitiah ke nama ke dikerindu ke orang mayu.
0: Amatnya. Okey, jadi Siti gi ba media rama ke suah dibaca aku pun kalau terbaca ketuk ba media rama. Keterubah ya Mamat tadi baru belagu ngau lagu Mat Klicit mayanya kira ketau terus dikerinduk ke orang tajak pen ya lagunya kira kurang jauh kurang lagi Ari Daya Bintang Daya Bintang tu sikit ngau sem letup lah jadi bisi orang nyebut bunyi tu Mamat kurang ngambil ke Dek Anang Sumbung ngau orang namanya Berandau Mak Begulai Manah ngau orang baka ayak di Miss Well leban ayak di Miss Well lebuah kami keliak meda fampe bayar sanggup bayar berapa ringgit fampe keliak kan bisi namanya bisi delindung ngau papa ngasiang sanggup bayar berapa ringgit meda fampe ketegal ke meda ayak di Miss Well jadi sudah bisi mandah ayak di Miss Well nadai Sumbung ngau orang nyamai ngau begulai nyak kebuah yang bertan bak dunia pemerintah jadi nyak komen radia ngambil kemauan tu sebakal bakal Maxwell lah kira ke menyamai ngau begulai ndak sumbang ngau peminat uliah dini ya uliah berjalai uliah begulai ngau orang jadi banuan pu tetadai Maxwell lah banuan pu ke kira ke nyentuh aku dia tahu 20 lebih 20 tahun lebih dah dalam dunia pemerindang agi bertan sekali ke penyumbang tu uliah ngelabuah ke siku-siku orang bak dunia pemerindang.
1: Oh, siku-siku artis ke ngerekod lagu kayak kita Iban aja. Macam-macam karakter, macam-macam cara sidak begulai ngau orang ya, peringa. Jadi artis mak ke kita tu tadi terpedak ke tu dah mawatnya tadi. Lapan nyo ngege mawat yang baru nah. Aku sebedau yang ku diang sebab sebedau maksud ke lagu, sebedau ya ditemu orang mayu. Sudah selalu baik kami kulu kili nya tu dah mawatnya tadi. Nya ya terlebak meda bekeni kawal aku ngau bala namanya orang beluar lah. Orang kerindu ke kita. Engkanya ketingat ke jangka kumun. Tang bisik aku nangkan mereka aku pesan dengan gaya penyumbuang tu tadi tusah kita. Tajak pun pihak kita tu tadi bisik sekedaknya tadi untak kita tadi medak gaya orangnya sumbuang. Tang kita tidak nemu hati budi yang kaya pemalu kini.
0: Mat kena.
1: Malu kita dah tuai jarak. Bom nuah tu ke bisik kapan belayan aku kau ya. Malu udahnya tadi engka minta ampun mak kunya buat tu neh. Tusah ke kita inti semak ke kita tu tadi nganggap Dreampo kelalu artis laban kita itu Basrawak neh. Kelalu artis kelalu nyam tadi nyong desembah orang gay itu nyadi ya. Gay baku nyau. Nadai nyangkau sapa-sapa lalu nadai nuju sapa-sapa. Leban ku tu nadai berdendam ngau orang nadai cukup mana kawal ngau bala ke baluar dudian penyumbung peninggik ke diri sikit uliah ngelabuah ke kita laban siku mesia tendur kita salah atau ke medak sidak ya ke nyerita atau ke beritanya ke ngerekai ke bukai
0: mat.
1: Lebih lagi dia tu kita nyong ngena media ramai umpah ta kita orang ambil belagu contoh aku mari contoh orang ambil belagu lagi telefon do dia lagi umpah ta main telefon anu ada buah ke sidak ta sebab belahnya nya
0: bergambar lari
1: bergambar lari
0: lah contoh
1: amai penyempu madah nade sumbuang ada pokok sumbuang nya apa nak?
0: Alu tu sih, oh sanu nya nya.
1: Wah mai. Ada sumbu sumbu sama kita pada orang.
0: Pak, kamu dah lagunya kurang.
1: Ya, kenyak
0: ni ada. Contoh.
1: Contoh aja lah.
0: Jadi indah amat nak uliah. Uliah ngelabuh ke kita.
1: Uliah.
0: Okay, jadi ya hanya duit soalan atau ketanya panas. Bisik gig tanya bukai. Atang sebedau kita nyaut. Tahu ke sebedau ia nyaut tanya ke nangkan ketua lagi kelebih lagi berkawal ngau berita pemaduk baru kita medak breaker tu dulu.
2: Segulai sejalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa nit yang ari 6 ngau ari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
0: Okey, terima kasih agak bala kita kagi mengkang ninga ke YFM bagi begulai ngau kami ba program 34 Seranyawa. Endur kita itu tadi berarti ke ngerandau sekedar ari penanyi. Berarti kedunya pemerintang kita Iban kata ba lagi ninti yang ari Minggu ngau ari 6. Okey, Maxwell Flynn kirim saran. Lagu ke pemadu baru di pansuat ke Mawat ari Asapai Production inyak lagu Tungkat Semangat. Siti gi lagu kedegagak nuan kemawat. Mayu gauran nanya sekali ke lagu Tungkat Semangat tok sambung hari lagu Dayang Bintang. Tau ke bisa cerita yang po?
1: Oh, tisma sedak ya bisa meda video klipnya tadi. Bisa sekedaknya tadi. Madakanya sambung hari Dayang Bintang. Kebenar sebedau lagu Tungkat Semangat tok di gagak di namanya di pansuat ke jalan ceritanya ke dulu mon. Abang tu besi perundian ke kami. Kira kena mutus ke lagu Dayang Bintang tu. Dayang Bintang sikit tetap Dayang Bintang.
0: Okay.
1: Lalu Tungkat Semangat tu Siti hari lagu nak sama ya.
0: Oh nak ukai bersambung neh.
1: Ukai
0: bersambung.
1: Siti nama kebuah nak bersambung. Lepas induknya modelingnya nak sama orang.
0: Ini nemunya bos besar ya
1: nadai.
0: Kan.
1: Nadai. Ukai cerita Tungkat Semangat tu tadi nyak berpanggai ba sidak kemedak ke pihak ya. Sidak kemedak video klip. Nadai ke salah madah nyak bersambung ya. Lepas nyak tadi nadai salah madah nyak bersambung. Lepas nyak bisik berkait. Ya berkait. Tak nadai bersambung.
0: Oh.
1: Ukai sambungnya. Semina cerita ya te Dayang Bintang tu tadi nyerita ke induk tadi temu we begini kena lagu cerita sebab ni. Ya tertemu dalam mimpi kah?
0: Ya, dalam mimpi.
1: Dalam mimpi ya. Udahnya cerita tu pun lebih kurang begini. Tang ya tu tadi mimpi dalam mimpi. Oh. Lagu Tungkat Semangat tu tadi.
0: Okey. Mimpi dalam mimpi.
1: Mimpi dalam mimpi dalam mimpi.
0: Oh, mayu mimpi yang tadi nah. Ya. Berserak-serak mimpi.
1: Oh, iya nya datai ba tempat Siti tu tadi. Nyo nyerita kena ne. Datai tempat Siti. Dahnya bermimpi, mimpi berumah panjai Siti. Ia jadi orang menua do dia cerita lagu tadi. Okay. Sigi udah bermenua do dia. Nangkan kini tadi. Terpedak ke nama tadi? Mimpi, okay mimpi dalam mimpi. Mimpi datai ngagai nyak baru. Nak kena mungkin macam ni? Ngagai dunia bukai.
0: Oh, tang nyuka sebakan dunia ke daya bintang yang tadi?
1: Nyak ku kebuah tu tadi lagu tu di Tengkebang awak ke orang baduk ngenang namanya ceritanya dulu. Kira ke diketuk ke dulu laban mawat tu tadi dalam lagunya kira ke setariannya namanya tadi ya. Kira ke udah datai bandur penyendur orang te tempat te nyelaiknya tadi. Nyak awak ke puntul ikah nyaja.
0: Oh, kira ke sebab kita orang panggau punya tadi.
1: Ndak ke ku berani nyebut tenyap
0: kena mon. Nyok ke kaban belayan orang panggau lah gelung.
1: Lepas lagu tergagak punya tadi hari imajinasi tau ke hari pala arundiang magangnya kini kini kadang nyu gila gagak lagu nama tu ne nama lagu tu nyelai temu jadi gagak temu nyelai makin lama gagak makin nyelai makin apo kok nyu mat nyu datang langit den kita
0: oh arti ya maya ke gagak ukai sambung sikit ukai nah
1: sambung ukai laban ujung tadi cerita maka kita tu mudah cerita ini ujung tadi induk jadi ular bedunya
0: kira ke bekenya menyan tadi
1: tajak pan pihak peninga ne mon tajak kenya mayuh teh jadi kenya dia
0: mayuh
1: teh jadi orang ke segi namanya kena ku kita orang ke segi boleh datang ngagai dimensi atau ke luar bukai nah.
0: Oh, namat. Oh, sekali ke nangkan ketulah bisi gi lagu kesebaka kenyak tau ke bisi lagu bukai ke?
1: Nangkan ketulah ilah kami bisi langgur tau ke namanya tadi. Stop dulu.
0: Oh, stop dulu.
1: Oh. ngetuk-ngetuk dulu engkau lagu ke kenyak engkau mamat tau. Udah nyak pulai ke baru, kayak rentaknya baru ga. Anda nak ingat ke kita pihak ya? Ini adalah kenyak punya. Umbai kenyak ke? Umbai dulu. Ika kemudian bekali hila.
0: Bekali ya?
1: Lepas udah tu hila di namanya kudu kita udah di randau ke Mesir Indap tu tadi. Bekali ya? Aku tu pulai ngajar rentak lama aku. Lepas rentak lama aku tadi, rentak mawatnya merentak aku ke benda tadi. Mawat pulai ngajar rentak aku. Kenyak ya?
0: Okey. Oh, kira kenyak ke Prambu, Prambu projek kau mawat je tadi neh. Oh, jadi sepemanja kita tadi ngagak lagu, ngau mega video klip, kelebih lagi kita mendak video klipnya mayuh ngena baju lama, gari lama. Tungkat lemambang bisi mega ya kendur kampung itu tadi bisi utai kenyalainya di lama kita itu ti ngagak pengawak bekenya kadang-kadang mayu utai nyalainya di bisi utai nyalainya di kini
1: lebuh mayanya aku nada engkau sedar syuting tak sedar nusi bisi utai ke nyalainya di ndak untuk nada aku madah ke berani nyam munyi kenu aku tadi ndak madah ke maya pengawak syuting nya berantu engkau bisi ke buah bukai kenu kita ya cukup menya. Nanti kita akan nemu peringat tak tanya ngagai tim kami dari Asapai Music Production nama utai kenyadi bak kami dari itu kak madah kutainya viral senentang nama utai kenyadi lebuh maya kami syuting cukup kita empu medak videonya kita empu medak videonya begini penyelai videonya dalam hati kita selam ke bermamai ke rundian dalam hati diri nama reti lagunya bermamai yang baru kita nemu
0: tidak bisa reti sebenarnya kadang-kadang reti tanya anda entah tu dia kan diterang ke kita enak
1: tidak boleh diterang susah kan nerang kamu enggak ke nyama tadi
0: okay jadi bisa tanya berkawal enggak main asal tang sebedau aku nanya soalan tu kita ni ngah kutuluk leka lagu video kelihap tu au laban utai tu kala di sebut Maxwell 20 lebih tahun sebedau tu apa leka lagu
1: ni nya
0: Breaker Main Asal anda temu bisik dalam Main Asal lagu urai-urai
1: oh ilah sudah nepok
0: lagu urai-urai ia akan nyebut Tajak Penmayuh Main Moden Dia Tu. Agi ingat dia lekat lagunya?
1: Tajak Penmayuh Moden Dia Tu. Anda ingat ke main lama. Nama tanya dah terkurak kena tipunya.
0: Ya, terkurak kena tipu. Lepuh-lepuhnya. Jadi, hari lekat namanya tadi hari lekat lagu dalam lagu Urai-Urai yang tadi. Lagu Urai-Urai ni ya. Urai-Urai. Nuan nang bisi madah 20 lebih tahun kelamanya. 20 lebih tahun ke udah Tajak Permayuh Main Moden
1: Anda ingat ke main lama.
0: Namanya dalam lagunya bisi megak ke main
1: Pencak Tau namanya Pencak Tau main Palia Lepalepu. Nama tanya
0: kita ke duduk
1: main Sandugan.
0: Sandugan
1: main Cimuni yang
0: Cimuni yang mayuh masa main berpencak mayuh ke tadi bantai ke dalam lagu. Jadi hari leka lagu ke digagak mayanya dalam lagu Urai-Urai nang ditemu nu untuk bisik identiti ke diri empu. Bisik identiti ke diri empu nyak kini tuju nuan ngagak lagu ke bakanya enggak mawat demi ke untuk identiti Maxwell orang bukai pedih ke ngagak lagu berketok
1: senental nyak mun baku lah aku nari berani minta puji orang enggak aku minta puji orang badai main lagu tu kena kekumpul aku enggak nak berani madah ke lagu aku lagu tergagak aku mana sebedau lagunya nyadi rasa aku dengar

0: ngai du ngai ngai sangai engka benua bukai bisik bunyi pantun.
1: Bunyi pantun.
0: Nyuka sama tang sebut yang lain.
1: Sebut yang lain.
0: Nya ya tadi sekedar hari main asal bakal dimpu kendang
1: yeah.
0: Menua kita kian tentu yang main asal menua diambil ni enggaknya dia ngambil menua orang ni kesalah
1: ya yeah. Nya kebuahnya tadi digagak dicampur kira ke dipasok ke dalam nya tadi enggak kebalas kedak tadi sidak ke landia berjawang sidak ke bedungai bersanggai pindah oh salahnya jawang nyenya ukai ukai jawang lagunya nya ku mesan ke Mamat sebab Mamat tu dah nanya di Mamat di anak madah ke tu jawang Mamat ku nah. Okay, mbak ya. Pesan berat ku ngagai ya. Lebih macam-macam campur main asal kita dalamnya.
0: Sekedar remain asal kepatut ditepuk balagu menyantai.
1: Ya, ya.
0: Tang nama yang orang boleh ngakak begitu ke kelimpah hari Miss Well ke kalak di dengar ku lagu ke mayu di kerindu orang setiap lagu gawai ke digagak David Kimenya. Nimang gawai.
1: Iya
0: beramban.
1: Nimang gawai okay. Tikai je namanya.
0: Namanya
1: nak berancau
0: tikai, berancau puang ya. Berancau puangnya. Sekedar ari lagu ke bisik nyelit ke main asal. Dalam lagu kita iban. Nak mayuh orang kuliah ngagak. Leban sekedar lagu tu tadi ya ndak entu engkeman ba sekedar lagu deh. Tang ba nuan empu bekeni nuan uleh lagu tu uleh main asal tu boleh dalam lagu tu ditepuk dalam lagu tu berkenin wan milih sitik-sitik main asal dalam setiap lagunya
1: iya iya ngai jadi dia temu dia gasak menggasak-gasak kenyajak nanti nadai senimbal lagi ngai gai jadi nadai berurun lagi ndak gai metak nadai manah gai lagi nadai gentu nemban dengan orang nadai terpantu pakti orang tadi hanya kebuah dalam tajapan ngagak lagu ngagak lekanya tadi dalam 10 minit ngagak tiwannya agaknya agak pansia apaan ngai kekumbai ngai kutanya salah ada utanya betul megang utanya mesti bisa berubah lapan baku kai aku siko aja oleh ninga lagu tergagak aku ndak berani dek muji diri lagu terimpo mana dah tahu pantang besai
0: udah bakal dia dah ngagak lagu entarena udah ngagak lagu lagu tu bisik dah ngasuh orang bukai ninga kenemu main asal bisik ninga ngambil ke betul kini lagu tu
1: jarang indapnya klimennya berasuh ke dulu udah tadi jarang mun dah nanti maya suntuk sandat bukan mereka pendap ya nyo nanya bala lemambang
0: aku temu kita kelala kita kena
1: abangku gulai ngelo mambang nya ndur ku bertanya ngai kesalah menyikin ku de nyau nda ulih apa mamainya
0: jadi nya tadi berkawal kemain asal dalam lagu jadi ya tu kelebih lagi penengkebang lagu jam ke dia tu mayuh macam bansa lagu ke dia tekebang mayuh macam tiun nama kini pesan nuan ngagai raban penengkebang lagu ngau penyanyi kita kelebih lagi jam ke dia tu
1: jadi bakal ke kena kemuannya tadi nah bakal sikut-sikut penyanyi bisik ngembuan identiti dirimpu utai ke disabuang sedak ya bakat sedak kempu bisik dirimpu siti pesan aku anang ngansak diri maik siti-siti lagu bakal nanti semak kendak uliah koko contoh bakal aku murid bandiang nah. Aku tu tadi kak maik lagu ruak ada uliah panah udah aku nguji mana
0: nguji
1: nyamunyi tiat lagu amai
0: nggak nyadi nak
1: ya contoh ya lah udahnya tadi nak ingat ke nama te, di kerindu orang anang kita kena ko jaku kita tu sok ke dream pula rindu ke lagu oi mayu orang rindu ke lagu ko tu mas minap tajapan ya yempu ngasai lagu kergagak yang mana style yang mana tang anda nak ingat bisi orang te berapa persennya ya ke namanya tadi utai tepatut diguna tu sayau ka lebih lagi penyanyi ke biak dia tu ambil tau ke kawak ya ke nak uliah hari orang ke nemu tentang utai tu ni buah nanya aku nanya orang bukai laban aku nemu mayuh lagi penengkebang lagu ke bukai pandai landia ya ke lebih lama hari aku ke ngembuan penelebak ke bisik basidak ya begulai ngurang tuai nyak ya ngambil ke nada semua barang rugi mai kita masuk ke lagu mari
0: mat nyo duit makam tanya dia tau
1: ukan lagi tajak pemansut ya nyamai ngena YouTube Dreampu penuli ya Siti pesan aku anak ngamalu ke Dreampu kan ngagak ngutai ke lagu masuk ke lagu beberapa utai lagi sempat malu dah
0: aku temalu
1: aku temalu kan? temu rindu ku yang luang
0: ya okey ya
1: nang
0: ya.
1: Malu Dreampu
0: ya amat tadi ngagai bala kita kelebih lagi dengan namanya pesan orang ke udah lama dalam industri music kelebih lagi bakal sedang Maxwell tu udah lama nujah dunia pemerindang manyo pun lebak tentu ya tahu diambil kita mas kedak ari lalau tadi okey jadi Maxwell lagu ke penudi di Pansok Kenuan sebedau tok Burak Luna Amat.
1: Burak Luna au.
0: Au. Jadi nangkan ketuk bisik kini lagu baru ke dekat di Pansuat ke Rinompo.
1: Lagu baru dia tu mayuh degagak kemun. Ia terbaru-baru bermamai ke selalu dia dengar kita terbaru mah dia dia dengar kita sedindap dengar belakaban bayan tadi ne. Bisik lebih 100 itu ya. Udahnya tadi nyau milih hanya begigak ni gaya tu lah. Saya ke kak maksud ke joget baru saya.
0: Oh joget baka gigi bujang Sarawak keliam ne.
1: Nadai dingami lah begini gaya. Jugetnya bernama Dindang Singa Melayang.
0: Dindang Singa Melayang.
1: Ah, budanya Siti lagi.
0: Singa Melayang.
1: Agi namanya. Agi milih lagu kepada Siti agi Dayang Ridu.
0: Po.
1: Po kunyu apa? Dayang Ridu.
0: Dayang Ridu. Ini ku kalau macanya nak bisik nama Dayang orang nama Ridu. Dayang Ridu. Dayang Ridu.
1: Dayang Ridu. Lagi kan ada cerita Dayang Ridu.
0: Oh, kalau
1: tang lagu ni lah, ukai-ukai berpangan gue Dayang Ridu. Kena namanya aja kebenar ya. Tapi Dayang Ridu tu bersih sejarah. Ia terlekat di batu mu dek.
0: Nggak saya kekal aku macanya.
1: Kita pangan gue namanya nah. Ya, nyai cerita-cerita lama dalam lembup lama suka. Ya,
0: reti yang tadi.
1: Mayu agak kebukai kebenarnya.
0: Sekedar hari namanya cara nuan mantai ke cerita asal. Okey, semina main asal tu tadi. Terus sekedar cerita tahu di kumpai nanti dalam jaku Melayu nya tadi hikayat atau kepengingat tuai.
1: Pengingat tuai.
0: Di tepuk dalam sitik lagu.
1: Oh. Tadi apa lagunya ialah Dayang Ridu nanti ku jadi mai lagunya ialah nyak ukai ngenal sejarahnya mengenang ketika kemudahnya lagu kita biasa menya semina berkenak ke nama saya ke namanya ndak dikena
0: ketik sekali ke nuan pu tau ke mawat di asuh nyadak lagunya
1: munyi kenuk aku tadi what kita dah berundi anak anak gua dulu anak gua maksud ke lagu begitu dulu deh dia jadi aku jadi dik
0: bertukar
1: ya aku jadi dik aku style aku lama subak kenya ya pulai ngagai jemannya baru.
0: Oh pia.
1: Okay. Udahnya tadi. Mayu aku tu buka ke gagak mon lagu namanya tadi lagu kumpu dia tu. Benar gagak lagu ke penyanyi Semenanjung ni Dian Bibi Cima. Udahnya tadi. Baru-baru tu Ricky. Terbuka-buka lah. Antik jam eh. Mayu halau.
0: Oh mayu lagu gagak ke orangnya sigi Mayu.
1: Tang sebenarnya lagu terimpu Mayu terbuka bisik nyak lagu pisang punya nama lagunya. Eh macam
0: lagu pisang.
1: Yeah.
0: Okey. Jadi ya nyapa kawan ngau lagu antik meh lagu baru. Aku nak sabar nanti lagu Dayang Ridu entar kan ingat.
1: Eh anu gua lo. Ngenang Siti dah lagu-lagu terbaru tu ialah ngenang lagu Indap Klimin. Udah lagu Ensinat. Nama Siti lagu Kambien nama lagunya.
0: Apo? Kambien.
1: Kambien.
0: Kambin jelunya.
1: Kambin jelu.
0: Perutai.
1: Ayolah kita tinggal ya begini ke lagunya lah.
0: Okey, jadinya siapa kemain lagunya? Indap Po?
1: Indap Po.
0: Nyanyi
1: Insinat Indap Po.
0: Oh, bisi megak lagu ke digagak nuan ke Betty ba ke suah di pasang kami.
1: Oh, begetil.
0: Begetil.
1: Udahnya lelaki Sarawak bedau dah tadi tu ni.
0: Bedau.
1: Grace Renggualo. Udahnya bisi Josie Menti Butarangkai.
0: Butarangkai.
1: Bedau gak? Bedau sehari ke Nganjuang.
0: Sempat untuk sandar tadi.
1: Okey,
0: jadinya sekedar hari lagu ke bisik di gagak. Okey, jadi kelimpah hari pengeluar program Sisin Radio kita sama bela nemu di Nia Gawak yang mega nengkebang lagu, yang mega jadi penanyi, yang mega namanya suah di kanggau kuar jadi pengaturan dau atau ke MC. Ke bisik bala di luar ke benuang beda Facebook live dia tu benuang ingat ke radio kak ngiga mesel friend saran kak ngangau yang merindang kak ngangau yang nyadi pengaturan dau atau ke MC berkini cara sidak ya kak ngiga bisik kontak nama bisik manager ke tahu ke bisik boleh meda buat Facebook ke berkini
1: ya anunya tu tadi aku tu nyamai ada giga kita atau ada berseri-seri lagi lah giga kita buat Facebook semua media sosial boleh inbox boleh kita ke nemu WhatsAppnya tadi tahu minta ada bala bukai mayu main nombor tu di bala kita tu bisa tanya lagi sudah menikah demuan tu yang megangnya demuan tiga giga aku tiap-tiap minggu Nyabuang orang kawin mon. Bedak orang kawin.
0: Oh, kita minggu nah. Jarang bisi awak, bisi lapang.
1: Ya, ya, ya.
0: Tangan awak kita tahu ngiga ya bak sebelah Facebook tahu ke bala ke lebak kau kami tahu nanya kami ya, lumur ya. Okey, jadi ya tentu nama dah tadi ku pemeda jadual Maxwell tu nyuka nintang minggu ya tu tadi namanya
1: MC
0: belagu merindang orang di kangau kurang bala kita kedekat nemu dini pejalai yang merindang gau namanya tadi semua pengawak ya bisi dipandang ke dalam Facebook
1: ya, ba Facebook nama kebuah kungkah dia okey ke ngeso kenya kebenaran aku tu bangsa orang telalek naden tu ingat ku tai kalau mayo ter gagak hanya ya tadi udah ni maya tadi kam beda oh wah bisi lagu minggu tu ya hanya mai beda ni ya bisi ke balai kaban tu madah dai bisi lagu di minggu tu sano boleh ke madah ke kira-kira ke madah kita orang putih madanya, orang iban madanya. Madah kita baru lah. Besi lagu tahu ke besi MC di sana. Sampai tahun 2027 ada buki yang sudah
0: mon. Sudah buki yang rapu.
1: Ya. Katik ni dah.
0: Enggak jadi nulaknya.
1: Enggak jadi nulak ke kadang tu tadi peringat. Utai te bisik-bisik ke Maya nyekak ke relax kena kurang. Dipinta embar kak ke sidak ya Maya rapo kasih ke benda ke? Tulak baru ke insur ke baru rega. Lebih orang berguna ke duit maka orang kawian jarak.
0: Amat ke? Ya. Kau pernah ambil mana? Kau pernah nyau ke?
1: Beli manu, beli capi ke? Pindah. Macam ni kebayar ke utai macam-macam. Maka kita selalu ngau aku tau ke nitiah ke pengerembai aku dini-dini dur. Pejalai terima kasih semua. Kita bertemu dini-dini meet dunia tu. Ha? Bergambar nanti gambar share-share dengan pengandiri.
0: Okey, jadi ada kena tuang ngujung ke randau tu tadi Maxwell. Pesan tuan ngagai orang ti udah begulai ninga nyawa ninga nyawa ninga lagu besai ngau lagu ke disada ke nuan dari tahun 1999 nyentuh ke detok ke agi nyukuang ngau peminat ke baru ngangkat ke dari baru ada sama ke jako engkau bisi pesan ke sedaya.
1: Oh, pesan ngagai semua kita beri besar terima kasih ngagai kita selalu disebut nadai kita sapa meh kami itu ni ya tang sukuang mega belati hati kebukai ngagai kita kerindu ke lagu aku berengkah hari nyo besai nyo hari uyuat menyerti tadi udah namanya dah ninggal lagu aku beli ke kisit beli CD pesan aku nombor satu tisma kita bisa ketemu ke kisiat aku lama suba madah aku kita anda ada kok nare kupinya ke mon saya mon
0: kisiat
1: ke kisiat kisiat ke CD ke bisi sikut nembia suba mai aku belagu bas merahan dan bebaik ke kisiat bebaik ke CD tu dah tuai koleksi ya mode kami minta enggak jadi ya gempunya ke
0: ini kungkang ko nya kelana aku semanggang den bisi
1: apo
0: lekat ke keliagi lekat bisi ndor kah nya lekelekan mu kunyagi ngiting iga lo
1: nyat ko kuntin ade nade isi aku lihat pama meso aja
0: arinya ketemu ke bisi di ni yang jenis tan pugi bisi tu aku lekat ke dalam tege bisi sampul keliak kereta ke boleh buka kenya ne
1: nya
0: bisi ku ketemu kenya nya
1: pesan kenya lai tu nadair ke mesan tu jengkak ko nanti kita bisi bergambar baru aku suba-suba maya aku pergi buat belah dua tau share tag ke aku buat belah dua bukannya tag ya
0: buat orang-orang
1: kirum dengan aku tau ke kirum ke sudah mohon tu ke kirum ke belah DJ YFM di tu kirum sudah mawat tau oh dia nak gambar satu suba maya aku gambar dengan orang-orang
0: keliak keliak lagi
1: kena kuda pesan dengan aku Siti lagi ngaki kita kaki udah hampir suba merik kubunga merik bungai merik macam-macam utai anak patung berapa guni nya berumah dia lagi simpan aku nya lagi
0: berapa guni
1: bisa 3 guni bisa aku guni besar nya ya
0: bayarnya kan pampe
1: ya.
0: Orang berjual
1: bunga tu bisa kaca bisa bau wangi dalam nya
0: ni nak berjual orang bunga orang maya belagu pampe beli orang beri ke
1: tiga guna karena patung ambil kena mun
0: ya
1: isi tau
0: nya penanyi beri orang gede
1: mayu surat nanti temu lagi ini nak tunggak
0: surat cinta macam-macam aku betul surat macam mana pengingat
1: macam-macam bau kertasnya ya
0: okeynya jadi pesan
1: terima kasih terima kasih ngagai semua rindu ke lagu kita itu nanti ngiranya lagunya rentak nama lagunya rentak etnik tahu ke lagunya rentak nama-nama aja asal utainya ngasuh hati kita lantang nanti kacau orang kenyak ya
0: ya amat Man bisik lagu sekedar ngacau rap.
1: Ya. Ngacau mental, ngacau rundiang.
0: Okey, jadi terima kasih Hangat Maxwell. Tajak pernah ya tadi gawak tang boleh limpang datai ke konti YFM Iban. Engka bisik sekali lagi nanya tang datai sekali lagi lah bag Gleriatis lebih ngagai jalan cerita nompo. Ukai bekawal ngau lagu Daya Bintang. Leban kita sarito sikit fokus ngagai lagu Daya Bintang, lagu SSJ. Tentu ya dekat ngangau baru nanti bisik lagi awak dur kita berandau bak program batik di ungkup ke YFM Iban. Terima kasih sekali lagi. Ngarap ke mujur ukai semina mujur ba namanya pejalai pemerindang yang pu tang mega ya dia tu nyo nyangkuang nak menyadik yang pu belagu lalu ngarap ke utai kudah di pemujur ya tadi uliah di namanya di ajar ngagai mawat ke bisik pesan ngagai peminat mawat mega jauh.
1: Oh, pesan ngagai peminat mawat bekejap belama mai kita nyukong mawat rindu ke lagu ya rindu ke ya nanti semua mawat terbesi salah padah ke pihak ya ngagai bala-bala nanti kita ke selalu bergulai ngagai yang megap pesan ku ngagai mawat anak minta puji orang kelalu kita mawat bergulai ngagai mesia ke kong ya bergulai ngagai orang kita bergulai ngagai orang okay kita bergulai tak ngelakuan ke diri rindu ke orangnya anak ngelakuan ke diri rindu bergulai ngagai orang ti ngempu pengawak atau ke orang di luar. Nah, boleh mana-mana. Gawat ti keluruas. Terima kasih yang lagi kita kerindu ke lagu mawat, lagu Daya Bintang, lagu tungkat semangat ngau lagu-lagu bukai nangkan kita ila. Tajak pen kabisi bekalih mimit gerentak ya. Terus ke belama, titih ke belama singkang kami.
0: Okey, terima kasih sekali lagi. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan dengan kami program 34 serannya tentu yang uliah di Dinga di pedak kita nintiang hari 6 gawari minggu ba YFM Iban. Bertemu baru kita lalu ke penudian ninggal ke kita ngau lagu ke di calon ke ba anugerah carta sapa juara barenggat semifinal ianya katin ti ukai lagu Dayang Bintang. Bye bye.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music penglandia jari nyarang buam mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nembat

Canada ngau Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, lagu Ri Anthony Usan Hanggau, lagu ya Bungai Layu Patah di Tangkai Dai, ya baru pihak ke kita, okey. Nganti penduduk Min Melissa kita sekejap laban dia kaki besi pengawak bak standby konti kita. Ah, begulenggau DJ Jimbo kita benung interview sekemuka pemesai ke besi datai lemai tu neh. Okey, anak kesalati ke bandarnya Min gawak tang tu dah pangan tu kira ke nanti ya ndak lama meh merindah mana kita ngau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkap ya lemai tu lemai hari Minggu tadi lagu Anthony Usan Bungai Layu Patah di Tangkai terus merindah kita ngau lagu di ya Sadra Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau kita lagi nginjau lagu Covenant Sampi Aku bala kita ke Benomba Rantau Jalan jam ke itu agi ni kami dalam peringkat pengangkut wai ngarap ke semampai berjujimat Jalai Alun. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM. Kelimpah dengan kami mengenai cara online kita RTM Click.

aku Copeland Meja kita 449 minit lemai. Sampai kita mengarang ke semua pengawal ke di kerja kita, ke dekat di kerja kita hungkup ya lemai tu ya mujur magang di pejalai bala kita. Anak kesalati tidak pangan nganti penduduk DJ Mian kita ke visi pengawal bak standby konti kita ya bak sepiak kami tu aja benung monitor jimu kita benung interview sikup pemesai kita ini. Okey, berhati dulu gayari kita ungkap ya lemai tu hari pukul 4 lemai tu tadi ya dalam tempoh ya 12 jam dikeluar ke upis meteorologi Malaysia kalai lemai abis hujan. Okey, sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang, malam lagi, Gau, Tumu, pagi lagi ya. Di pelabak ke Bisi Ujan, Begabak, Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Serikai, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang, Nadai, Ujan, Bak, Betung, Sibu, Gau, Mukah. Gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Gau penglaju 10 nyentuh ke 20 km sejam ke sebuah pengangat gau penyelap di benua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, lagu dan kakak tu Evelyn Tina Joget Bujang Sigatnya ya. Kedua lagi injau lagu Inochi Austin gau lagu yang racun dalam pengerindu ya. Tembuk lagu hari Inochi lagi. Mai kita sama ngagai menua Sebraidin. Ngagai Wisma Rengkasapuri Kuala Lumpur. Kita mending ke berita pukul 5 nangkan kenyang lagi.

0: Singa ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nyagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?
3: Mwah.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah jadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawak tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngagak kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bernur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuak ke 10 malam. Pampang Baru kedebuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majat Dras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majat Nambah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu mengawal Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
3: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galeri Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke Trubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus, ngau Deni Ompiang. Tion ngau leka lagu tu di tengkabang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu berdaran ja. Lagi mai kita sama dengarkan lagu tu. Udahnya lagu dari Suriang A Boy, Nuan Seminak Berjarak, Tion ngau leka di tengkabang penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya ba Sematan, kapa dokumentasi Sematan eh, bapa saya Sematan. Anu kita ke Suai Ngelantang katinya dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga dari sebengkah band Tingumai Sidaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Ba Entara. Waktu tu lagu lagu ke terubah dari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengkebang Tony True Force serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka ke menanyi ke sedang ke ngagak video klip tu sama Ba Sematan ke sedang yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berpindah dengan tiga lagu tu dulu. Ba Gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lengok kami bawa FM tu my program Gallery Wide ke ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali tu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama bak dunia pemerintahan lebih 10 tahun dah penyanyi itu bak dunia pemerintahan kita Iban ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Berfoller. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Tion dengan Leka di tengkebang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita dia video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali itu lagu ke diberi nama Diau Kita Kanuan Ari Sylvia Banyi. Lagu di tengkebang Lucy M sudah tadi dikeluar ke bak YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Kunganang. Lagu tu leka Lih Acup Ngatiun dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya udah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube TJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu buat Gallery Wide.

Serik Tok Nyerah Tebak Berujung yang dikena ngujung ke Galeri Y lagu Ari Spister Rajai Bak Dada Keranjai Semaya. Lalu kedua ke penuli ianya lagu Ari UCM Tulang Besi Urat Dawai. Okey, dekat 2 jam dari Galeri Y kita.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: pendengar, ya tadi lagu Kecubah Kena Kita Berperinang Kelama itu berawak sedalamai hari itu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 minit lemai, kita rekomendian ke tandu program Lalau Penghidup. Dan sebelumnya kita berperinang dulu ke lemai itu.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, seminar di YFM.

0: Ya, peningat jam kita dia tu pukul 6.15 minit lemain. Itu kita semua meliang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setebulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita bebuk jangkut baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketu, barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku oleh murid aku di penghabis mit, labanya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ingat Jesus nyebut gentran jaku ke bawah Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tanda dikena bala rajudah mayanya keliak. Beradat bahasa rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari ke dikirum ke raja, sida asai kenerima setemasa raja nyampu. Bok runia ura judah, baso ti diberi ngagai pengari sebako ngepengawak ti masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat sangkut pawet ngepengawak kenerima orang ti dalam penemu ngau orang ti ngerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemanah ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya ndang orang tinggari ke Allah Ta'ala, lebuah kita nerima sidak, kita mega nerima Allah Ta'ala tinggirum ke sidak. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, ngorang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala bagi klesia kita. Bahasa kita suahagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisik pengawal muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati. Lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Tibisi dia tahu nadai dia tabi. Anak saru menyadi, ndak dia tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benar reti. Laban hari gaya tabi nuan ke pengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan, ngau Allah Ta'ala mpu. Nadai milih renyak padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak muti Nabi pemesai dunia tinggari ke perintah dunia. Tang kingat ke mega orang tinggari ke Allah Ta'ala, tigawak ke iklesia kita. Munyi kumadah tali narai milih hanturannya bisup ke, atau ke muti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi ke Allah Ta'ala, tu dah milih orangnya nyadi ke pengaria dalam iklesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, Lebih kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggal soh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu, yampu tinggumun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana? Pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia terjadi seruan, bala Nabi temeri ajar, manusia tulis pengawak badas nunjuk setelahnya di kecuntung, bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana, dia dah ada terima sedak ngagai urang bukai. Lalu keempat, ianya orang tiarap, di ngelalu ke pengari Allah Ta'ala, serta nerima pesan Allah Ta'ala sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala, serta mengajar teka merita kejakut Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi, teka nyari pastor. Tang enti kita boleh ngayan ke bahasa serta meri sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dekat nerima upah Allah Ta'ala sebaka nge penyuruh nyampu. Bok dunia tu mayuh mesia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur reja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berdua-dua ada sukung, pemerti, ngau pengerindu, kedebri, bala ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, buat muah mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang besi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisa merik sedang makai lalu nyedia ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak ketika kerja di belakang tiswah tidak ditemu orang tenyukung orang pan derun yang besar reti bermualah tanah. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki. Pengawak tidak kerja kita tu meh, pengawak dimegak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa tinyambut orang tiamat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut orang tiamat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang ti ngayan kulah nya di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala tinjadi padri, teka pastor. Amat bala timasuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja teka eklesia pan, nyau nada tentu mayu. Nak setipak ngepemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tahu mereka ngambil bagi diri nyukung bala timri dari impu. Kelebih lagi, ngau pemberi teko sedekah kita. Lawan sida ke gawak ke gereja teko eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup lalu mayah mengok besi anak, ngau bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti uliah ada kena ngaji bala pederi ngau pastor. Tahu dia mengok ada kena melanja ungkus boleh di training jadi pederi teko pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Yesus, barang siapa temeri secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit, labania murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa temeri secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit, labania murid aku tetap dekat nyambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit dia tu, ia tahu benda berunding yang kena biak tiagi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tiagi biak, tak kemit pasal Injil, ngga pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melau, tak kong reja utai, kena ngintu sidak timit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandiak, teko nade penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngangidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak tegi mit. Ndang megak ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebub kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita boleh ngajar pasal Injil ada kita tunjuk ke ya dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang menyiku aku semadah kita yang lama tu kita kena jadi orang Kristian tu mah jadi kebuk kudus dia boleh daripada tak kena baca sidak tapi masuk pengharap Kristian tak kena ngelala Tuhan Tuhan Jesus yang minta benda-madah kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Yesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas ke nyadi saksi ke Tuhan, tugas ke nyadi pengari Allah Ta'ala bermua ramai nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri kemaik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup samping aku, ngagalah talah tip taruh ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity keempat. Oh Allah talah, tip nyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu untindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apai kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja, dia tu ledah taik belum lama ya. Amin. Nyara yang nanti kita ke penemu baru minggu tu.

0: mo po ako.
1: Ya, peningan yang nak kita sama meniang ke program lalau penghidup ke lemai tu. Jadi program yang tadi, yang tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi, bawa YFM ya. Ke di Tusun Bishop Eri Sumbenjingan, lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita dah dapat kesan kepada berat kebisi dan jom peningan ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita meniang ke tu dulu.
2: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, Berami

Ya nyali unya peninga kita berarti kapsan ngau betul berat ke bisi di anjung peninga ngagai kami ba YFM. Jadi pesan ke Trubatu di tuju kangagai semua bala kaban belayan ke diau ba tai rumah Melayu di Nangalatung, rumah ke semamakai lebuh maya Rabat, tai rumah Kana di Nangabaru, rumah ba rumah rantau Asam, terumah nyandang Ulu Tekalit, rumah Munting Ulu Tekalit, rumah Kaunselor Binsen Nanga Nansang, rumah Jerukan Teluak Jalapik ngau ke Bamlayan Kebukai di Semanjai Aik Tekalit, Bangkit Aik Ketiba Suung Pemga ngagai ke Bamlayan Kebukai di Miri, Bintulu Ngkalat Batangikan Glili Seri Aman Pemga di Seruit Serian ke Bamlayan Bukai ke Ngelala Niantu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Lumo 8, Sublot 3608, Lorong 3F, Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang, Kuching. Laban Julin Anak Langkup. Julin Anak Langkup, udah nadai kemari, 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi ya peningah pesan madah ke Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27/6/2026. Dia pesan dia tuju ngagai semua bala kaban belayan ke udah disebut akunya tadi. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai niantu ngagai rumah Lumo 8, Sublot 3608, Lorong 3F, Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang, Kuching. Jadi penerang kesiliak tahu ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Balumah 014-691-5145 tahu ke ngagai Jawang ngena lumur 017-807-6698. Ya tadi peninga pesantik ke Trubah ke bisik diterima kami ke lemai tu, lalu pesan ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke

anak jambai, puri anak jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 niantu di Sengai malam tu 28 hari bulan 6 ba rumah yampu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman lalu Danjong pigilah 29 hari bulan 6 gagai pendam Sutong. Jadi benderang kasi lagi tau tanya gagai balaya ala berumah kusung 111-405-1127 atau kengakai Lina berumah kusung 12-854-4618. Nya tadi Epninga Siti Gibson ke bisi diterima kami ke lemah itu. Lalu tu muka Siti pesan ke sekali itu. Dituju kengakai semua bala kapal melayan ke diau di rantau Jerenang Julau. Kapal melayan berumah ragai piamga di Iran Sung, di Brambun, Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Nanga Benin, jumput di Dasu Julau, dundang di Ijit Julau. Kapal melayan berumah baki di Ntabai, di Ntayah Julau Latu, nga kapal melayan bukai kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit, Laban, Ayum anak belawan, ayum anak belawan tau kapai tawe. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sengai malam pigila 29 hari bulan 6 2026 lalu Danjong pagi Siti ngagai penam SD New Jalai Entaruh Kapit. Yang tadi Siti pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Ya dua atau lagi kita petik pesan bukai lebih pesan ke bisi Danjong kita peninga ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu mega Danjong ngena WhatsApp ngena gagal umur 013 862 8422.

Ya, kinampuan pesan ke bisa diterima kami ba UFM. Ya, pesan ke sekali itu inya pesan ngeta sulit dituju ke ngagai semua balau kapal melayan jauh tau ke Semak baka di Nangalaka Beguansung Kerangan Sibau Lubuk Tanjung Nangga Jagau Nangga Bat Nangga Niruk Nangga Ngungun Nangga Ngemah Sibu Kenawit ngel kapal melayan bukai ke ngelala ni atu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Rumah Tabuah SPS Nangga Ngungun Sungai Ngemah Kenawit Laban deka ngetas ulit Niang sidung anak jawang tau ke bini Niang ex ter rumah sigan Malam Nguan ulit malam 10 hari bulan 7 Lalu ulit dekat diketas kena 11 hari bulan 7 2026 Jadi semua kita dipinta datai Tumu kaget dan bagi kita ke jauh ya Yang tadi yang peningga pengawal ngetas ulit Niang Siduang anak jawang tau ke bini niang ex tuai rumah sigan dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 lalu malam hari 5 nguan ulit jadi kita semua dipinta datang ngaga rumah tabuah di SPS Nangangungun Sungai Ngemah Kenawit. Nya tadi peninga pesan ti ke penudi ke Bisa diterima kami bawa UFM ke lemah itu. Jadi ngagai kita bukai. Hingga pesan dah sempat dikenatai ke kita lemah itu. Tanjung ngagai UFM. Ngambil ke uliah dikenatai ke bawa awak kebukai. Lebih lagi bawa penggerak pagi. Tumu pagi pergilah. Jadi banyak jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi. Ke pukul 7 lemah. Pukul 7 bakal selama nanti yang hari minggu. Kita dapat mulai sembiang besar kudus belum nabur ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita mulai buat program bergiga entahlah ya setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu mayuh tembawai

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ya peningan nyati sete lagu Ari Dayana Shini. Jadi udah tu lagi kita dekat sama Besbiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu sete lagu kena merindang kita.

0: Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tuh hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Naya, Claretian Adi Miri Diocese, guluh kagawai misa lemah itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyediakan diri ngintu misteri yang kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa,
1: Engkau ngagai kita menjadi aku, laban aku udah balat berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggalka aku, salah aku, salah aku, uli penyalah aku ti balat udu, nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menyadi aku, bersemayang ke aku, agai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasihaka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasihaka kami,
1: Tuhan kasihaka kami,
0: Kristus kasihaka kami,
1: Kristus kasihaka kami,
0: Tuhan kasihaka kami,
1: Tuhan kasihaka kami.
0: Muliaka Allah Ta'ala bandut di pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikut ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang. Bersemayang kita, O Allah Ta'ala, tindengar nimet niadi anak angkat, udah milih kami niadi anak penampak. Kemendal kami bersemayang, nia kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu dipada berdiri bapa nampak pemendar ti bebendang. Nengga Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah engkau Nuan dalam penyara ku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca Aribub Raja ti kedua, bagi 4 ayat 8 ngagai 11, ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai bak rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya Nabi. Mana kita ngagak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia ngambik ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kitai. Nyadi sekali lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik ia dekat belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia? Disahut Gehasi, ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyautuai. Kangau kaya kitu, ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia. Ba urung mayatu, tahun baru tu ila, Nuan dekat ngerendut siku anak lelaki. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara, O Tuhan, Aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
2: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ya. Aku nemu pengerindu nuan dekat meruan belama ya. Lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
2: Beberkat meh urang kenyembah nuan ngenak lagu. Urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sidak rami gaga sepamanjai hari ketegal nuan. Lalu sidak muji nuan ketegal pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
2: Nuan udah ngasuh kami menang. Uliah pengerindu nuan, nuan udah ngasuh kami menang. Nuan oh Tuhan, udah milih urang nyaga kami. Laban nuan oh Allah Ta'ala ti kudus urang Israel, udah merik kami raja.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
4: Baca kedua, baca resura santepo ngaga urang di rum bagi 6 ayat 3 ngaga 4 ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah mega dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur ke sama ngau ya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngambil ke baka Kristus ke diangkat kari pemati ulih mulia apai. Bakanya mega kita deka hidup dalam penghidup ti baru. Tanti kita udah mati ngau Kristus. Kita mega arab kediri deka hidup ngau ya. Kita nemu Kristus ke diangkat kari mati. Na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ya. Pemati tidetat kayanya pemati ke dosa. Sekali aja. Tang penghidup tidak asai kaya diatunya, penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai, kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
5: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Kitab tu bangsa ti dipilih, bala imam diraja, bangsa ti kudus, nambia Allah Ta'ala, ngambil ke kita, madah ke pasal pemanah pengawa Allah Ta'ala ke udah, ngangau ke kita pansut hari pemetang, ngagai penampak ia tibadas.

0: Baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuhan.
0: Baca dari Injil Kudus nitya kasihan Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Nuhan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sidah, lebih agi ari sidah kerindu ke aku, enda tau nia di murid aku. Lalu orang kerindu ke anda lelaki, tahukah anda itu sidah lebih ari sidah kerindu ke aku, enda tahu niat di murid aku. Lalu orang ke enda ngesan regang diri empu, lalu nitih ke aku, enda tahu niat di murid aku. Orang ke ngidupkah nyawah diri, deka ngelenyaukah ia, lalu orang ke ngelenyaukah nyawah diri ketegal aku, deka ngidupkah ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, deka sama engkau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia nia orang ke mana, deka sama engkau orang ke mana, nia bempu upah ia. Lalu barang siapa meri air irup ngagai muridku ke pemadu mit tu, laban ia murid aku. Engkau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bala meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan nyadi anebiak Yesus ukai asal ari pengelandiah tauka pengering badiri kita empu dan asal adi Tuhan. Laban Jesus kala bejaku, ukai kita kamili aku dan aku kamili kita. Lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engaunya kita dikanggau dikenahnya di anebia Jesus, ukai nitiah ka atur tauka peneka kita empu. Nya disiku ari anebia Kristus, kitai dikanggau kasih ke Tuhan, engau diri sama diri. Jesus kala bejaku, rindukah Allah Ta'ala nuan, engau penghabis hati nuan, engau penghabis semangat nuan, engau penghabis runding nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua, yahnya, rindukah panggat nuan, bahkan nuan kerindukan diri. Dalam baca Injil ke sari itu, Yesus madah ke orang kerindukan apai taukah indai sida, lebih agi ari sida kerindukan aku, endah tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindukan anak lelaki taukah anak indu sida, lebih ari sida kerindukan aku, endah tau nyadi murid aku. Nama reti ari jaku Yesus tu, nama kebuah ia ngasu kitai, anda kasih ke diri sama diri, anda. Dan Jesus nanggau ke tiap iku bala anebia ia ngasihka perintah serta kasih ke Allah Ta'ala, rinduka ia engau penghabis hati semangat engau runding kitai. Ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kitai. Engau tu baru kitai ulia kasih ngagai diri sama diri. Baka apai indai anak ngau sidah ti bukai ti dikerinduka Allah Ta'ala ti pemadu mana engau nadai berbida serta nitiah ka peneka engau atur Tuhan. Engau nia nitiah ka anembia Kristus, kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerah hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan dekat lebih agi gerah hati ngagai kita, lalu niri kita engkau nimet, engkau mulia ia, bakah keudah dipadah ulia Jesus dalam Injil kasar itu. Bapang hidup anembia Kristus, nadai endua kita berkira, rangkah taukah arapkah pemulai tiap kali kita dekat ngaga pementas. Lebuah kita dekat nyadi anembia Kristus, Santo Paul ngajar kita babaca kedua. Ni alai kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. Nabi ka kitai amat ulian yadi ka Raban Kristus nitiah ka peneka engkau peminta Tuhan. Awak Tuhan merkat kitai. Sama kitai semayang aku pengharap Rasul. Aku arap ka Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
2: Pengagak serga engkau dunia. Lalu arap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kitai. Tedi kandung hari Roh Kudus. Diada ke Maria Dara Bungas, Marinsa Ramau Pontius Pilatus, Dirgang Parai lalu dikubur, Ya nurun ngagai neraka, Ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, Ya nike ke serga, lalu duduk ba sepiak kanan Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa, Arinya ia dekat datai, Ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik di Kudus, Saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, Jaku Kristus bakati kasar serta tusah, dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita inda ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita udah dibaptisa, lalu besaum dalam penghidup ti udah diberkat. Ni alai kitai ulia engau ati andal ngagai ngagai Allah Ta'ala ke rindu ka kitai.
3: Kesemua orang kau udah dibaptisa dalam pemati ngau pengangkat Yesus Kristus. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke ketuai menua di dunia tu, ke ngiga pemenar, pengelurus ngau bebasa ke penghidup mensia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke orang Kristen, kau udah nyerah ke semua reta sidak ketegak nyawet kangau nitih ke Kristus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke pengagak kita, ke ngelalu, merik perangsang serta nyukong pederi ke baru, nyerah ke diri melah gereja kita. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai, nengau penghidup baru dalam baptisah, kami liadi anak lelaki engau anak indu nuan. Dingga kesemayang bala anak iru nuan, lalu beri ke kami nimet nitiaka anak nuan. Dingga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti diswa kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan ya di roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wine ti diswa kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Bersembayang bala menyadi ngami kapiring aku engau anggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kemana gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemadih. Oh Allah Ta'ala di dalam nimet udah ngamatkah penyadi penggawa enggi misteriah nuan kemendal kami bersembayang. Nia penggawa ti ulia gagah kami dalam melah nuan tau dipedah arwah bempuka pemari kudus tu. Ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Eukaristiah kedua. Tuhan engau nuan.
2: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke ati kita.
2: Kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nyak sigi ngenak serta patut.
0: Endang betul amat serta patut. Sigi penggawa engau penyelamat kami. Selalu engau diseberang endu mari terima kasih yang ngagai nuan. Tuhan apai ke kudus Allah Ta'ala ke meruan berkuasa. Nega Kristus Tuhan kami. Ketegal pengasiah ke kami tikia Kristus gemaruh ke diri lalu diada ke induk darah bungas awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang ia ngelepaskah ke kami ari pemarai ti belama-lama, lalu pengangkat ia ari mati, mari ke kami penghidup di meruang. Nia alai begulai, engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah, engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, serta muji nuan belama-lama.

0: Nuan endang amat kudus, oh Tuhan pun semua pengudus, nia alai gaga kudus pemari tu kami bersembahyang. Turun ke roh Nuan baka embun pagi atas sidah, ngambil ketau nyadih ke kami, tubuh engau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari peneka ia empu, ia tama ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkan ia, lalu niwa ni gagai bala murid ia nyebut. Ambil itu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah ni megam ayam makan malam udah tumbuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang niwa ni gagai murid ia nyebut. Ambil itu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita, ngau bala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai Nuan, oh Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat Nuan, nyentuh akan Nuan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami ngindu, pengawa mulai ke pengingat pemarai engau pengangkat ia. Kami niwa gagai Nuan, Tuhan roti penghidup engau calis penyelamat. Mari terima kasih ya laban Nuan udah membaik kami arwah, bertunggah mua engau Nuan lalu melan Nuan. Engau ati ansyuru kami bersembahyang, ngamih ke kami tinggami bagi batubu engau darah Kristus, tak bergumpungnya di situ oleh ya Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja Nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngegai pementas di penuh, begulai ngau Pop kami Leon, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu ada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih Nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan Nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas, tadi berkat inai Allah talang ngau Joseph, tadi berkat laki ya ngau sedar rasul, tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka pinduk meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak Nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia lalu ngau ia serta dalam ia. Oh Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyaraku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ginuan datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Adipada penggelapa selalu ditempa uliah ajar petara kita kempang nyebut.

0: lepaskan kami dari semua peniai, Tuhan. Kami bersembahyang Engkau mana kemendar ke pemai seumur penghidup kami. Ngambika uliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat, Engkau penetai penggelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, nang ki Nuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar ke ia pemaik engkau peniaraku penitia ke penekan Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala,
1: Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, beri ke kami pemaik.
0: Pedah tu anak domba Allah Ta'ala, tu meh yati nanggung dosa dunia. Diberkat meh sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur Nuan datai, tang sebut ajak jaku, semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kemunian, bersembayang kitai, awak kepiring ngenselan ti kudus enggih Nuan, ti udah dianjuh lalu diterima kami, ngisih kami ngena penghidup, o Tuhan kami bersembayang, ni alai ditanggam ngagai Nuan, dalam pengasih ti meruan, kami tahu mansutka buah tim meruangka belama-lama. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Awaka Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembuh.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

sa malamay datuk menabur ke berita ramai hari YFM hari Minggu 28/6 tahun 2026. So batu batang berita Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabok ke dekat Deban Tai.

serta likuan lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu, rakyat maiwah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi itu isi berita. Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat dibantai ke bawah Parlimen Tahun Baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Adu. Tunjang kaum perambu berjalan ke pengawak mansiak baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua, pengawak berpilih di negeri itu sebedau pansiaknya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau maya pengerami Recognition of Inspiring Student Excellent bawah Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri bawah Opis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Dato' Sri Azalina Osman Said sebedau tu madah ke SPR. Dia tu benuang berenggat ke penudi, nyedia ke perambu ungkup pengawak mansiak baru, pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebedau pengawak perambunya diatur. Perintah benuang perambu palan pengetap niau baru ti Bruru Nagi serta likun ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemansang ke baru gunturung berumah tu berguna benar. Dia kena mutar ke penanggul tanah tusur berpalan pengetap peniau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi bawa siti posting bawa Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025 Kampung Baru Kapit bisik 73 buah rumah. 31 buah rumah napik penanggul tusur tanah kemungkur 43 ikut ketuai ruang bilik ngau 9 ikut ketuai ruang bilik tambah. Perintah udanan tu ke kandang dur urus 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Beliannya ialah yang kaum ngagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai ngau sebuah stesen minyak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng maya nemuai gawak ngagak Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di perambunya. Bab Karabukai Dato' Sri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit dia tu udah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru sekolah ti udah jahit ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit mungkur pengawak ngagak dua blok bangunan 4 ringkat ke disikap ngau maiwah perengkal guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantar ngagai 260 ikut miak ngau 33 ikut pengajar lalu ngau nyak nyedia kapalan pelajar belajar ti likun serta manah agi. Industri halal ngemuan penau menjadi pengerambai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngemuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai seminak bawa sektor pemakai tamagak mungkur sektor servis ngau industri bukai. Berindik ngonyak kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka maya lagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia maksud ke jakunya bab pengerami prestasi ngau anugerah kecermelangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati kengau cara holistik. Nyamaga ukai semina ngangkat ke pengelandia klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk nimbiak-miat ngau pengelantang raban bangsa madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis mega berguna ke perhati. Tu yang kaum pengelantang runding ngau dur gawak ti mana lagi. Pemansang muda Malaysia dalam bidang kejururawatan kuya mesti ditegap ke agi. Perkara tu, ukai semina dikena nangkup guna sistem pengerahan.

Hai menua tang nerima aku antara batang pengawak profesional di berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau menjadi pengerami Hari Jururawat di Kuching. Kita ada tu kemudian ke berita Hari Reda Malaysia Sarawak YFM. Perambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penamat Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis tentera menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesamayuh agi berkena kemayuk bengkah prosedur tau katur di Persa Immigration. Ia mana perintah benuang mansiak pengawak berjalan ke inisiatifnya tiudah di kemeran kebak menua kesatuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis antara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia masuk ke jakunya berpengalami JT Sentaba di kampung Pertambun Limbang. Berindia hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu, mesin mayuh sudah dilalau, nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah, madah ke fenomenanya tau ngasuh gaya hari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke mayuh, macam penanggul ngau ikas pengerai, titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia masuk ke jakunya berpengawak nutup program Raban Bomber Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah Angus Zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Hari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabok dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansang jadi Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk buat program Ride Mahabah ke diatur buat palan servis Musa Mayuh N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mengukur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Yang sebagai di pengawak Maik Raban Nibiak masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bulai ngau Raban Bansa. Sekedar di program yang aktiviti pengarap ngau sesi randau ngau sekedar ikon lumba bermoto menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngembuan 7 dekat ngawung Raban Biak dalam aktiviti di Maik Penguntung ngagi sidak. Caranya megak oleh nagang sidak hari ke terparuk ngerja mayuh macam penanggul ramah. Seikut lelaki babadi nyawa buat penusah babadi buat jalalun buat kilometer 10 jalai kota Semerahan Asal Jaya pagi kemari. Pemangku Kepala Polis Pilih Kota Semerahan DSP Barry William adah ke penusah nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benuang dalam jalai nuju ke Kuching. Van kedebaik ya dilantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive di datai Arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bak hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Deriba kereta 4-wheel drive megak direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat dibantai ke tahun baru tu ialah. Ngemansang ke baru Gunturong Pendiau baru kapit nyedia kapalan pengentap pendiau di Meruan serta Likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat mayuh dipinta berjaga. Jadi berita kabar udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung Ribiliat Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu.
Salam Malaysia Madani. Nenakak menabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita terpendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, buah hati dirampas orang cerita lagu dari penyanyi lama kita, Andrew Bonny James. Jadi, sudah tu lagi. Kita rekod mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam. Tang sebelumnya tu setiap lagu kena melindang kita, ya.
1: Kita rindu dengar kentelah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami buat bagi kentelah.
2: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi kentelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
2: Ah, ya, baru betul. Ngelalai ke orang picak mata.
4: Au. Au. Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
5: Angka sampuak pasang.
2: Okay.
5: Okay,
2: yo. Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul, nah.
1: Semina ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat lemai peningah. Selamat kita bertemu baru buat program bagi gantelah kita ke minggu tu ia tiga penudi. Lalunya harap kita ke meruan tak ke seluruh nyukung tak ke rindu ke program tu udah buat TC Radio. Kita mulai buka selama nyentuk ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai bawa ujung bulan 6 tu bawa Yakup Nudi dia aku ngelatai kentelah di dikirum ke kita peningah. Mayuan telah dikirum ke kita peningah minta ampun dan nyemak ganda uliah di kenatai ke aku magang baka ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke terubah ke dikirum ke peningah. Jadi teratu di kirum ke Igat lama entelah tu dah dikirum ke ya tang berdau sempat di kenatai kaku nyalai ke lemai tu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu. Jadi entelah ke terubah bunyi tu nduk darah jawai nduk boleh makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai nyak tahu ngujung ke pilai nduk boleh berjalai. Nduk darah luluang nak tahu makai sayur kangkung nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedias punggung lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kitai kadang bisik kadang nadai ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Oh panjai lulungga tu au sayau semina nitih pulai nurun emperan ya kitai sekali lagi berarti kelalain telatu. Nduk darah jawai nda uliah makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai yang ujung ke pilai nda uliah berjalai. Nduk darah luluang datak makai sayur kangkung. Nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedis punggung. Lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kitai kadang bisik kadang nadai. Ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Sayau semina nitih pulai nurun emperan. Hanya tadi peningah entelah kita ke terubah malam tu 082-258-633 atau 082-258-634.

0: Ya, jadi kita ada bisik telinga baru telefon. Kita terus ngagai 082-258-633 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Bayang.
0: Hah? Hari ini tak?
1: Hari kucing.
0: Oh, ngelalai ke nama? Hah?
1: Bayang.
0: Bayang-bayang?
1: Senayau kan Senayau.
0: Oh, biar. Jauh. Jauh nanya tadi bayang-bayang ku ya. Jadi ulurungga tadi sayau semena nitih pulai nurun emperan. Kati ku bisik bunyi bayang-bayang dia. Ya kita ngagai peningah 258634 ya. Hello. Oh. Pala baku engkau bisik kini balon biar rapat baru tu nak nemu retin telah. Tau kesira enak nemu reti ulurungga ya. Jadi ulurungga ya senimbal engkau sawat ya. Ya kita ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Cik.
0: Oh, selamat malam, Cik. Si ningal lulu enggak tadi?
2: Oh, lagi naik. Tanduk baru panjang lah tadi.
0: Nyalah, sayau semina nitih pulai nurun emperan.
2: Oh. Puji apa tadi? Sayau nyak manyau.
0: Oh, sayau nyak manyau, betul? Danya?
2: Manyau ndak uliah makai daun. Manyau ndak uliah.
0: Oh, manyau ndak uliah. Danya?
2: Makai.
0: Makai, betul?
2: Daun.
0: Nah, daun. Oh, daun.
2: Nah, nyak kena mujung. Oh, daun. Kekin kelan kini nama.
0: Okay, bisik bangsa daun tu.
2: Ah, nyok kena ujung nyok je kena benar mu. Lak kurang nyambung ujung je.
0: Apa pia?
2: Au. Nan nyok je benda boleh kala merundiang ko tadi.
0: Au, ya, ujung ya. Au.
2: Lak kurang nyambung.
0: Okey, terima kasih, Cek. Nyok ya betul balap ningau. Au. Mayau ndak boleh makai daun. Daun nama nyok kena temu Cek tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena bok ya. Dah bisi ningau kita 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina.
3: Oi, kan putus-putus tu, tak ada hujan tadi.
0: Hujan? Tu udah teduh?
3: Udah, tu udah teduh.
0: Ngelalai ke nama tu, Robina?
3: Sayau nyak mayau ya.
0: Udah nyak, mayau nama deh?
3: Mayau, sayau mayau semina. Mayau nunga mayau nak uleh makai daun kepayang kai.
0: Emperan kepayang pia.
3: Emperan daun temeran nak kai daun temeran. Temeran ka?
0: Okay.
3: Okay ka?
0: Okay.
3: Ada yang tu dah ingat tadi radio pun melesir.
0: Ya tadi daun nama ko Robina tadi nah. Ya kita lagi bisik peningan 258634 ya. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. apa tu? Ini ping tu.
4: Ya.
0: Tu nama lagi pelabak ko.
4: Pelabak kajak mato.
0: Ya, sambung. Ngi ucek.
4: Ngelalai ke anu nya namanya kene galo. Mayau ndak uliah makai daun anggam.
0: Daun daun nganggan.
4: Anggam.
0: Anggam. Anggan nah.
4: Ya.
0: Ni tek kumbar.
4: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi li deh.
0: Patut.
4: Tapi ya makainya mabuk ayo getar-getar.
0: Ya.
4: Liwer lu mabuk.
0: Okey. Ala banyak.
4: Kita tahu makainya.
0: Kita mesti tahu.
4: Tahu kena mulai litau, kena mulai kuyung. Kena mulai undang.
0: Ni saya nah.
4: Nyamai ah manis-manis.
0: Manis-manis.
4: Nyamai ri cangku setiap ku.
0: Nah dai banyak bom nua kami.
4: Pes mino mayau ndak tahu makainya.
0: Piak nah.
4: Babi ndak tahu, kuih ndak tahu.
0: Jelau. Namanya jelau lah.
4: Tahu.
0: Okey, terima kasih Nek Peng.
4: Sama-sama.
0: Ya. Tadi peningang lalai ke mayau ndak uliah makai daun Ganggan tau ke daun ganggan ngini teh bas tim noal te pelabako au imi kena peng daun tau tumbuh ba tebiang ai ko ya ba menoi le ba menolo ba ke menua kami dan ada daun tau nyalai ku nan mo au ai nadi teh penerang di tau daun ganggan tu sitik bangsa utai tumbuh ba tebiang ai ya tau kalau kita kena ngulai kumong ke ya cukup nyamai kumong tu bisi utai hidup ke sebaka penyiau ngau lelito tayam mit hari lelito kumong tu semina bisi ba ai masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah ketetik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke uce seduai inai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita etik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu dan tapang berkumbai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang berkumbai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat berpejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikah pulai. Udah tesat belalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang, tekura umang.

Ya, kita berarti ke baru lalain telah kita titik kedua. Nanti orang menua serikai medok buruh ruai ingat bok dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai minta ambai pulai ke udah tesat pajalai bok madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung ingat bok dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung ingat bok dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawung-rawung ngangau ke karuang berada nikal pulai ke udah tesat berjalai bok kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya kadang bisik kadang nadai ulu lunggak tekurok umang.

0: Ya, jadi kita terus ngegap nih ngatuk bawah 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Teh. Amin tu hari kucing.
0: Oh, lama ni dengar nana.
1: Oh.
0: Oh, ngelalai ke lama tak?
1: Bukai bayak pandang nanti ya.
0: Bayak pandang. Ah, betul punya. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Oh ya. Dia sambar kurang kucing lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu dia tu engkau nak lain untuk nak dia tu au tang lagi orang ke ngemran kada lama lebah kengin tu tau kenyengai orang ke parai tau kurang ke nadai jadi bayak pandang tu agik bisik di gitang atas orang kena dai dalam sapat nanti yang kena sapat ya dia nanti yang kena sapat kena dai kini tu tu au ya tadi kedukumai orang bayak pandang tu dia teh ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kenadai kita mesti medak ya hanya meh kelumbai orang bayak pandang oh. Yang jadi peningat duitin telah udah mujur di kita terus ngagen telah kita te ke tiga yang telah kita ketiga munyi tu aki puntang raga nana buah mangga dulu belanggu berbuah nyang genda dudi pansut bunga aki sengalang buruang nanam buah kedundung dulu belanggu buah encenuang duli bungai pansut bok dan gerempuang jadi menuanya bok kampung bergulai hingga jelu lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggok teluk sengayan. Ya, kita sekali lagi berarti ke telah kita titik ketiga malam tu. Aki puntaraga nanam buah mangga dulu belanggu berbunga yang ngenda dudi pansut bunga. Aki sengalang buruang nanam buah ke dunduang dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempuang. Jadi menua ya berkampung bergulai ke jelu lutung. Bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas. Ulu lunggak teluk sengayan. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam Priska.
0: Oh, selamat malam Rin. Au, ngelalai ke nama tu kini?
2: Tening mak guyap tu dah. Okey ngelalai ke langguk buan.
0: Langguk buan.
2: Oh.
0: Oh, ukai langguk itu. Buan tu tukai langguk ya.
2: Oh. Ya buannya gada dulu belum kuam baru yang ngerembai ke bungai ku kami langguk ya nya ditau.
0: Oh, pihak. Au. Ukai langgu berau nama utai ke belanggu nya itu.
2: Awak ke orang membuk ke lagi
0: kan. Okey, terima kasih Ren. Ya jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nembuk kangin Uren tu tadi au. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Au tembuk kangin Uren yang tadi ngelalai ke?
3: Kayu buan kai.
0: Kayu buan ya, betul.
3: Buah. Apa ya?
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Nyak tadi Renau, kayu buan. Atau ke langgu kayu buan. Tang ditu ya semina nyebut kayu buan. Au, terima kasih. Kita berarti ke nanti kalau medak buah buan. Jadi kita terus ngagen telah kita titik keempat au. Telah keempat tu bunyi tu. Duk darah lentok tau nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima. Dia ya tau buta laban udah disumpah ki kita pungga. Duk darah nduun tak tau nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun. Dia mata ya ke rabun, ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah ki kitai raja dusun. Nya tadi kamu nyelalai ya, lalu menua ya dia kitai dia meh ya. Kadang bisik, kadang nadai. Ululung gak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Ya tadi peningah lalain telah kita ti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Duk darah lentok. Nggak tahu nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ia tahu buta. Laban udah dia sumpah haki kita punggak. Duk darah nduun nggak tahu nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ia ke rabun. Nggak boleh mendak rampak damun. Laban dia udah disumpah haki kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia meh ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Hello, Hudi baru, Cik.
0: Okay, Cik. Ngelalai kan?
1: Orang mali nanam beban, ya.
0: Orang mali?
1: Nanam beban.
0: Nanam beban, ukai.
1: Okay.
0: Okay?
1: Okay.

0: orang malina nan beban ke ucek ukai. Kita terus ngagai pininga ba 2586 33 ya. Hello. Nama ndak kini penyalah arus telefon tu. Ya tahun uji baru ya. 082-258-633 enggak 082-258-634. Ya kita terus ngagai peningkat baru 258-633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aki Wan tak?
0: Aki Wan. Oh, hari ini Aki Wan?
1: Ya, betul yang belah. Kucan Serian.
0: Oh, oke. Ngelalai kenapa tu?
1: Itu nguji apa tu?
0: Nguji apa? Oh?
1: Orang maling yang capan.
0: Ah, nyak betul betul. Orang maling nganyam capan. Ah, oh. Oke. Terima kasih ya. Nyak ya tadi peningau. Orang maling nganyam capan. Tunda aku nemu cerita tu lepas nanti pada kerituk tang ngelalai ke orang mali nganyam capan.

0: Lalu kita terus ngagen telah kita itik ke lima. Yang telah kelima menyitu iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai begulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Aku mai kita berhati ke baru. Iku ular terduang cubit nimit encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua ya di negeri alai kita ricah rami. Di rumah panjai bergulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Dah tadi menyelalai telah kita itik ke lima ya. Kita terus ngagai peningkat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Oh,
0: betul nar. Oh, betul banyak. Ngelalai ke Suez Api Karan. Tau ke Suez ya. Lampu Karan. Oh, okay, ya. Terima kasih.
1: Sama. Ya.
0: Setegi entelah ke malam tu dikirim ke Igat Ari Bintangor. Igat tu landik ikan telah landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita bukai besi entelah besi nyimpan telah besi udah ngarang telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kena kita berbutik bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entelah hati keenam tu dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tucung munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Antu menua petara. Dia kitai dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyetu aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya menua antu menua petara dia kita dia meh ya ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Ya, dah bersih peningkat kita ibak kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orbina anak gua yang kena telefon kita. Oh. Kita terus ngagai peningkat tu dulu ibak 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai. Oh, apa jang?
2: Oh.
0: Oh. Mana hari di Bakun, apa jang?
2: Eh, hujan
0: berberes tu. Hujan berberes. Aku nak ngawak nama nak kudi.
2: Nak
0: ke. Aku. Okey. Ngelalai ke nama atau pejang?
2: Bukan ngelalai kepala orang udah buban.
0: Kepala orang udah buban.
2: Aku.
0: Aku. Betul banyak. Ngelalai ke kepala orang udah buban. Aku. Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta. Nggak pejang tu. Nanti habis telepon. Ya kita ngagai tak ke telah kita itik ke tujuh. Jadi telah ke tujuh tu dikirim ke Usup Akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil pesik dikena kita berbutik bergagai nanti yang malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih malam main ngagai Usup harap kepsi mending ke radio ke malam tu. Jadi telah keterubah dikirim ke Usup Munyitu. Tekang mau intan tingkah kurang bok sila awak nanga beram. Nanti jengayang bujang ganggam terpedak ke nyak dia. Ia balat geram lalu bergoy-goy ia kat nyapai ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung ringkah berkeurang bersila awak nangah saduang. Ti jengayang bujang tutung terpedak ke nyak. Dia ati ia balat manjung lalu bergoy-goy ia kat nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi hari kudi balak linduang ayuang dok nemu pengujuang jalai mansang. Jadi menua ya dia langkah umai rumah panjai dok kalau tikik temuai pulai hari ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan. Ya tadi bunyi lalai ya. Kita berarti ke baru lalai telah hari usopakun. Tekang mau intan tingkah keurang bersila awak nangga beram. Nanti jengayang bujang ganggam terpedak kenyak. Dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kat nyapai. Ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung tingkah keurang bersila awak nangga saduang. Nanti jengayang bujang tutung terpedak kenyak. Dia ati ia balat manjung lalu bergoy-goy. Ia kat nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi hari kudik balak linduang ayuang dok nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya dia langkah umai rumah panjai dok kalak tikik temuai puleri. Ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegay peningat tu 258633 ya. Hello, ya. Selamat malam.
1: Ya. Malam ya, di langkah umai.
0: Pelabak kuntik aku ngangau. Ya, tentu nak dengar. Laban dia dia tu menuang masang radio. Kita terus ngegay peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Tu sama agak dengar ke radio. Anang dengar ke hari radio. Nanti kita bertelepon ke aku. Dengar ke hari telepon kita. Kita ngagai peninga 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Ini Boy.
0: Oh, ini Boy. ini Boy. Ini tu Aris Ibu?
3: Ya.
0: Okey, ngelalai kenapa tu ini Boy?
3: Tindak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih ini Boy.
3: Okey, bye.
0: Ya. Udah bujur ditemui ini Boy hari sibu ngelalai ke bubuang tikus diberi umpan. Ya tadi peninggal lalain telah kita itik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita itik ke 8 ya. Telah ke 8 tu agi entelah jadi kirim ke usuk pakun. Landak entelah kita ke sekali tu sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kita menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau takut ndak berani parai. Anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru. Sungai Pansai Landak, landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau, takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita udah mujur ngega 8 itik telah atau 7 itik ke 8 ya ke sekali itu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Ti habis ini ngah. Nak tulis dengar tak boleh baku. Pendiang kopan pedias gani ngau tai nyu ceret-ceret. Hello, selamat malam. Nama nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak saya mana ni ngadek. Betul, bro, saya mimi.
0: Hello. Okay.
1: Hello.
0: Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tu nak manang bertenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang bertenggau, okay?
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ingat baru?
0: Okay. Okay, saya Robina. Kita terus ngagai asiko lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Lalai kenapa tu?
2: Mau uji tak?
0: Au.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Ati ka? Bubut nyabak
2: korang. Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Okay.
2: Okay. Banyak berkorang.
0: Okay. Nama pandak atau pedis giga au nama panjang tak berbuat kita giga lah kita ngagai peninga tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okey, hari ni Mak Jang.
3: Alhamdulillah.
0: Au ya. Au. Ngelalai ke nama tu Mak Jang?
3: Nantu ni ngelalai aku tadi DJ baru kak makai. Aku tanya nama tu.
0: Ya, aku jemput baru. Okey, aku jemput baru pandak lalai tadi.
3: Nah, lu lunga aja deh.
0: Lu lunga Anang bokuntau ko ya takut ndak berani parai.
3: Orang mucau ke orang kena sakit pantau tai ko ya ka?
0: Ukai.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai orang mabuk orang pantau tai.
0: Ukai. Ukai.
3: Ninga nyemuni hika tenya tare nama to.
0: Sungai sungai pansai landa lari kular jua berjuak lubuk jua lari kacarnya menyelalai panda au menuanya lulungga ya anang bekuntau takut ndak berani parai
3: aku kira orang mucau ke orang mabut orang pantau tai
0: okay.
3: Udah ni je malas tidak ya kan
0: okay terima kasih ya orang segi orang tu au terubah ya segi orang. Ujian kita ngagai peningan tu.

0: Ya kita ngagai pening atuh 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo Peska, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Oke, okay, Gan. Tadi ngelalaikan telah, dia tuh ngigok telah.
1: Oh. Terima kasih ada ngelalaikan telah.
0: Oh ya, ngelalaikan apa tuh kan?
1: Anak itu apa tuh?
0: Anak bekuntau takut.
1: Anak bekuntau nyuka orang igau.
0: Orang igau, ukai.
1: Ukai lah.
0: Orang segi orang tahu ukai orang igau.
1: Oh, lah kerelu lagi igau baru.
0: Oke, okay. Terima kasih.
1: Sama. Ya.
0: Kita ngagai siku dah gi peningah. Dia senang ke ngigak tu neh. Kita ngagai peningah tu harap ke Mujur mas kali tu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Hari tak tahu tu
0: DJ. Hari tak tahu. Orang tak tahu.
2: Augustin tu. Augustin hari tak tahu.
0: Okey. Ngelalai kenapa tu Augustin?
2: Kenapa aku nyok orang isap padi jadi berau, okey?
0: Ukai tang kabar-kabar sida berau metu tokai berau ukai ngisar padi awa
2: au okey jaja gali je
0: okey sama-sama
2: okey
0: ya bisi kawal gua berau tu au tato ukai berau di tu

0: Ngagas cikgu lagi peningah berdua 58634. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tak? Nye, radio padam ke dulu au. Awak kena recau. Kita ngagai peningah tu 258633 au. Ni tu tadi deh. Anda tengok awak tahu bertelepon baru ngagai kami kita. Kita terus ngagai peningah tu badun 58634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hari ni tu ai.
1: Orang Girau Pulut jadi rendai kan?
0: Ya, nyak baru betul. Orang Girau Pulut jadi rendai. Hari ni tu trek. Tak terpadah ke nama dari info tu tadi. Ngelalai ke? Orang Girau Pulut jadi rendai. Betul nyak awak? Terima kasih ya tadi peningau dah mujur ditemu peningau kita abdau sempat nanya kenapa telefon udah dilekak ke ya. Ya tadi telah kita titik ke 8. Jadi telah kita titik ke 9 bunyi tu. Tinggal mana-mana baru kita telefon kita au. Kayak kita lambat nganti dan nyalu lekak kita telefon rugi ngapa. Radio padam ke dulu tau ke nang semak engau radio. Tungkat buluh engkalat. Ngi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk gi ngerayap melikap remang. Ruat nyau ngasuh kilat mancar ke ngitar guntur bersipat. Baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi berada lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngerasi. Lubang kudi awak ke ari badu agi babali jai hujan nelian labuh membesi tang kapok kudi ke badu babali jai hujan nelian labuh membesi ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian pensi empeleman gemian ikan pelasi ngeransi meni bunsu bayo. Jadi menua ya di balai tatai penyangkai pengabang wang di tinting lubang ensing munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebaru telah kita titik ke 9. Tungkat bulung kalat ngi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat badu agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngasau kilat mancar ke ngitar guntur bersifat baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi beradu lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudi awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nelian labuh memesi. Tang kapok kudi ke badu berbalik jai hujan nelian labuh memesi. Jau ngasuh kudi balat lagi nyungkang ke batang tebelian pensi. Empeleman gemian ikan pelas.

0: di ngeransi meni bunsu bayo. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang uang di tinting lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Au.
1: Hari Mukah tu.
0: Hari Mukah tu neh. Au, alu sebut ngelalai ke?
1: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ah, ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Au, ngelak kurang
0: ya. Oke, terima kasih ya. Ah, saya kudagi peninggal kita iba 258633. Halo, selamat malam.
2: Au. Halo.
0: Au, hari ini.
2: Au, hari ini. Hari ini.
0: Hari ini. Hari ini itu usian tu tadi dah. Telepon baru lagi. Oh. Tu asyik lagi peninggal kita 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello. Au, selamat malam. Au. Bukannya sebut jadi mali ke?
0: Jadi mali.
2: Au.
0: Ukai. Ukai.
2: Ukai. Au, okey.
0: Okey, okay, terima kasih ya. Lulunggo eh tadi peninggal betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Namanya besi mau bunyi orang jadi mali. Kita ngagai peninggal tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Malam Rubina, sebut ngelalai ke nama?
3: Manang bebiau beraban ukai.
0: Manang.
3: Nya lemambang bebiau beraban.
0: Oh, ukai.
3: Ukai ga?
0: Ukai.
4: Lemambang bebiau beraban.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu. Kita ke pujung nak ada nyawat au. Kadang nak ia ningau ke radio nya en ada ningau ku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai pendengar tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam hari ini tu.
1: Halo.
0: Kakak Munyi nyawa jana.

0: Ya, kita terus ngagai peningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Betunang nya ukai tiang.
0: Betunang tiang ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Okay. Oh. Makasih.
0: Okay, sama-sama. Nguji ngagai siko dagi peningau 258633. Hello, selamat yes. malam. Hello, selamat malam. Hari ini tak? Hello. Biar aku ngorang di ni, nyana. Ya, kita hangang gay. Siko lagi peningau 258634. Baru datang bentelah kita ke 9 tu. Nyuji ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Au, hari ni wai?
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Ah, hello, selamat malam.
0: Au, oh, alu alu sebut dia ngelalai ke nama tu?
2: Okay, orang bebiau pengabang tu kan?
0: Bebiau pengabang, ukai.
2: Okay, okay.
0: Ukai. Okay. Oh, cikgu, cikgu juan tu nah. Au. Oke. Okay. Oke. Oh, oke. Okay. Okay. Terima kasih. Au, lagi menje baru Ciko. Au. Nga guys, Ciko lagi peninggal kita ibadul 8634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hari muka baru.
0: Hari muka baru. Au, lalu sebut.
3: Nama Rico Sigi nak. Dia berpangan nak kejadi. Namanya. Oke, okay. Ngelalai kedua nak tahu sama ngubi ya.
0: Okay.
3: Ukai.
0: Ukai. Ukai.
3: Au. Au. Ukai. Ulak kurang ke?
0: Oke, okay, terima kasih ya. Nguji ngagai ya siko lagi peninggal kita. Eh. Hello, selamat malam.
4: Udah ke merampau ke pangan.
0: Hello, hari ini tau?
4: Halo, hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au, ngelalai ke nama tu deh?
4: Ukai, ngelalai ke orang ke merampau ke pangan ya.
0: Ukai, nadai kawal hey. Orang ke merampau ke pangan tu. Ukai. Ukai.
4: Okay.
0: Okay. Okay. Terima kasih ya. Kita yang agai peningat tu. Wow, nanti nak muncul. Tinggal aku dulu meh. Antelah tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Mari bersuka. Mungkin apa
0: tu kita. Okay. Kalau antelah tu sebab di lalai tang, anda sebakau je lah yang lalai ke ya?
5: Ya, ke orang, orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan, ukai. Ukai.
5: Tak. Oh, nak kurang dulu okay. Nama sejam.
0: Okey, terima kasih ya. Ya. Subuh aku ingat ke tahun berapa bisi lalai telah tu tang lalai yang dak sebako semina saut ya sebako ya. Jadi kita ngagai peninga tu ya ke penudi tu au ba telah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
6: Malam hari kena wiat tau.
0: Hari kena wiat nah.
6: Ukai ngabang ke pengabang bala YB nya.
0: Ukai.
6: Ukai. Okay. Terima kasih ya.
0: Okay, sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu meh telah tu au nanti tu ya siku pergi peninga. Harap kemujur meh sekali tu. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tu. Hello, selamat malam. Hello.
7: Motor saya dengar.
0: Hello. Ya, nari dengar aku ya. Aku tak dengar ya. lekak ke dulu mentelah tu au. Ngaya kalau lama nanti nyemak kita tulis ke sawut yang lagi tahu sebut ke. Jadi kita ingatkan telah ke sekali itu. Entelah kita tik ke 11. Nen telah ke 11 tu bunyi tu au. Pukung manjik lalat nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat ndak nemu berarat ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyeng kubang. Empukung manyik lelang depan di bungkung kayu tapang. Awak ke bungkung kayu tapang ndak nemu ndak temu jelu beruang ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Yang punya lalai ya. Jadi menua ya di pasar alai kita ngalu membeli barang di rumah panjai kadang bisik kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Kita berarti kebaru lalai yang telah tu. Empukuang manyik lalat nepan di bungkuang kayu lensat. Awak ke bungkuang kayu lensat ndak temu menarat. Ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat. Ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukuang manyik lelang nepan di bungkuang kayu tapang. Awak ke bungkuang kayu tapang ndak temu jelu beruang. Ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu beli barang di rumah panjai kadang bisi kadang nadai. Ulu lungo selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Nah, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai ke nama?
7: Ya. Baju kamu tusuk rindu.
0: Ahunya, baru betul. Baju kamu tusuk
7: tusu
0: orang rindu. Okay, terima kasih.
7: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, yang tadi udah mujur di sambar ke Thomas, ngalai ke baju kamu tusuk rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun ge sida apain duan di bakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai ge sida apai kiai anyai di serikai. Da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong temuda. Da kalau ndur bumai di tintiang badang kemidiang. Nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Berarti kebaru padang bilun ge sida apain duan di bakun da kalau ndur bilun sangkai tempuan ruai ge sida apai kiai ayai di serikai da kalau di ancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong temuda da kalau ndur bumai di tintiang badang kemidiang nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Ya, kita terus ngagai peningat tu. Badu 58633. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam, Baru.
0: Au, okay. Mak Ping, ngelalai kah?
8: Kena yang orang langsung.
0: Kena yang orang langsung. Au, betulnya?
8: Ya.
0: Okay, terima kasih.
8: Terima kasih ya.
0: Kena yang orang langsung. Nyentuk namanya lalai nah.

0: Ya kita tu sengaja telah ke sekali tu hari usop akun buah lampauong labuah ditatai entap landuang lalu kak dijapai buja lempuang ngau penyungai jari ujung wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik kasaduang bandai langkang buah petai labuh di tanah entap landai lalu kak diambil jengayang bujang besai ngau cungai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuang lesi mabuan sulai nyerumbok lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditintiang tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puok tepu diraga. Diraga sabat naruah puok tepu diraga. Ku berarti amat kita berarti kebaru. Buah lempauang labuah ditatai entap landuang. Lalu kak dijapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung. Wanang nuang ngambiknya suli karung kerubung. Labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang. Pumpuang mudik ke saduang mandai langkang. Buah petai labuah ditatai entap landai. Lalu kak diambik jengayang bujang besai ngau cungai jari landai. Wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai. Labanya tau ngasuh nuan lesi mabuan sulai. Nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditintiang tayang-tayang munyi rudiang bunsu bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepu di raga. Sabat naruah puak tepu di raga. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Pelabur aku yang dengar ke radio. Nyalain nak dengar pelabur aku dengan kamu. Kita dengar hari radio. Radio Dudi mimin hari buat telefon. Now. Ya, kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam Beska Kati Kelulunga dari Beska.
0: Halo Pak Tadi, au. Sabat naruh puak tepu di raga.
1: Sabat ukai jerat.
0: Ah, kata ka?
1: Sabat ukai jerat.
0: Ukai.
1: Ukai dah.
0: Ukai, au.
1: Kujuan ya, jeluk ra, apa tu?
0: Ah, kata ka?
1: Kujuan yang Kelulunga, jeluk ra, nak?
0: Ukai, ukai.
1: Okay, nah. Okay. Okay. Okay.
0: Ayah, terima kasih ya. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello. Ya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Oh, lu sebut ngarai ke nama tu?
2: Ukai ngarai ke bukan pelawak ka?
0: Bukan pelawak. Ukai.
2: Ukai, awalnya jauh.
0: Okey, terima kasih. Ya, tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: Lah kita ke 9 tadi pun lalu bedau uliah di giga kita. Nanti kita nemu tulis ke Saud ya. Tau sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun 8634. Hello, selamat malam.
1: Malam baru peska, uji baru suka.
0: Ni,
1: kulat tumbuhnya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama deh. Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat, danya naruh puak tepu di raga. Kulat.
1: Kulat tumbuh.
0: Okay. Kulat tumbuh. Ukai, ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisik nama kulat tu.
1: Kulat tumbuh.
0: Kulat tumbuh. Ukai, ukai.
1: Kurang lu,
0: okay, terima kasih. Kita terus ngagai peningat tu baju 58633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, baru ningan telah aku tu tadi tu, baru tanya aku tu.
0: Rugi nuan, tinggal nuan.
2: Ya, aku berasa mina aku sih dengan mimi lulu lunga tadi.
0: Apa nih? Aku.
2: Ngalai ke kulat, nama kau ti lulu lunga tadi.
0: Sabatnya teri kulat naruh puak di naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu anak tahu dempak.
0: Dasit nane. Betul ya, ni ya. Sebastian ngalai ke kulat ya. Ibu nak tahu di empok.
2: Okay. Ya.
0: Terima kasih. Okay. Hanya teri pinggang ngalai ke kulat ibu nak tahu di empok. Yang tadi yang telah ke penudi di kirim ke usup akun dari sungai Arang Selangau ya. Jadi tu kenudi pelebakun telah dilalai kaku ke malam tu. Jadi telah ke sekali tu munyi tu ya. Jadi siti telah usup akun nak muja lagi ke kita tadi telah kita di ke 9 lalu tu telah ke penudi. Telah ke penudi munyi tu Raja Ribai datai tamak. Engau datai tamak bagadai-gadai, pulai merejuk ndak bapai, ndak bindai, laban udah diburu aki mana matai, berlupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu dipedak, dia tu jarang, laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak, tai kerak bertugung tau ke, mai palak belau. Kumai tak berarti ke baru, Raja Ribai datai tamak bagadai-gadai, pulai merejuk ndak bapai ndak bindai, laban udah diburu aki mana matai, berupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu dipedak, dia tu jarang, laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak bertugung tau ke mai palak belau. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Malam, malam.
0: Oh. Okey, Sebastian, ngalai ke nama?
2: Ait, bukan Ait timba pelau ikini.
0: Katik kada. Ait nama?
2: Ait ke timba apa perahu?
0: Ait ke timba apa perahu? Ait timba. Luang nak ke mai pala belau internet eh?
2: Oh.
0: Betul punya. Ai timba ba perahu.
2: Ba perahu.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey.
0: Yang tadi peningah udah muncul ditemu Sebastian baru ngelalai ke ai timba ba perahu. Jadi untuk peningah tu mah nak program ke entahlah kita ke sekali itu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru. Lebuh maya bukai lalu ngagen telah kita ke bedau sempat di baca tau ke dikeluar kaku ke sekali tu kita ngau nak kuliah ngeluar ke lebuh maya ke bukai ya. Jadi dalam lagi pukul 9 malam kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Ya ninggal ke kita ngau lagu tu nanti kita ke bertemu baru.

isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nin tiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang Baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Di kena ngapun ke awak pamerina malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalai malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Selama 3 jam tu lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Kalian nak maka selama bertusun pemerina malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita ada ke mendiang ke program aku boleh penampak ke dikeluar ke Monica Midi 10 malam labur ke berita malam 10:15 minit malam kita mendiang ke program pelasar jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penuri lagi bergulai program lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tu. Okey, jadi bedah kita mendiang ke aku boleh penampak 9:30 malam tu. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya, Bisik Undang Selepak Batu, ditangkan ke lagu Ari Lucy M. Lagi ya.

Balang menyadi dalam Kristus semua. Begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita ingat apa di surga. Terima kasih Tuhan. Laban kesekali itu enggak peluang tu kita agi boleh bertemu agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Setiap program tindang diungkap ke ngagai peninggalan.

boleh penampak tu endang dikeluarkan nintiang hari Minggu. Bala menyadik dalam Kristus semua. Utai kedikumbai orang jayau. Utai kedikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak mensia tesat, ketegal pengerindu kengluik ari akal enggau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu, siku-siku orang jadi ke laki, nyadi ke bini, tau ke nyadi ke sulu. Nyak tek suah ngasuh, nyak ke suah ngasuh, mensia tu tesat. Lalu yak dijayau megak, bebalik nyadi mensia kesenurut serta tuyuk. Kesaksian tau ke cerita ketika dikunci kaku berprogram, aku boleh penampak sekali tu. Bisi benar berkait kau cerita jayau tau ke ubat. Dikena nguliah ke siku-siku mensia tidi kerindu. Lalu cerita tu dikunci ke siku induk. Cerita tu dikunci ke siku induk, lalu induk tu seminak dekat dikangau ke engau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah. Seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerinduk. Lalu Joni tu siku lelaki kemana benar? Siku lelaki kemana benar? Ukai seminak mana gamal tang bukan mana? Mana ulah, mana perangai? Lalu ia tu siku lelaki kemana mega amat ngolona? Ia mega lelaki kemana amat ngolona? Tang Juni tu nadai kalak madah kediri sekali ke? Ia tu bisi ati ke Lona? Ia nadai kalak madah kediri bisi ati ke Lona? Tang sedoa ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya meh ngasuh Lona tu tadi ngasai kediri kitang-kitang. Sedua ia berbaki rapat, lalu ia megak nang seminak kak ke Juni tu ajak. Tang Juni nadai madah kediri kak kia tau kendak. Juni megak nadai madah kediri sedua ia tu berpangan bersulu. Laban sedua ia seminak berbaki ajak. Tambah lagi Lona tu nang kerana mai ke Juni, nadai kak kelaki bukai seminak dekat ke Juni, lalu yang gai Juni tu di empu induk bukai. Lona tu gai Juni di empu induk bukai. Jadi Lona tu kebenarnya kitai dayak keendang megai pengarap Kristian. Tang Lona tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik ngau kaban belayan sidak Lona tu mayuh semina atas nama ajak ke masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh nitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebidang kau Juni. Bebidang kau Juni laban Juni tu siku lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggi meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Juni tu siku ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siku ari urang tik ngemerat ke pengawak bak gereja, lalu mantuk pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai pengarap Juni tu bak Kristian endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran ati Lona tu tadi. Ketegal pengeran ati ke Juni. Lona tu nyau tesat jalai nyau buta ati buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran ya ke Juni. Ketegal yang gai lenyau Juni. Ketegal yang gai medak Juni jadi ke induk bukai. Dia Lona begigak ke beliau.
Ia bagi gak ke beliau dikena

nyayau, dikenang ubat, dikenang alih ke hati Juni, nyambik ke Juni untuk madah ke diri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dipadah ke kaban ya sikuk, bisi sikuk, beliau tungak ke tengah menua Sarawak landiak nyatuk orang jadi. Lebut Luna tu ningap kaban dia madah ke bisik. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak. Landiak nyatuk orang jadi. Sanggup megak Luna tu ngelawak. Ngegendur beliau nyak. Lalu dibaik ya gambar sedua ya Juni. Diasuh ya adu ke beliau nyak. Baik megak utai bukai ke dipinta beliau nyak dikena nyatuk sedua Juni tu tadi. Jadi udah pulai hari beliau nyak, udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngobat Juni tu bak beliau nyak tadi. Luna tu endang ngantik Juni berbalik hati. Ya ngantik Juni madah ke pengeran pengerinduk ngagaya. Ngantik sengantik tang Juni tu lalu nak gamadah ke diri dekat ke ya. Nadai ga Juni tu berbalik. Lalu utai kenyelaik nyadi maya tu ianya Juni tu ukai seminak nak berbunyi tang Juni tu sakit. Juni sakit. Ia madah ke diri pedih tubuh. Ia madah ke diri pedih isi. Lalu sakit kok ya. Jadi medak Juni tu bekenya. Medak Juni tu nadai madah ke diri rindu. Tang ujung ke ia sakit. Dia Luna tu lalu bertemu baru ke beliau. Endur ia bertemu. Ia bertemu baru ke beliau. Endur ia tingatur. Nguji nyayau, nguji ngubat Juni tu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang ia lalu medak nama teh kenyadi bak Juni tu tadi. Jadi lebuh ia medak Juni tu baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ia ndak boleh tembus, ndak boleh masuk ngagai tubuh Juni tu tadi. Kebuah pihak laban Juni tu kuat semangat ku ya. Semangat Juni tu kuat. Juni tu nadai dindiang tubuh tang ia kuat semiang. Juni tu kuat semiang nyak meh kenyadi dindiang tubuh Juni tu tadi. Jadi lebuh Luna berkongsi ke cerita tu buat program aku boleh penampak. Ia madah ke semiang Rosary ti nyelamat ke Juni hari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau nguji ngubat ya. Juni tu endang bersemiang Rosary ninteng hari. Lalu semiang nyak tik ngibun ya kenyadi dindiang bulu ya nyelamat ke Juni. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu. Ia endang ukai Luna ke Subak. Ia ukai Luna ke Subak. Ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki tadi kerinduk ke ya. Lebuh buta laban pengerinduk. Tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia, siku kitai Kristian kita Dayak tingemeran ke ajar enggau pengarap Kristian. Luna megak dia tu bersemiang Rosary ninteng hari. Ko ia tajak pencerita ke dikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau Juni megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi berbakiah bakal Subak bakal sebedau tu. Tang dia tu laban pengarap Kristian ngau ajar Kristian udah tinggi agi ari penemu jai kesuah ngasut ia tersat. Kesuah ngasuh ia tersat. Luna ulin nerima semuanya. Luna nerima ia ngau Juni tu nadai nasib. Luna nerima siapa-siapa ajak diberi Tuhan ke ya. Lalu Luna nerima nanti jemak ke Juni tu bisi ungkup induk bukai bak penghidup ya. Nyamai cerita kedikunsi kebab program aku boleh penampak ke sekali tu pemesai kuasa sembiang Rosary kenyadi bak sikuk-sikuk kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap.
Semiaro seri ti nyelamat ke kitai. Lalu ari pengarap ketegut megap. Kitai endak tesat di baik kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kitai. Kelebih lagi, kitai kesama megai pengarap Kristin. Ngujung ke program aku boleh penampak ke sekali tu, mayu cerita ketau dikunci ke kita bah program tu, ketau benar merik seliang penampak. Ngage bala menyadik kitai ke bukai. Nyalai bala menyadik. Anjong me cerita di pedak kita ngage inbox page Facebook. Aku Bulia Penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian ke bukai. Jadi me saksi Tuhan.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Nampak program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita boleh ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Ya, lagi berita ngau dua buah lagu. Berdau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam pendengar, di atas kami nabur ke berita malam. Langgur ngagak jalai baru beranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ketuk berindi ari penanggul utiliti dalam tanah bak kandang durnya. Nanti semak di pejalai terduka mungkur pengawak mindah ke batang paya besai kabel karan ngau utiliti bukai kalau itu dekat merik empas di besai ngakai projek tau. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau pejalai ke pansi atik sili agi nyengkaum ba roundabout Abang Kipali semak Hospital Normah Kuching. Atur tu dikena ngigak cara ke madu maneh kena mutar ke penanggul jalai berskut. Ya madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nyak semina dekat ngasuh ndur bukai megak berskut. Ya mansut ke hajakunya maya ke ditanya pengarang berita di Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngau lon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Tu dikena negap ke ekonomi ruang bilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kanan menua Datuk Rubiah Wang madah ke raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besai mujur nyadi orang dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang tidak sedia ke Mara. Tunjung kaum latih, kaunseling, ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia mansut ke jakunya maya nutup program ngelatih ke Raban Orindo ngau Community Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Lundo. Ba pengerami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak dia tu ngasai ke empas pemansang infrastruktur di mana haki semudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke pemujurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke penglikun ngau penglantang rakyat. Tumegak ngujung ke jalai alun bak kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia mansut ke jakunya bak program Ari Gawai Kampung Sebat Dayak di Lundu. Bahawa pengeraminya ia bisa madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalan ke projek nyerorik padang futsal Kampung Sebat Dayak. 79 ekor orang bisa ngau masuk buat program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu sarito tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hi madah ke programnya ukai seminak mantau nangku peminta ngau guna darah haja tang rapid ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyematak madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur mayuh macam program servis komuniti dikenak meransang raban biak ngau ngambil bagi bak pengawal ngemansang keraban bangsa. Program ngena sawup gereja Tuhan penyebaran dunia Bintulu tu diatur kena mantau nambah ke stok darah ba Hospital Bintulu. Nyanakan abur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Alinda Soel. Selamat malam.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okey, merinang kita ngau lagu dari Haley Pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke agi segulai secara yang kami di YFM. Kalau nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program Pelasar Jorai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu bak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies ke peringkat jam 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program Pelasar Jurai ke malam tu.

0: kan bisi dalam bumarinya enti an agi boleh dikena enti ketanya nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah ketanya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebaik kita bepun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai

0: suah kita dengan konsep minimalis bersangkut paut dengan desain dalam rumah, music atau kepenampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai lekah jakuk less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindia ari ia ti ulih merik mayu macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program Pelasa Jurai 635 ke sekali tu, perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus begulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Begulenggo aku bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulai ngau kami nak kalak tinggal dengan ke program Pelasa Jurai. Puji Tuhan, aku lihat datang baru begulai ngau kita ke tengah pemanah Tuhan buat penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah buat penghidup kita semua. Baka selama, baka buat program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita buat program Pelasa Jurai 635. Tak boleh ratai, tak dah bertungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan boleh kangau ke kelebih lagi baka ke Sarito ianya kita boleh Bapak Pelasa Jurai 635 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan berkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan berkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu sari tu kita berterima kasih lalu kita agi uliah begulai ngau kami buat program Pelasa Jurai.
1: Ya, dan segamat nya mes sampai kita nya mau tekerka kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita megah.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah begulai ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru begulai ngau kami buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih sari tu kita udah milih kami di YFM nyari ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita hanya di hari tok pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua buat program Pelasa Jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental nanti kita berarti ketok de pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang buat tengah-tengah penghidup moden ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana tok ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi reti minimalisnya pastor nah. Ti dalam rumah. Konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di pedak kita, barang ke material kau lihat di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu, nadai lagi untuk kita berarti ke rumah tidak ya sekut ke tengah perabot, yang kau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah tidak ya. Atanya pihak, anak saruk penemu, laban tu ukai reti tidak tu tadi hidup suntuk atau kenadai ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar, sitik pemutus sitik penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara kebisik value, kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang yang milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tak dia pastor? Nanti bak penemu nuan tak pastor? Nama pengelebih tak ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tak pastor?
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nuannya tadi, ngenang ke minimalis tu ianya, penghidup ti sedang-sedang, atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya, berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisik Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, kumari terima kasih, Puan Penny, ngau utai ke disebut nuannya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya, gaya penghidup minimalis. Tuk sekena amat ngau ajal kita orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup ti sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikmisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6 genteran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Engau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Taukah pengingin tidak kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pola peningah yang kita saru, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita, lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pia mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita meda ba Filipi 2 genteran ke-7 ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi ka Allah Ta'ala hidup ngecara ti umas ya taukah sedang-sedang ya tau kesederhana kesalu diringa kita en pia Puan Penny manangka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berarti ke perkara tu mayu amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diuliah kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau rambukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depan kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny kau pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nadai lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban lebuah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang buat dunia atau ke buat perintah Tuhan di dalam buah kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita mega dalam mental kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kebuah pihak laban nuan ngau aku tu tadi dekat dilatih seminak fokus ngagai perkara hati amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebuka itu nadai kawa ngau kita laban selalu ya munyi kaku selalu kunyebut tetu mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nari salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak anda ngasuh atau nyedi tapi yang anda ngasuh atau ngasuh rundi yang kita nyata dek mental kita nyata dek nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya mega orang nanti ngemerahan ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak berundiang ke material aja tu yang berundiang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyak teker perundiang ke ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedaya ya patut berundiang lalu ngatur ke pincin sedaya ya kini KWSP sedaya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisi duit ke belanja. Jadi, ba minimalis tu mega nya sitik cara. Ndo kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya ba selip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketu bayau ke nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kadeguna penghidup kita dudiari lah mungi kakunya tadi ngagai kita ke udah pincin kini dudiari lah oh nyak meh tadi ya sekedar pengelbih tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis ingat anang pomo namarti pomo anang nangi kelerimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala ba ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok pelat tinggal
0: ya okey hanya tadi cukup mayuh penguntung tok ke pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kitanya anang kelalu mayuh diputung kena kita berbayar ke tok kena kita berbayar ke nya labantik kita kelalu medak mayuh hutai diputung muak ke kanan slip gaji kitanya tadi bahkan untuk cun jadi pasta.
1: Ya laban dia tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke maya dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi kini ke runi yang kita itu suat me runi yang kita mendak utek lalu mayu berbayar ketuk berbayar kenyak
1: ya tu suat lalu nyak pulai ke kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak diupis kini tau ke bak dini-dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayu anang kelalu mayu kita ngumpul utainya tadi cukup menghantik utainya bisik dikena tua nah anang anang higa kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolengok kami bak program pelasa jurai 6.35 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi bergolengok aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngomong kami baru bawa program pelasa jurai 6.35

0: Terima kasih bala peningat kita agi pengulang kami bak program Pelasa Jurai 635. Hasan itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang amenta. Agi pengulang aku bunyi aku bak pun tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Abu pengulang kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi pastor tuan nampung baru jurai tua sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu tadi panyai mega sawut nuan bak perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jakut tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, psycho editor ke nulis book Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru hanya utai ke ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba nyadi tok pastor entik bak penemuan tok deh nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tek dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke taika ditanya nuannya tadi Wan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap taika dibeli kita kini tau ke taika dipenguna ke kita kita patut berhati ikut itu kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna laban aku bersalu berhati ke utai tu bak penghidup kita bak ruang bilik Puan Penny kadang-kadang kita utai kelama pun dituguang ke kita bak depan rumah kita tau ke bak belakang rumah kita jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke bebisa belalai nyemayal ulal kini tau jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran ti tanya agi diguna tang nak diguna patut tanya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ketubuh kita nyo bisik gemuk gi kini tau ketancut ngau garik ke bisik dalam bemarinya enti agi uliah dikena enti kita nyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebuah kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyo sebera nak megak nyo merebak kibak kanan lalu nanti barang nyak mimit pelabak ku kan nyamai gai kita nusuan ya pon peni kita nyapu kita nyata dek mersi ngemup kini nanti yang mayu nyo serbak kia nyo tebun say kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuh tuang adu ke ruang bilik kita pulai ngagai garik tadi ya ni garik kagai dikena simpan meh terus dalamnya lalu garik ke udah nadai lagi dikena tau ke udah loyaknya tadi nanti ya nak boleh diberi kurang utanya tau dibuai kita laban ya tau ngasuh kitanya tadi stres lebih kita mending garik kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih lagi ni garik ke dikena kita
0: dua tiga kali masuk ke bajunya tukau baru ni pastor
1: tukau baru nak ngamasai laban nyurambang.

0: benda artinya ya udah kalau lumayan artinya ya, jadi kita heran sama kita belajar hidup sedang-sedang ke hidup sederhana ya, penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nyak kemas lebuah hayanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okey, berarti munyi ketua tadi kita nyak orang ti suntua tak ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di pengguna.
1: Utai ka mamat diguna kita simpan menya.
0: Simpan menya berarti ya.
1: Beli menya.
0: Beli mau utai ka patuan ti nadai. Tangti tanya dah bisi tu anyo bambis ku ti dia nyupu mo nangin ke diri lampir ka kunya. Tau ngujuang ke kita mega tusah bak rundiang kita tau ke tusah lebuh tuang emas ruang bilik kita.
1: Au nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ujung minggunya kita merasa nyemari gari kita ni gari kena mana lagi kudah luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne
0: ya nada salah lebannya oleh mega kini ko kita yang atur penghidup kita itu pisik tersusun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni gari ke patut dikena kita hari satu hari dua sampai hari enam kini gawa atau ke pisik mega orang ke gawa siap sampai hari minggu tanggarik kita nya tadi tersusun dalam semua tanya tadi kita medak gariknya agi mana nadi dikena agi tuguang ku dulu lalu udahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memelukan laban ajar kita orang Kristian tadi kita lebih ya nadi salah kita meri lebih lantai orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita ibu orang Kristian tanya lebih ya anak nubuang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang beri ngagi orang ka memelu kia
1: jadi itu deh pastor pelabak ku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita dan jual ngena rega murah jadinya boleh megak di pelabak kaku boleh megak dikemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyanak dikena jual jak meh tanya meh nyak tren orang kemayuh harinya pastor
0: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tau tadi lapa ya kak mudah pisin baru nyuna rindu kenyak oke ketega baju nyanak mana
1: nyak muka
0: tadi ti ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang oyam pu ya pasti hak nyual lah lalu si ti utah ti patut diperhati mega kita kari indau ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
1: macam kena ya aku pasta.
0: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pilih aku berarti ke rindu terus amat amat sedai amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti siku bisik tu topa we tu kontainer jenama tu tu pingai tu ya komo lah macam-macam nadai salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 6-35 nadai salah tang anang ngena tu itu ngocara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai laban orang udah kena optimal tua mega kang kena optimal nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah abangnya boleh ke pemanah kaya kita
1: nanti baka aku tadi deh pastor nada aku kat bertapat tu benar aku kat beli baka pingai mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
0: ya nya lah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya anti utanya nak dia kena
1: aman
0: ya labannya tadi ukai si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita ngujuang ke kita nya tadi nyo kelalu kini kita nya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersampi ngagai Allah Ta'ala awak ke Tuhan nya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penggagah hati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua hati ke patut diperhati ke kita yang mega. Nanti kita amat-amat bisi hati dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat malah peninga sebedau beli barang baru kita patut berundiang panjai. Nama kekuah kita berundiang panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utanya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dikena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang de kena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebuh kita beli ke barang tu, au nama arti jako tu. Utai kau dah rusak, kita patut beli. Tangti utai gi bedau kita hanya nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak. Lalu anang nambah ke utai ke gi bisi enti ya agi boleh diguna. Labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nya tadi nyong ngericau. Laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bejaku tahu rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenya. Laban ku berarti ke kita kehendak tahu Puan Penia, kita kendo minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ko kita nya dekat nambah ke semua hotel dalam amari nya sampai bertiga tingkat te dalam amari dia.
1: Maka contoh aku tadi
0: nya. Oh ya, nya aku nyebut baru. Oh, sampai bertiga tingkat nak kan kena. Tu bisi maya pengerami nak go tanya pansuat. Oh, maya hari gawai nak go tanya pansuat. Maya Christmas nak gap nya pansuat
1: maga. Maya nya pansuat ne.
0: Nak nemu kan disimpannya di koleksi aja menyekini. Oh, nya di berundi-berundiang lah awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu dikumbai kita ianya penghidup minimalis tu olehnya awak kita ngau teratu lagi.
1: Okey, jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sigi aman nanti kita udah bisi mayu pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita melihat belu-belu baham kita kebenar ya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisi medak desain yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nak ada keperluan dia celi aku kat belinya tang ketika aku rindu mudah tanya lalu aku beli dah nyak lelas lagi nak ada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek tanya. Okey, jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
0: Oh, Siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai hati aja. Lebah lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit. Lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun nanti kita itu kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya. Amat kita itu mensia kita sedikit mayuh pengingin kak kenya kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat beli aja. Nah, ingat mega lebuh beli barang. Kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti. Kita selalu medak barang, maneh mat barangnya. Tang kita nak nemu keni ke kualiti ya. Kita medak seminak medak kuantiti. Sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mal. Barangnya teguh. Oh, dikenak kita puah. Dikenak tua ke timpuah ke panjai laban dia bisi kualiti. Contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya ba tahun 2011 ba. Lalu kasutnya mega boleh dikenak ku sampai dia tu 2026. Berapa tahun ya kini? Ya kita muda pengalamannya laban dia bisi kualiti. Ya.
1: Ya laban kadang kala kita itu tadi medak reganya murah deh pasal beli tu aja tang tu anak berunding ni pengalaman tu ngena barangnya ne.
0: Ya betul nya kebuah sekali lagi ku madah anang nangi ke dirimpu nak ampi tam berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama.
1: Ya, okey. Terima kasih pastor. Hanya di terima kasih ke Saud Nuan. Jadi bala peninga jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun ti kedua ba minggu ti dekat datai laban awak kita ke serikat benar Hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis. Lalu perkara kedua ti dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuah kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Jadi ngarap ke kita terus buka lengo kami minggu barunya nila laban topik tu dekat ditampung kita agi. Jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benda aku minta nuan nyimpu ke dulu meh perkara ke udah dipejorai ketua bak dua iti apakara bak topik tu ti udah dipejorai ketua hari pun tadi pastor.
0: Au terima kasih kena aku nyimpu karena gaya penghidup minimalis ngau penglantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu meda utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita hanya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita aku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu utai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak kepulai ke mana maka ngagai setiap ruang bilik.
1: Oke, okay, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di habala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak samping.
0: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngo surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Nuan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami nemu ngatur semua titik kemisik kami dia Allah Ta'ala cukup lantang hati lalu kami mega lantang hati lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya lalu pengasih Nuan diayan ke Nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami udah bersampi. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau untuk bala peninga untuk nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk tetap kesempatan.

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program Pelasar Juraya, program ke di keluarga Penny Haribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam atau lagi kita bergulai buat program ke penuri. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Jadi sebentar kita bergulai buat program lagu-lagu oldies ke malam tu. Kita berperindah ngau dua buah lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman, ngau Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau.

Silvia Bani ya, dia ke Tegal saya. Hanya di datai bahawa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninya ya. Kita berperindah dengan lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Keterubah tu Ari Cliff Richard The Young Ones. Ditangkan ke lagu Ari Gary Lewis, Rhythm of the Rain. Dan Ari sekitar Davis, Dear John Letter.

Okay, Aria Kate Steven, the first card is the deepest. Maka lagu ke dipilih bahawa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ke malam top ninga. Kena merinang kita ke empai tino. Atang anak maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nidok keliri 8 pagi lah hari 1 engkau mayuh kita dekat nurun kawak bakal selama pihak muka balan biak ke dekat bersekolah. Ok, jadi lagu ke sekali itu hari Tom Jones Delilah. Nangkan kenyal lagi kita bisik muka lagu hari Angel Bird Humperdinck.

Okay, hari Johnny Tillotson, Eat Keep Right on Hurting, maka lagu ke dipilih program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country western kita ini tiap malam hari Minggu ya. Macam kita 11.36 minit malam. Okay, itu lagu hari Nat King Cole, Pretend.

Okay, Bee Gees, don't forget to remember maka lagu ke dipilih bah program lagu oldies kita ke malam untuk peningat. Yang dah berasai jam kita semak pukul 12:30 malam. Ya, nak tu kita boleh bergulai program lagu-lagu oldies ngau segmen pemerintah malam. 12:30 malam tu lagi bakal selama mendiang ke timang kerbak tawas. Ya, bertemu baru kita ba awak ke bukai. Dua buah lagu nutup program kita hari Freddy Fender Secret Love. Dari Eva Dancing Queen. Selamat malam, selamat berlalak.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, ada orang dika spon kah?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, napa tu nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tadi yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampar, kuto ne. Nama tu ke bisa itu sih. Salung erok itu lep ya.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nantum insap itu, Sam?
1: Eh, nanti. Nanti ngawak. Nanti orang mendak deh.
0: Nyin mayuah orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nanti ke orang lara sih.
0: Nyak mayo rak ndak medak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan uam semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Ngai na sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyanya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nyanya.
1: Eh, oh.
0: Anang bisa kan?
1: Kalau kamu sih, kamu paluan betul lho.
0: Nih, kamu pun takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur ke Bukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: World Cup 2026 hari 2 30 hari bulan 6 2026 round of 32 Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari live by TV OK. Main langkan kenyak Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus.
4: Semuda Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ia, Reverend William Howell nerosak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sida ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratu. Sekedar hari sida ke mantuk Tuan Awal bak mission sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak ketekis ayai, ngau bentai anak lagan. Ketekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketua padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Najapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook dikenal lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikenal berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berini hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai yang tuak kesar itu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita rinduk ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang bekas selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak oh. Oh. Gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Ada ke ngelayana?
1: Oh, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Artis culik tau kenang biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke YFM. Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikomentari ke engkau ulah tau ke pengawal. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak,

Rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk betibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.

0: critics agree. This radio show is certified fantastic.
1: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program namya meet. Hari nam pukul 8 malam.
2: Siti hari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
3: betul
2: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
3: betul
2: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
3: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
4: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Pak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai ti belalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua tai kadempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tu tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stresnya nyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tak kebersamu kalau muda sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Kau
1: makan yang terlihat dalam perut nenek sudah lundung sedanya
2: nih. Masam.
1: Ah, udah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa ke yang stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jaku prangsang kesarito. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kiat pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyulok buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tingasuh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati, tinggal dua hati tinsuruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.

0: Humran sayau keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada adik. Wa ai ni. Nan won ne. Kada likirin.
1: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak ilia sapa kita, kaya atau keseranta, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalan ke YFM, mantai ke penyayau kita, gagai semua mesia, timuan dunia tu.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Untuk misi hari peninga kita siku tuan-tuan, ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
4: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
3: Udahnya, waduh dia puah ti nih.
4: Puah ti melawan dia udah nampak dia.
5: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ges kali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenak ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Jadi, nanti maya ngubur tak akan ngayong orang mati tak dia pastor. Nanti subak dia tak dia. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai kejauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar nanti kita ngubur ke ada. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tak dia pastor.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tak dia. Nanti orang kenadainya maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kenadainya tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik di dinga menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak kagi engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
3: Nak engkeman. Nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak tetek bansanya. Gi kita kelia. Dia beri batang duit, duitnya ngala-ngala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nunda ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak maka nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuh orang kemedaknya dian mesti sidak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya ana ngagi berundian terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah. Kebuah ya, laban pengaya, ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tibak serga dedin. Pengaya tibak dunia tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya. Nanti kita ngai medak kerasa ya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubul tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah alam semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak keberaun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapak, bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berundi yang kena bela peninga. Nama kebuah kita nak berbayak laban bak dunia serga dian badas jauh 1000 kali badas.
4: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: apa dunia nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package lo di pasar pangkat bisik kuasa bisik penyigat bisik pengeraja apa bisik jadi cukup perfect kok kita ini hanya apa standard dunia ne
1: ya hanya apa standard dunia
0: lalu nanti nitih ke standard Tuhan bahkan ni lelaki di kumai kita ianya lelaki ti kering
1: bekeni ke lelaki ti kumai kita kering kering hari segini itu kita udah meda pengering hari segi spiritual laban dah cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical mental tau ke kering hari segi gaya kepada kita tang kita nato nak kering ba Tuhan kedewasaan nyakna disukat dari penebal sumit kita lelaki lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita
0: oh ne oh,
1: artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi mayuh lagi penemu kita lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko jadi ba'ajar kita orang Kristian kita nak merenung betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: enti nitih ke pansi ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman saw ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas. Aku nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aku. Nyangka kita bertelai dalam mati. Kati salah nanti kita udu jago pun bini. Nak salah aku. Nak salah nanti kita udu bejako. Tahu tak kang asuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jako jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuh kita ke bejako tu tadi aku tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang ini nak nade postok. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: gemuranya.
1: Hei, sarinya ini habis siap beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami Bisik Berita Kita.
1: Penggerak Pagi
0: Y 9-12
1: Ngelah Tengah Hari
0: Rentak Galih Hari Sadar Lemai Pemberindang Malam Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
0: YFM Segulai Sejalai.
3: No

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan, laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenturan keempat ti bisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut, ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak, ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati, dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Tok aku contoh aja deh tu lah. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebedau kita mendak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu deh pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
1: Benar betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab ti 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut, harap dalam hati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala, pengharap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti harap kaya. Nya alai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea, Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Darah nyak berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita manusia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Bakal sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia nyak kena sidak tik ke mayu lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia nyak balainai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia nyak untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersila darah. Dan yang untuk sidak pesakit talasmia, ianya grup igik penyakit tik nekul atau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngamana. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan yang untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igik riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan yang untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Pidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam hidup kita. Bayang kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut, cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita, sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Setiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang gesmora. Bukai pemanjai umur kita bodunya tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya mega, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

bakal tiak kusku tinggi. Kira tinggi punya tiga mesti belajar dah. Ini jalan dah tinggi dah. Tang nama bela kita nanam lado. Lebih aku selalu dah kena nanam jaku kasih apa nanam lado. Bela kita nanam lado tajam kusku dah tinggi tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita itu tidak tahu tidak mulai mengkai anak muda ke rimpun yang pangkat tinggi. Aku sudah PhD kungai muda bela kita anak makanya.

Maya kaban nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business kaban, enti ada duit ka mali, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani ang gawai FM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Pengerah Pagi, YFM.

0: Penggerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinengkut dari Gereja Metodis. Lulu ke kita yang bak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke. Pengawak kami, penghidup kami, ngapajalai kami. Ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruali kun dalam irian ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya bab Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayo pengumpul cukai, ngorang keberdosa datai lalu makai ngu ya, serta ngu sidak murid ya. Lalu orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebih Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna ke lutur, tan semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, uke pirin. Laban aku, datai uke ngangau kurang kelurus, dan ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum, berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah, datai, bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkak, kejari nuan beratas ya, ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya, sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putiang kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam hati diri, enti aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak takut pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya lalu terpedak ke orang kebesepu kesuling ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu laban anak miet tu ukai mati tang tino sidak ketawa kaya tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak mietnya, anak mietnya lalu angkat berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Ke pagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai. Orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh tak ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. dan Jesus nyawut. Orang kegerai nak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunan berdosa. Ukai kak ngasai ke diri empu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau campat. Sarito, enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah kaku. Kedua, pengharap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai dengan ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Dan ia harap Jesus ulang ngangkat ke dalam pejalai. Siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Negau putih baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau kari ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjaku. Anak takut pengharap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengharap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengharap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengharap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengharap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedai kumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati dan tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedai anggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan lagi berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau Tuhan baka Matthew tau. Datai ngau pengharap baka induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke penglantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu ke Allah Ta'ala. Kuana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanda kurul kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

Okey, milih lagu hari Andrewson Ngala yang ngai jauh nuan dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya, 29 dari bulan 6 2026. Garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Lebih lagi kita ke nurun kawak baka selama ke pagi tau ya. Okey, pagi tau kita bergulai ngau aku Sam. Ba segmen penggerak pagi kalau 3 jam kita ke begolai pagi tu nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi ba jam kedua maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama begolai ba program 2 pagi wai hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi tu di Kuching hari nadai hujan. Ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdahu berkongsi ke berita-berita bokai abak jam ke terubah. Perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkanya bisik ke baru angkat nani bisik kudah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Hari Maxwell Franklin Saran Burak Lunak.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk, kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke sari tu, pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berduit ringgit, tahu keba pengaya pengeraja tidak misi kita. Orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tingemuan genap itik kresa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tidak misi sida. Amat duit ringgit, uleh beli katil nur kita ngalik ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak ngai kita. Ia uleh beli jam tangan tiba jenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodunya tu, tang ukai pengelantang di meruan melamaya. Yang kau uleh merik penduduk di tinggi, tang ukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi nuan kau mayuh orang lala nuan, tahu kai reti yang nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai, tahu kai ruang bilik ti meruan. Mayuh utai ti udah dipegai dicapai jari aku, tang semua utainya udaya sudah terlepas, udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai ti dengkah aku buat dalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Ngawak kita itu lempai kita yang ke Tuhan, ngau sampi, ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan, dekat meruan belamaya. Jakuk semaya Tuhan, ndak dekat berubah, hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngadunya dekat lenyau, tang jakuk Tuhan ndak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kita. Itu mes mengat kita. Tuhan berkat ke kita selalu.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okay, milih lagu hari Linda maka sengapa ke pagi tu kena merindang kita ke udah tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di anang sesengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta barantu jalai laban jalai alun kita nang bisi undang-undang di kakak ya ngambil ke jalai alun kita yang tadi likun lalu pihak muka dikena nyaka mensia mayuh ngambil ke anda berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke bertengah ke jalan alun jadi harapkah kita sama nitih ke undang-undang ke udah ditetap ke jalan alun kena merindang kita ke udah tumu apa rantu jalai nurun kawak ke pagi tu peninggal ya jadi mai kita berhati ke dulu muka sekedar hari berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari program Sarawakku sayang bagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang enyak Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke buliah atau ke pemenang bak pengawak cabut tiket penasit atau ke cabutan bertuah kalau ya boleh sebuah motosikal bak pengerami nutup program Sarawakku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari jadi Rafizi Hasan mereka nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang cabut tiket bernasib ke diatur kemari hanya siku orang ke cukup bertuah ke boleh motosikal bak program Sarawakku sayang ke tembok diatur di kapit ya kalai nitih ke penerang hari Sapit Menteri Upis Premier Sarawak undang-undang ngau adat Bumiputra ke Megak Kaban Konsel Negeri Bukit Goram Dato' Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 ikut orang bisa datang ngulau program Sarawakku sayang bagi menua kapit sepemancai 3 hari programnya ke diatur ya, bak Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai semina medium nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tambah ke platform dikena ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat kelimpah maka berarti ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat di pagi menuanya yang akhirnya jakuk ke di pansut ke yang berhormat Dato' Jefferson

Kenyan. Lebuh ia ke nutup program Sarawakku Sayang about Dewan Suara Kapit. Okey, jadi udah tu ilah ya program Sarawakku Sayang dekat diatur di pagi menua Sibu. Berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah. Jadi sama-sama datang eh kita ingatkan bagi menua Sibu. Angka kita isih ke hari orang ke bertuah mayanya ilah. Pengawal cabut tiket bernasib. Okey, hanya Siti hari berita ke Bisi Ayan bak surat berita kita. Lalu bak berita buka itu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di Perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikenak tentu ke status pengerai sidampu sapit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut berpersa pengerai ambil ke banding bakal berpersa talasemia dengan mega HIV ya atau dikenal nentu ke orang ke dekat jadi melaki bininya nemu status pengerai sidampu lalu boleh berpersa pengerai kenangkan kenya ya. Okeynya jakuk ke di pansut ke ya lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kruis berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya. Okeynya muka berita ke Bisi Ayan bak surat berita kita. Okey, lalu bak berita buka itu ke Bisi di pedak aku bak surat berita kita ke pagi itu. Kalai langgur ngakak jalai alun baru bak roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utility dalam tanah bak kandang durnya ya. Jadi inti semak di pejalai ke tu dekat mungkur pengawak mindah ke batang payah besai kabel karan ngau utility ke bukai kala itu dekat merik empas ngakai perujiaknya nya maka Siti ri berita ke Bisi Bisi Ayan ba surat berita kita kelimpah hari mayuh hagi berita bukai ke dikeluar ke ba surat berita kita lalu bakal selama maka berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita ba pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, jadi tahu pada 2 pagi Y mega sudah di post pa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi tu peninggal lagi aku ngau mega email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima pa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Ya, hari Elta Bronstein Kumang Sarawak.

0: statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tindak itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: tulong ko ulit na. Yeah, tulong, tulong, tulong ko. Uji, miet ki radio ni nyari semanya. Udah ke cerita to mayo. Udah ke orang mayo. Palang ka cerita aga dia siga itu.
1: Au nyao, nato mendar landang kali tinggal aku.
2: Amainya, benar mai itu apa peliang di to tadi. Halo, nada puang si teh. Uji kira kemuakin nyao. Enggak bisa puang lagi.
0: Aku uang si puang di jap tang bisi salah miet bangku sida kuta pakiang bedia
2: nama andor tau nyau si ungkop bala kuta ngobala bangku pakiang beto nyau
0: hih ni bisi kuai namanya jap mama udah ngka sida kuta sida bangku tanahnya udah dambu orang punya
2: ya nama palan dor ngka kereta di tau kuai dempu mesia main wap ya berapa sida meli palan yang ngakit usil
0: ini sida bisi melinya nah segi penyakit orang dia tau rengka mesia main wap. Maka perengka sida ke ya, perengka sida ini ya, nyau peturun sida ya tempunya.
2: Nanti bakat tu nyau, anang juga oh tu abu nyau. Nyen, sida nyen, bisa puang, nanti nyen, ujung nanti bisa puang. Ah. Nanti mangku dan nanti kuta, lagi makung ngetang ketua, cepray nyennya, lagi kudarat kian.
0: Nipu, bejap, anang unda orang. Tua, okay, bisa baik kita, kena tuan nan kepalanya, anang juga penyakit.
2: Juga oh denya ni buat pengguna ke kute aku pun tahu mengetan kena ketua lagi siapa berani karena lah tua jemaah orang yang nemu dek nanti tua majah berkata tua lu nak dah tua no boleh palandung kah kereta atau lagi lagi ngutak tua ketung tua aku masuk ketung
0: iya man bingki yang mensia si kutu
2: nyau Wito nyau pakai Wito nyau pakai kita
3: bisi urang yo kumaha ku tenada urang tadi dis mundur minta ampun lu kumaha ku tenada manusia tapi ndak palan tetap kuat
4: Anang terunda-runda palan nun kah kerita manusia mayu nang diimpus semua Anang berambu sapa dulu ia mengempu pesan tu di baik YFM.
2: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap, jap, hidup dijap, jap. Jerah, aku nyau, jerah. Aduh, nasib, pagi oleh sebuah. Baik kata pun orang baku teh kayu, aku nyau, kehidup.

0: lagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan tau ke Induang. Kalai pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila 30 hari bulan 6 2026, berumah Sidampu. Ianya berumah Langkat Kedang Undur Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ilah berpendam Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak nangasan beleti nyakai sanugul kelawuh sika sebangan di kucing suai nia kejemut tisa ili ngau tisa ulu berangan peruan putat tajur sungai semilang sebagai entulang jematan pihak muka kaban belayan bak guntung Tanjung Abui Menalang Melugu skim ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Metan Anak Bungin. Metan Anak Bungin tau ke Pai Naga udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkat Kedang Undur Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah berpendam Saint Laurent Sabu. Okey, lalu pesan ke 2 tu ianya hari murian nanak ungka madah ke Indaya Lemoy anak Langki ya. Lemoy anak Langki udah nadai muka. Lalu ni yang Lemoy Anak Langki tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila 30 hari bulan 6 2026, berumah Sidampu inya berumah Seli nanga teruk baru debat. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak 1 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berulu Rimbas Inar Ulu Bayur Nanga Ulai, Menyalin, Babu Sedebau, Merbuang, Dulang, Kampur Rimbas Tengah, Nanga Lop, Ulu Babu, Suri Tengah, Suri Baru, Ulu Teru, Gayau, Teru Atas, Nanga Tut, Rapuang, Babu Kerangan, Babu Delit, Babu Tengah, Tarum, Suri Lalang, Keribau, Terai, Nanga Bayur, Samu, Matup, Pelawak, Lakis, Dit, Mungguk Mgeris, Budak Ulu, Budak Ili, Sengalang, ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Lemoy Anak Langki ya, tau ke Ini Imak udah nadai. Lalu niang Lemoy Anak Langki tu dekat di Sengai Balam Mayu malam pergila abah rumah Sidampu inya abah rumah Seli nanga teruk paruh debat. Lalu ke kubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, lalu pesan ke Siti atau peninggal ianya hari Douglas Angki anak Siba madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Lina anak Pengiran ya tau ke Indai Biji ke dekat diatur pagi 5 hari bulan 7 2026, bak Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, jadi penerang ke Sili Agik berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp mengakai umur 012-891-5679. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak sangan tak tahu di Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, Batu 12, Bintulu Miri, Penyarai, ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Kalau pesan tau tadi madah ke ngetah sulit ngamuan terbalu keniang Lina anak pengiran ya tau kainai BJ ke dekat diatur pagi 5/7/2026 ba Fusiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi nyak tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tau hari mungkin anak ringkai madah ke apa sida ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah aliat sedarat panjai ngkelili lubuk antu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Liza abal umur 014-883-4406 tahu ke nuju Florence 013-573-4178 jadi pesan tu nuju kaban belayan bertitu Buno sedarat skim sekarang menjuang libai ni ya merindun ngau kaban belayan ke bukai kalai madah ke ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai ya lalu niang ringkai anak baniang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai engkelili lubuk antu lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari anak Dali ya madah ke apa sida hanya Dali anak lagi atau ke apa ini si udah nadai muka lalu niang Dali anak lagi itu dekat di sengai pala mayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba LS 33 lurung 1 rumah rupus sanak bungin batu 8.5 lambir Jalai Miri Bintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak bak pendam Anglika Lambir jadi ya penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai anak Dali bak lumur kusung 111-852-6210 tahu kenuju Timothy Kidar anak Dali kusung 1-779-704 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasar atas tuan rumah cundi anak jungan ba pasar nanga baru bebangai kiba nanga jau matup samu luban ulu gensurai sekatap pelawak mengang rumah judi nudau tanu bakal sebuti sidak rubin anak cambai ngau sidak sebiliak di miri pengacar legam bak ulu bak luban ulu menti bak geran setumbin di semumu atas ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang madah ke Dali anak lagi ya Dali anak lagi udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pergila pak rumah sidampu ianya pak LS 33 luruan 1 rumah rupus bungin batu 8.5 lambir Jalai Miri Bintulu lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilak. Okey, jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita udah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Okey, kita berperindang dulu ngau Siti lagu hari Fazil ke pagi tu lagu Berkali Hati berdaun nampung pesan ke bukai ya.

Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke awak penggerak pagi di YFM. Hakim kena tai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu hari ganin anak idi ya. Jadi pesan tu madah ke inai sida sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu ah. Malam pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah diau, pulau raya kapit, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak, 1/7/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba rumah Rislan Laja, Nanga Peraran Batarajang, rumah Jiri Nanga Stapeng, rumah Bara, Nanga Rai, rumah Donal, Nanga Baki, rumah Diau, Pulau Raya, rumah Sura, Kerangan Bangat, Kaban Belayan, Ba Sungai Cermin, Bali, rumah Ukau, Nanga Bawai, di Bintangur, rumah Johnson, Bekenu, Ba Stapeng Sibu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena boleh disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke sebai anak cali, sebaya nak cari tau ke inai ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 30/6/2026 ba rumah sidampu, ianya ba rumah diau, pulau raya kapit, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu, ianya hari sulang anak ngindang tau ke apai cenduk. Jadi pesan tu madah ke apai sida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam tak lagi per rumah sedampu, ianya per rumah turi, Sungai Barun Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi pergila per penam Bukit Tugung. Jadi penerang ke Siri lagi, kau dengan pesan tu, kita tahu bertelepon atau bertanya ngagai sulang berlumur 010-779-7402 atau kenuju Nai tau Kelawi, balumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkakap Jalai Pakan Kamu Batang Air Intai Entabai Kemali Pakan Buku Jalai Nansang Lubuk Mengilas Sayung Tabai Julau Layar Betung Kaban Belayan Barumah Kanyan Batu Niah Barumah Bayang Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan Barumah Engkabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri Barumah Tambi Batu 10 Dasu Pakan Engau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galuang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi yang ba rumah sidampu, ianya ba rumah turi Sungai Barun Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Bukit Tugung. Okey, nya tadi pesan maka ke bisa diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi moga sudah dibaca ya. Okey, Hakim Merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert aku ukai luluang.

Okey, Ari, Winnie, Albert, aku Kai Luluang ya. Dah mendiang ke lagu Ari Syah Payang tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita tabur ke terus Ari YFM.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imer Dajoni bawa berita pagi hari 1, 29 dari bulan 6, 2026. Dia terubah tu batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI ngangkat ke akses pelajar tik berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru run about matang hendak engkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekat jadi palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngermai ke konsep sekolah pintar ariti berkena ke pelasa belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawatnya dikenal ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Numbuh ke bilik darjah pintar dekat ngujung ke Bala Nembia oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakuk bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-renggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentu ken biak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgur ngagak jalai baruah bak run about matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amal Fadilah Yusuf Madah, tu berindik hari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endonya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Ya madah, JKR Mega dekat nyedia ke langkah teknikal baru ngau berjalai ke pansiak tik silik agi yang kawam bak roundabout Abang Kipli semak sepita nomah Kuching. Atua tu dikenak ngigak cara ke pemaduk manah kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Ya madah, sebarang ubah patut digagak ngau silik laban nanti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nyak seminak dekat ngasuh hendu bukai Mega bersekut. Ia mansut ke Jakutuk, maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai, Dato' Amal Fadilah minta sidak terdekat jadi melaki bini. Berperasa pengerai dulu sebedau jadi. Berperasa tumu tu dikena nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik Dudi Ari Ila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna benda kena nemu risiko penyakit di tanggung rugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup khusus perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petrajaya siri keempat di Kuching. Ia madah khusus tu ukai semina ke syarat sebeda niri ke rumah tangga tang dikena nguliah ke penemu mereti serta bersedia ngambil uliah diri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program 2 harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petrajaya, Upis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam ngau Next Gen Petrajaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikena ngangkat ke Kota Semarahan jadi palan pemansang baru tip moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah berjalan ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dekat ngangkat ke pemanah jalai ngau perengka guna rakyat. Tunjang kaum projek nyeruri jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ia mansut ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Ia madah jalai bersekut tinyadi jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu deka bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak, projek tu deka nyungkak pengawak meranak ke pukuk, ngada ke mayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngolon TBC disediakan Majlis Amanah Rakyat MARA. Tok dikena negap ke ekonomi rombilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang ti disedia ke MARA. Tunjang kaum latih counseling guliah ke setipikit ngau sanding penemu. Ia mansut ke Jakutuk maya nutup program ngelatih keraban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lunduk. Bak pengerami kesama MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagi 44 ikut nembiak sekolah SK Sebandik. Raban orang bengau patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu megak patut diberi peluang bak perkara pelajar, latih, pengawak buang ngau mayuh macam aktiviti. Ia mansut ke Jakutuk bak program Silent Run 5.0 ke diatur bak Induk Upis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Megak madah kegeran projek MIT menua pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang bengau Sarawak ngambil bisik dikena berjalan ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 mujur dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega ti mayuh mantuk bak perkara sejarah pemansang ngau penyuluk raban bangsa kelimpah harinya diteladan ngagai raban nembiak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah raban tu ukai semina nyadi saksi pemansang tang berjalai ke pengawak ke berguna lebuh numbuh ke puguk pemansang ti diasai ke nyentuak ke sarito. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pengerami berlagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung Hing Ang Miri di Miri. Adun senadin nyak madah ke program ke bangsa tu meri awak ngagai raban orang tuai berandau berkunci

bempu pengawak ti berguna lebih negap ke penyeraku serta ngetan ke budaya ngah pengelantang raban bangsa. Raban Nembiak dipinta seluruh nyukung program ke diatu upis Menteri Nembiak lumba ngomain serta upis Nembiak ngelumba menua Sarawak. Adun Telian, Royston Valentine Madah, program ti diatunya nyadi plasa ke pemaduk mana aleng ada ke Nembiak ti cakah bersemekiah serta uliah nelabak kediri ngau ubah kemaya arito. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai nutup Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi Mara UITM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program Rakan Muda diatuk ngalih ngagai cara hybrid di ngempuang aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nya alai Royston mansut ke penemu ngambil pangkuk pengawak nyadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen tu dikena nagap ke pemansang Nembiak bak peringkat raban bangsa. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berplasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haron abak matang endak engkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit di Rami Ngau Pengawak berjalai bebelah mayuh tiba-tuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi Ngau Pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu nak lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka Jakuk Saritu ianya Pekal P E K E L Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah. Tambah kait mimir agi catnya, ngai nyadi dikena ngecat, laban agi pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pekal.
2: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kedak ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji.

0: habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, lekang Ngautiun, Monica Ellen.
1: Watro, lagu terabai, leka ngotiwen, Franky Man.
2: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang ngeni.
3: Sambut me, salam rindu.
1: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, leka ngotiwen.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Mayu kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal rada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Antik bakal di bu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah teh beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa maneh mega ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun mendak pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku jangan lain orang lain saya jarang orang ingat.